Warna oranye kemerahan ini telah melewati waktu dan bertahan selama lebih dari 5.000 tahun. Inilah henna, pewarna alami yang digunakan manusia sejak peradaban kuno. Warna ini bukan hanya untuk kecantikan, tapi juga simbol tradisi, kemurnian, dan identitas budaya. Namun di balik warna yang memikat, tersimpan perjalanan panjang yang dimulai dari daun hijau sederhana. Lalu bagaimana daun hijau dari tanah tandus bisa menjadi simbol kecantikan abadi di seluruh dunia? Jauh sebelum dunia mengenal kosmetik modern, manusia sudah menggunakan alam sebagai sumber warna dan keindahan. Catatan tertua tentang henna ditemukan di Mesir kuno, lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Pada masa itu, pewarna alami ini bukan sekedar hiasan tubuh, tetapi bagian dari ritual keagamaan, upacara pemakaman, dan simbol status sosial. Para arkeolog menemukan sisa-sisa henna pada mumi para Firaun, di mana kuku dan rambut mereka masih berwarna kemerahan, meski telah terkubur ribuan tahun. Tradisi ini kemudian menyebar ke wilayah Arab. Di sini, henna digunakan untuk acara keagamaan, perayaan Idul Fitri, atau pesta keluarga, yang menjadi simbol berkah dan kebahagiaan. Dari Arab, budaya ini terus berkembang ke India, dan di sanalah henna-henna digunakan dalam upacara mehndi sebelum pernikahan. Calon pengantin duduk dengan sabar, sementara seniman menghias tangan dan kaki dengan pola-pola rumit yang melambangkan cinta, kesuburan, dan keberuntungan. Namun, di balik keindahan pola-pola mehndi dan perayaan pernikahan, ada kisah lain yang bermula jauh dari keramaian pesta. Di wilayah kering India bagian barat, tepatnya di tepi gurun Rajasthan, hamparan semak kecil berdaun hijau tumbuh di tanah tandus. Tanaman itu bernama Lawsonia inermis, sumber utama henna, pewarna alami, yang telah menghiasi kulit manusia selama ribuan tahun. Di balik daun-daun hijau, tersimpan zat kimia yang jarang diketahui banyak orang. Setiap helai daun henna mengandung pigmen alami bernama Lawson, senyawa yang memberi warna oranye kemerahan khas pada kulit dan rambut. Tanaman ini umumnya tumbuh setinggi 1 hingga 6 meter, hidup subur di tanah kering dan berpasir, dan mampu bertahan di suhu ekstrim yang mencapai 45 derajat Celcius. Itulah sebabnya, henna banyak ditemukan di wilayah panas dan kering, seperti India, Sudan, Mesir, dan Yaman. Untuk menghasilkan henna berkualitas, panen dilakukan ketika daun-daun Lawsonia inermis mencapai tingkat kematangan optimal. Para petani dengan hati-hati memotong batang beserta daunnya, memilih hanya daun yang muda dan sehat, karena dari sinilah pigmen alami Lawson dihasilkan dengan kualitas terbaik. Teknik pemotongan ini bukan sekedar tradisi, tetapi hasil pengetahuan turun-temurun agar tanaman bisa tumbuh kembali dengan cepat di musim berikutnya. Ranting yang dipotong tak langsung dibuang. Petani memeriksa satu persatu, memilih hanya daun yang sehat dan tidak berlubang. Sementara ranting tua dan kering tetap dibiarkan, tujuannya untuk memberi ruang bagi tunas baru agar tumbuh. Sedikit demi sedikit, tumpukan ranting hijau segar menggunung di tepi ladang, mengeluarkan aroma tajam khas daun muda yang baru dipotong. Tanaman yang dipanen kemudian diikat menjadi beberapa bundel kecil. Proses ini bertujuan agar mudah dibawa dan dijemur di ladang terbuka. Di bawah terik matahari yang bisa mencapai 40 hingga 45 derajat Celcius, daun-daun ini dijemur selama beberapa hari sambil terus diperiksa dan dibalik agar pengeringan merata serta pigmen tetap optimal. Setelah proses penjemuran selesai dan daun benar-benar kering, tahap berikutnya adalah memisahkan daun dari batang dan rantingnya. Proses ini dilakukan secara tradisional dengan cara memukul ikatan daun kering menggunakan alat kayu atau memijaknya perlahan hingga daun rontok dan terpisah secara alami dari batangnya. Daun-daun kering yang telah terlepas kemudian dikumpulkan dan disaring kembali, memastikan tidak ada ranting atau kotoran yang tersisa. Begitu bersih, daun tersebut siap dikirim ke pabrik pengolahan. Daun-daun ini kemudian digiling hingga menjadi bubuk, sehingga menghasilkan tekstur lembut dan aroma alami yang khas.

0: ciri utama henna berkualitas tinggi. Pada proses ini, dilakukan juga pengayakan berulang kali untuk memastikan tidak ada serat kasar yang tersisa. Hasilnya, bubuk henna yang halus, konsisten, dan mudah diaplikasikan, baik pada kulit, rambut, maupun kain tradisional. Di beberapa pusat pengolahan, bubuk henna murni ini dikemas dalam dua bentuk, sebagai bubuk semi mentah untuk produsen kosmetik, atau langsung diolah menjadi pasta siap pakai untuk kebutuhan salon dan upacara adat.
1: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.

dikumpul lagi lagi nih kita caca orang yang demen lan masuk nih hati pantengin terus channel SMP yuk supados caca sakit selalu mengikuti hari-hari ini pancingan sedaya.

0: Mau kemana, Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Kamu, Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas, sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu, bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah. Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goody bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name etiji atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti. Dava Center, kapanpun dan dimanapun selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
3: Din, kenapa?
2: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
3: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
2: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
3: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
4: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
5: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Nama Bapak siapa?
2: Pak Asdin.
1: Usianya berapa?
2: 55.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat Desa Dayungune.
1: Apa keluhan Bapak?
2: Darah tinggi dengan asam urat.
1: Sudah mengkonsumsi berapa botol?
2: Satu botol semenjelang dua.
1: Apa yang Bapak rasakan?
2: Darah tinggi saya sudah menurun, asam urat saya sudah agak berkurang.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
4: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan ya bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
3: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
4: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
3: Iya iya Bu.
4: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
3: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Melilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Ngoringa.
1: Sudah bersama saya, sumber inspirasi sehat kita sore hari ini. Ibu siapa ini?
2: Haja Lindawati.
1: Ibu Haja Lindawati. Ibu Linda ini usianya berapa?
2: 61 tahun.
1: Alamatnya di mana, Ibu?
2: Pangeran Hidayat.
1: Jalan Pangeran Hidayat
2: 62 Lere.
1: Kelurahan Lere ya. Kalau boleh tahu, Ibu, ini keluhannya apa?
2: Keram-keram kaki dengan tangan. Sudah 7 tahun.
1: Berarti sudah selama 7 tahun?
2: Iya, sudah lama sekali.
1: Saat ini sudah mengkonsumsi Bio7 berapa botol?
2: Sudah habis 4, mulai lagi satu ini.
1: 5 botol dengan
2: 5 botol
1: ini.
2: Dengan ini.
1: Setelah mengkonsumsi herbal Bio7, apa yang Ibu Linda rasakan?
2: Ya, ada perubahan. Sekarang ya masih kram-kram sedikit, tapi alhamdulillah ya, makannya enak, tidurnya bagus.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816 4386 667, 0816 4386 667.

0: Aduh, acara kantor sebentar lagi. Tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, ex-banner, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
0: Toili HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one-way stiker, ex-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, jiwit juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Oke, sip. Cara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, ex-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf timbul akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
3: Belanja apa Bu hari ini?
4: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
3: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
4: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.

0: 现代娱乐。
1: 梅心，妈跟阿姑梅心，梅心。

sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativ. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

Naskah disusun dan diolah oleh S.T. Job. Hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Mata Air di Tanah Gersang.

0: Assalamualaikum Pak Ahmad.
1: Pak Deddy, waalaikumsalam Pak Deddy.
0: Kok ngelamun?
1: Iya lagi ngelamun. Si kecil di rumah lagi sakit nih. Istri saya maknya kumat-kumatan. Saya sendiri diabetes gak sembuh-sembuh. Pusing Pak Deddy.
0: Pak Ahmad, dulu saya sekeluarga juga punya masalah seperti itu.
1: Oh iya Pak Deddy.
0: Namun setelah kami mengenal Bioaktiva dan mengkonsumsinya secara rutin, alhamdulillah.
1: Weh,
0: ini semuanya sehat kembali.
1: Bioaktiva, apaan itu Pak Deddy?
0: Bioaktiva itu jamu tetes organik fermentasi yang terbuat dari herbal-herbal dan rempah terbaik dari Nusantara. Caranya mudah, cukup diteteskan dengan setengah gelas air, tes. Boleh dengan minuman apa saja, asal jangan air panas.
1: Siap Pak Deddy, saya harus coba nih Pak. Terima kasih banyak Pak Deddy.
0: Akhirnya bisa tersenyum lagi. Saya, Deddy Mizwar, sudah membuktikan khasiat Bioaktiva. Minum Bioaktiva, rasakan kesembuhan.
2: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667. 0816-4386-667.
3: Dalam seri ke-185 ini, didukung oleh para pemain Dizar Sponsen sebagai Ki Damalal, Wiwi Warsono sebagai Nyai Damalal, Redo Febri sebagai Ki Surabaya, Sabeni sebagai Saweku, Aik sebagai Tali-Tali, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandana, Ivonero sebagai Sakawuni, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Ki Damalal kesal karena anak gadisnya kabur dari rumah. Dia sudah mencari ke sana kemari, tapi Tali-Tali tidak juga diketemukan. Dia mencurigai tamunya yang datang semalam. Nyai Damalang istrinya sebenarnya tidak setuju Tali-Tali diserahkan pada Ki Surabaya. Tapi perempuan yang sedang dalam keadaan sakit itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia takut dan terpaksa mengikuti keinginan suaminya.
4: Kau percaya saja pada aku, Nyi. Tali-Tali akan bahagia menjadi istri Ki Surabaya.
5: Iya, Ki Surabaya memang seorang juragan yang kaya raya, Pak.
4: Nah, semua orang sudah tahu bahwa Ki Surabaya adalah seorang juragan yang kaya raya. Sawahnya luas, ternaknya banyak, rumahnya besar, harta bendanya tidak akan habis dimakan 7 turunan. Nah, kalau Tali-Tali menjadi istrinya, kita juga yang akan ikut menikmati hasilnya, Nyi. Bukan hanya hutang

0: kita lunas, tapi kita juga pasti akan kecipratan kekayaannya.
1: Harta benda saja yang kau pikirkan, Pak.
0: Lah, ya tentu saja, Nyi. Harta benda itu penting. Orang dihargai oleh masyarakat karena harta bendanya. Nah, kalau kita punya menantu orang seperti Ki Surabaya, sekalipun dia sudah cukup tua, derajat kita akan ikut naik, Nyi. Orang-orang tidak akan memandang dengan sebelah mata lagi pada keluarga kita. Sudahlah, serahkan urusan ini padaku. Kau tinggal terima jadi saja. Bagaimanapun juga, Tali-Tali harus menjadi istri Ki Surabaya. Oh, tapi kurang ajar. Pasti orang itulah yang menyembunyikan Tali-Tali. Maksudku tamu yang semalam itu. Kurang masem. Tapi dia akan bernasib celaka di gurung-gurung. Dia akan segera berhadapan dengan Ki Surabaya dan kaki tangannya.
1: Pak, kau kemana?
0: Kau tunggu di rumahnya. Aku akan menemukan.

Kasihan anak itu. Dia anak yang baik. Dia selalu menurut. Tapi mengapa dia harus bernasib buruk? Sungguh tidak adil. Bapakmu yang bersalah, nak. Bapakmu yang mempunyai hutang. Tapi mengapa kau harus membayarnya, nak? Mengapa kau yang harus jatuh menjadi korban tali-tali?

0: Bagaimana Kidah Malang?
1: Saya tidak bermaksud mengingkari perjanjian kita, Ki Surabaya. Tapi soalnya sampai sekarang, saya belum bisa menemukan tali-tali. Semalam dia kabur dari rumah.
0: Bagiku, soal anak gadismu itu tidak terlalu penting.
1: Lalu, bagaimana dengan hutang-hutang saya, Ki?
0: Soal hutang tetap hutang. Kau harus segera membayar lunas hutang-hutangmu. Dan aku tidak bisa memberikan tenggang waktu yang cukup lama. Pokoknya dalam bulan Caitra ini, hutang-hutangmu harus sudah kau bereskan.
1: Ya, jalan satu-satunya saya harus mencari tali-tali sampai ketemu. Tapi, saya khawatir anak itu akan berbuat nekat.
0: Kidah Malang, tali-tali anak gadismu itu tidak merupakan syarat mutlak. Kau bisa membayar hutang-hutangmu dengan cara yang lain. Misalnya dengan menyerahkan 4 krosa sawah di samping rumahmu itu padaku.
1: 4 krosa sawah?
0: Ya. Atau bisa juga kau menyerahkan 3 ekor lembu yang sehat dan gemuk.
1: Saya kira persyaratan itu jauh lebih berat di Surabaya. Kalau ku serahkan 4 krosa sawah padamu, aku tidak mempunyai lagi lahan pertanian untuk bercocok tanam. Sedangkan 3 ekor lembu gemuk yang kau minta itu, dari mana aku mendapatkannya? Ya, maka lebih baik kita kembali pada perjanjian semula. Maksudku kita kembali pada persoalan tali-tali.
0: Ya, terserah padamu, Kidah Malang. Aku menurut saja. Aku tadi hanya ingin mengemukakan pilihan lain. Tapi bagaimana kalau kau tidak bisa menemui anak gadismu, Kidah Malang?
1: Itu urusanku. Aku sudah dapat memastikan. Pasti gara-gara tamu yang datang semalam. Kurang ajar benar.
0: Ada apa, Kidah Malang? Siapa tamu yang kau maksudkan itu?
1: Pasti dialah yang menyembunyikan tali-tali. Orang itu memang sombong benar. Tapi kukira dia cukup mempunyai keberanian. Dia bahkan berani berkacak pinggang di depanku dan menantangmu, Ki Surabaya.
0: Apa? Dia berani menantang aku? Siapa orang yang kau maksudkan itu, Kidah Malang?
1: Entahlah, dia bukan orang desa Gurung-Gurung. Mungkin dia berasal dari desa yang jauh. Dia datang untuk mencarikan obat temannya yang terluka. Tapi aku telah menolak. Dan rupanya dia merasa kesal karena sikapku. Mungkin, ya, dia itulah yang menculik tali-tali anak gadisku. Bukankah perbuatannya itu sama saja dengan menampar wajah kita, warga desa Gurung-Gurung ini?
0: Orang itu harus diberi pelajaran.
1: Dia sama sekali menganggap remeh padamu, Ki Surabaya. Dia sama sekali tidak mau ambil peduli ketika aku katakan bahwa tali-tali adalah calon istrimu. Kurang ajar benar orang itu.
0: Cukup, Kidah Malang. Sekarang tunjukkan di mana orang itu berada. Ayo cepat.
1: Sekarang ini dia berada di Candi Palah Panataran.
0: Kau tahu pasti.
1: Sebelum berkuda kemari aku singgah di Candi Palah Panataran. Dan memang aku melihat tali-tali berada di sana.
0: Aku memang belum kenal orang itu. Bahkan aku belum bertemu muka dengannya. Tapi aku tidak suka melihat orang lain berlagak sok-sokan di desa Gurung-Gurung. Apalagi dia sudah berani menghina dan merendahkan Ki Surabaya. Saweku, kemari kau cepat.
2: Iya, Juragan.
0: Cepat kumpulkan teman-temanmu di halaman.
2: Berapa orang, Juragan?
0: 10 orang. Suruh mereka menyiapkan kudanya masing-masing. Dan katakan pada mereka bahwa sekarang juga kita akan berangkat ke Candi Palah Panataran.
2: Baik, Juragan.
3: Langit biru cerah, matahari bersinar terang. Cahayanya menghangatkan pucuk daun-daun selaga yang tumbuh di sekitar Candi Palah Panataran. Arya Kamandanu sedang berbicara dengan tali-tali di ruangan depan candi.
4: Usiamu memang masih terlalu muda, tali-tali. Sepertinya kau belum pantas mempunyai seorang suami.
5: Saya memang belum ingin bersuami, Tuan. Semua ini adalah kemauan ayah saya. Sebenarnya, saya tidak ingin mengecewakan ayah saya. Tapi sungguh-sungguh, saya tidak bisa menjalankannya, Tuan.
4: Apakah orang yang bernama bernama Ki Surabaya itu sudah tua sekali?
5: Mungkin usianya jauh lebih tua dibanding ayah saya sendiri, Tuan. Dia sudah mempunyai 8 orang istri yang dikawininya secara resmi.
4: Mungkin istri-istrinya itu mengharapkan kekayaannya saja.
5: Ya, mungkin begitu, Tuan. Maklum, warga desa Gurung-Gurung ini banyak yang susah. Kebanyakan mereka hanyalah petani-petani gurem.
4: Ya, sekalipun hidup susah, seorang ayah harus bersikap bijaksana dalam memimpin keluarganya. Dia harus mampu berbuat adil.
5: Memang seharusnya begitu, Tuan. Tapi rata-rata warga desa ini bersikap lain. Mereka sangat mengagung-agungkan harta benda. Kadangkala mereka berani menempuh jalan apa saja demi memperoleh harta benda. Nasib anak-anak gadis desa ini lebih menyedihkan lagi, Tuan. Rata-rata mereka menjadi korban kawin paksa.
4: Setiap orang harus menghormati lembaga perkawinan. Menurut pendapatku, jika seorang pria dan wanita akan menikah, mereka harus lebih dulu saling mencintai.
5: Hal seperti itu jarang terjadi di daerah kami. Bahkan sering terjadi seorang gadis belum pernah bertemu muka dengan calon suaminya. Biasanya urusan perkawinan di tangan para orang tua. Tuan, ada orang berkuda menuju kemari, Tuan.
6: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
7: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksia FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: dari tadi. Apa yang kau kerjakan di sini? Ayo pulang.
1: Tidak, ayah. Saya tidak mau pulang.
0: Anak bandel. Apa yang kau kerjakan di sini? Siapa orang itu?
2: Siapakah tuan-tuan ini?
0: Kuperingatkan supaya kau tidak perlu turut campur urusan kami.
2: Maaf, tuan. Sama sekali saya tidak ingin mencampuri urusan tuan-tuan. Saya hanya ingin tahu siapa tuan-tuan ini.
0: Dengar, aku Kida Malang. Aku seorang tabib di desa Gurung-Gurung ini. Dan tali-tali itu adalah anak gadisku. Semalam dia kabur dari rumah. Dan sekarang aku akan membawanya pulang.
1: Tidak, saya tidak mau pulang, ayah.
0: Aku tidak peduli kau mau pulang atau tidak. Pokoknya kau harus pulang.
2: Tunggu, tuan. Tunggu dulu. Aneh sekali. Kalau memang tali-tali ini anak gadis tuan, bagaimana dia tidak mau pulang ke rumahnya sendiri?
0: Itu bukan urusanmu. Kau tidak perlu ikut bicara. Ayo, tali-tali, pulang.
1: Tidak, ayah. Saya tidak mau pulang.
2: Maaf, tuan. Kalau memang dia tidak mau pulang, sebaiknya tuan jangan memaksa. Barangkali tuan bisa menggunakan cara yang lebih halus untuk membawa anak gadis tuan pulang.
0: Kurang ajar. Aku tidak butuh nasihatmu.
3: Cukup, Kida Malang. Cukup, kataku. Aku tidak ingin urusan ini menjadi berpanjang lebar. Aku tidak ingin urusan ini menjadi bertele-tele.
0: Baiklah, Ki Surabaya. Sekarang apa yang akan kita lakukan? Jelas tali-tali berada di tempat ini. Apakah kita akan menyeretnya pulang ke rumah sekarang juga?
3: Tunggu dulu. Aku ingin tahu, apakah orang itu yang semalam bertamu ke rumahmu?
0: Bukan. Bukan dia, Ki Surabaya. Mungkin dia temannya yang katanya terluka.
3: Kalau begitu, baiklah. Kita bawa saja tali-tali ke rumahmu sekarang. Cepat, kalian turun semuanya. Naikkan gadis itu ke atas kuda.
1: Tidak. Tidak. Aku tidak mau. Jangan bawa aku. Jangan. Aku tidak mau.
0: Diam kau, anak setan.
1: Tidak, ayah. Aku tidak mau. Aku tidak mau menjadi istrinya. Aku tidak mau menjadi istri ke Surabaya.
0: Diam. Kalau tidak mau diam juga, akan kupukul kau, anak demit.
2: Maaf, tuan. Tidak sepantasnya tuan berlaku kasar pada anak gadis tuan sendiri.
0: Kau bukan orang desa Gurung-Gurung. Kami tidak pernah mengenalmu sebelumnya. Kami tidak tahu siapa kau sebenarnya. Kau sudah sepantasnya mengucapkan terima kasih karena kau kami perbolehkan masuk ke Candi Palah-Parataran. Tapi rupanya kau orang yang tidak tahu diuntung. Kau bukannya berterima kasih, malah mau mencampuri urusan warga desa kami. Hei, dengar. Kalau kau masih juga bercokol di tempat ini, kau bukan hanya akan berurusan dengan Kida Malang, tapi kau akan berurusan dengan Ki Surabaya dan kaki tangannya.
2: Kida Malang, aku sudah biasa berurusan dengan orang-orang yang kutemui di sepanjang perjalanan. Kau tidak perlu mengancam aku.
3: Kurang ajar! Sombong benar kau ini. Rupanya kau belum kenal siapa Ki Surabaya.
4: Juragan! Orang seperti dia, pantas kita tangkap.
3: Ya, dia memang akan kita tangkap. Dan nanti kalau teman-temannya datang membantu, maka temannya itu pun akan kita ringkus bersama-sama. Ayo, kalian semuanya bersiap-siap.
4: Baiklah, Juragan.
3: Nah, Kida Malang, cepat bawa anak gadismu itu ke rumahku.
0: Serahkan soal ini padaku. Ayo, tali-tali, kau jangan membuat susah orang tuamu.
1: Tidak, ayo. Tidak, ya. Saya tidak mau.
0: Ayo.
4: Lihat, Juragan, lihat! Ada orang berkuda menuju kemari!

0: ada banyak tamu rupanya.
1: Ah, iya, dia inilah orangnya Ki Surabaya. Dia inilah orangnya yang semalam datang ke rumahku. Dialah yang membuat gara-gara. Ah, sekarang kau baru tahu rasa. Kau, kalian berdua akan segera berhadapan dengan Ki Surabaya. Kalian akan segera tahu siapa Ki Surabaya.
0: Kebetulan sekali. Kebetulan sekali aku belum mempunyai kenalan di desa ini. Apakah Ki Surabaya itu orangnya menarik untuk dijadikan seorang teman?
1: Kurang ajar. Kau sombong sekali.
2: Tunggu, Kidah Malang. Tunggu. Apakah benar orang itu yang telah berani menantang aku?
1: Benar, Ki Surabaya. Lihat saja lagu-lagunya itu.
2: Apa kau tidak salah, Kidah Malang?
1: Salah? Apa maksudmu, Ki Surabaya?
2: Coba perhatikan baik-baik. Bukankah dia seorang wanita yang cukup cantik? Bahkan dia jauh lebih cantik daripada Tali-Tali, anak gadismu itu. Wah, wah, wah. Rugi kalau aku harus bermusuhan dengan seorang gadis cantik. Lihat, Kidah Malang. Bukankah dia jauh lebih pantas menjadi istriku yang paling muda?
0: Rupanya orang yang bernama Ki Surabaya mempunyai selera yang cukup baik tentang calon-calon istrinya. Tentang calon-calon gundiknya.
2: Ya, benar. Kau benar sekali, anak manis. Seleraku memang cukup tinggi, sekalipun sudah tua. Tapi pandangan mataku masih tetap awas. Aku masih bisa membedakan dengan jelas mana perempuan cantik dan mana perempuan yang kurang cantik.
0: Sudahlah. Apa gunanya kita bicara ngalor ngidul? Sekarang apa persoalannya?
2: Persoalannya adalah Tali-Tali. Anak gadis Kidah Malang itu harus segera kubawa pulang ke rumahku.
0: Oh, kenapa dia harus kau bawa pulang? Bukankah dia masih mempunyai orang tua?
1: Akulah orang tuanya. Dan aku sudah mengizinkan Tali-Tali dibawa pulang ke rumah Ki Surabaya.
2: Kecuali Kidah Malang bisa membayar hutang-hutangnya padaku.
0: Jadi soal hutang piutang?
2: Ya, soal hutang piutang.
0: Kasihan sekali. Kasihan sekali nasib gadis yang bernama Tali-Tali ini. Masa depannya harus dikorbankan untuk membayar hutang.
2: Memang seperti itulah perjanjian kami sebagai orang tuanya. Dan Kidah Malang sudah merelakannya.
0: Bagaimana kalau misalnya aku mengusulkan cara penyelesaian yang lain?
2: Kukira kau tidak mempunyai uang yang cukup untuk kau sombongkan di depanku.
1: Iya, dia memang tidak punya uang. Aku tahu persis dia tidak membawa uang.
0: Iya, aku memang tidak mempunyai uang. Tapi bukankah aku mempunyai yang lainnya?
2: Apa maksudmu? Kau mempunyai barang-barang perhiasan? Apa itu? Emas? Berlian? Butir-butir intan? Boleh, boleh saja. Mari kita perhitungkan bersama-sama.
0: Tidak usah, Ki Surabaya. Tidak usah. Aku tidak mempunyai uang. Juga perhiasan seperti yang kau sebutkan itu tadi. Tapi setidak-tidaknya, seperti yang telah kau katakan tadi, aku mempunyai penampilan yang cukup cantik, bukan?
2: Apa maksudmu?
0: Aku kasihan melihat nasib Tali-Tali. Dia gadis yang baik. Dia gadis yang lugu. Karena itu aku ingin menolongnya. Begini, Ki Surabaya. Bagaimana kalau aku yang menggantikan Tali-Tali?
2: Maksudmu?
0: Aku bersedia menjadi istrimu.
1: Tidak. Tidak bisa. Aku tidak bisa menerimanya.
2: Tenang dulu, Kidah Malang. Tenang. Kukira usul gadis manis ini cukup masuk akal. Kira usulnya cukup bagus.
1: Tapi itu di luar perjanjian kita, Ki Surabaya.
0: Kidah Malang, kalau aku yang menjadi gantinya Tali-Tali, kukira kau tidak akan merasa rugi. Yang penting, hutang-hutangmu pada Ki Surabaya lunas seketika. Tapi dengar, Ki Surabaya, kalau aku menawarkan menjadi pengganti Tali-Tali, tentu saja ada syaratnya.
2: Oh iya, apa syaratnya?
0: Syaratnya ialah bahwa kau harus bisa mengalahkan aku, calon istrimu.

0: saatnya berbagi ceria bersama Bioaktiva.
1: Nama saya Agus Ramli, Jalan Lijo, Gang Mangga 1, Kelurahan Madrejo, Panglambun, Kalimantan Tengah. Saya diponis dokter terkena penyakit gangguan lambung dan pembekakan hati. Dokter menyarankan saya untuk istirahat. Keluhan saya selama ini perut terasa kembung dan dada terasa sesak. Setelah saya meminum Bioaktiva, terasa perut saya terasa enak, sudah enggak kembung lagi, dada sudah enggak terasa sesak, tidur pun terasa enak, badan juga terasa enak. Bahkan saya sekarang sudah sehat. Saya akan terus mengkonsumsi Bioaktiva sampai saya betul-betul sembuh total.
0: Mau sehat seperti mereka? Bioaktiva solusinya. Dapatkan segera di radio kesayangan Anda. Bioaktiva, tetesan ajaib untuk kesehatan tubuh.
2: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Ki Surabaya terkejut. Dia sama sekali tidak menduga gadis cantik di depannya mengajukan persyaratan seperti itu. Semula dia menjadi tersinggung dan marah, tapi kemudian dia berpikiran lain. Dia memang seorang pemburu wanita-wanita cantik. Dan rupanya dia benar-benar tergiur oleh kecantikan Sakawuni. Karena itu dia sangat bernafsu untuk membawanya pulang dan menjadikannya seorang istri mudanya. Dan dia yakin bahwa keinginannya tidak terlalu muluk-muluk.
4: Usulmu itu sangat menarik, anak manis. Usulmu itu sangat bagus. Aku setuju.
5: Ya, syukurlah kalau kau setuju, Ki Surabaya.
4: Tunggu dulu, Ki Surabaya. Kau mau apa, Kidamalang? Urusan kita belum selesai.
6: Kalau aku dapat mengalahkan gadis itu, maka dengan sendirinya urusan kita pun selesai. Hutangmu lunas. Kau mau apa lagi?
4: Lalu bagaimana dengan anak gadisku? Bagaimana dengan tali-tali?
6: Masa bodoh dengan anak gadismu itu? Carikan saja laki-laki yang lain untuk suaminya. Sudahlah, Kidamalang. Jangan ganggu aku. Sekarang ini urusanku selanjutnya dengan gadis cantik ini. Oh iya. Sebelumnya, bolehkah aku tahu siapa namamu, anak manis?
5: Apakah itu perlu?
6: Tentu saja perlu. Kau adalah calon istriku. Dan aku ingin sekali tahu siapa nama calon istriku itu.
5: Baiklah. Namaku Sakawuni.
6: Sakawuni?
5: Iya.
6: Sakawuni. Namamu bagus sekali. Seperti nama buah-buahan yang lezat rasanya. Mudah-mudahan saja kau akan selesat buah-buahan yang ranum. Tapi apakah kau tidak menyesal, Sakawuni? Lihatlah, aku sudah tua, sedangkan kau masih sangat muda dan nampaknya masih perawan ting-ting. Apakah kau tidak menyesal mempunyai suami orang sudah tua seperti Ki Surabaya ini?
5: Ki Surabaya, aku sudah biasa hidup dalam kesusahan. Aku sudah biasa menyesuaikan diri. Kalau memang kau akhirnya harus menjadi jodohku, kukira aku akan menerimanya dengan rela dan lapang dada.
6: Bagus sekali. Aku percaya kau gadis yang baik, dan kau pasti akan menepati janjimu.
5: Tentu saja aku akan menepati janji. Tapi Ki Surabaya, kau pun juga harus menepati janjimu.
6: Apa maksudmu, anak manis? Apa? Aku harus menepati janjiku? Hah? Kau pikir kau bisa mengalahkan aku, ya?
5: Belum tentu aku bisa mengalahkanmu, Ki Surabaya. Tapi bukankah perjanjian harus dibuat berdasarkan rasa keadilan dan tidak memihak?
6: Oh ya, tentu. Nah, sekarang bagaimana? Kau sudah siap? Oh, tapi tunggu sebentar. Sebelumnya aku ingin tahu, mengapa tiba-tiba kau mengajukan persyaratan yang aneh semacam ini? Kau seorang wanita. Tidak biasanya seorang wanita menantang berkelahi pada calon suaminya.
5: Aku mempunyai alasan yang cukup kuat, Ki Surabaya. Aku ingin mendapatkan suami yang benar-benar tangguh. Seorang suami yang mampu melindungi istrinya. Seorang suami yang tidak loyo dan tidak jompo.
6: Kau cerdik, Sakawuni. Kau cerdik sekali. Tapi kau tidak usah khawatir. Ki Surabaya bukan laki-laki yang loyo. Ki Surabaya bukan orang jompo. Kau nanti akan membuktikan sendiri. Tenang. tenagaku masih cukup besar. Bahkan jauh lebih besar dibanding tenaga anak-anak muda zaman sekarang.
5: Ya, mudah-mudahan kau tidak mengecewakan aku, Kisrabaya. Nah, mari kita mulai.
6: Baik, mari kita mulai. Apakah kita akan bertarung dengan tangan kosong?
5: Terserah, kau boleh menggunakan senjata.
6: Ah, itu tidak akan terjadi, Sakawuni. Aku tidak akan sampai hati melukai calon istriku yang cantik jelita. Hiat! Hiat! Hiat!
7: Semula Ki Surabaya menganggap enteng lawannya. Dia hanya menyerang ala kadarnya. Sekutu segera berlalu. Sakawuni melayani serangan-serangan Ki Surabaya dengan tenang sekali. Pukulan, tendangan ataupun sodokan Ki Surabaya dapat ditepiskan ataupun dihindari dengan manis. Lama-kelamaan Ki Surabaya menjadi gusar juga. Selanjutnya dia mulai meningkatkan serangan-serangannya. Dia terus membunuh Sakawuni. Tapi dia benar-benar merasa heran. Kemudian dia mulai menyadari bahwa lawannya bukanlah wanita sembarangan. Karena itu, buru-buru dia merubah sikapnya. Sekarang dia benar-benar bertarung dengan seluruh kemampuannya. Melihat lawannya sungguh-sungguh menyerang dan ingin segera merobohkannya, Sakawuni pun tidak tinggal diam. Dia pun segera mengeluarkan jurus-jurusnya yang berbahaya. Dan suatu ketika, dia dapat melihat kelengahan Ki Surabaya. Kesempatan itu digunakan dengan sebaik-baiknya.
8: Juragan, juragan, juragan tidak apa-apa.
9: Kurang ajar, demi elek. Perempuan itu rupanya mau mempermainkan aku. Awas kau, minggir kau sawiku. Jangan turut campur urusan ini. Minggir kalian semuanya. Sebelum ku beri aba-aba, kalian tidak boleh turun tangan. Nah, Sakawuni, sekarang aku baru tahu. Rupanya kau sengaja hendak mengecoh Ki Surabaya. Rupanya kau sengaja hendak mempermainkan nama baikku. Sekarang mari kita lanjutkan pertarungan ini.
5: Hei Ki Surabaya, agaknya sekarang kau membutuhkan senjata. Bukankah kau sudah berkata bahwa kau tidak sampai hati melihat calon istrimu terluka?
9: Setan betina, tutup mulutmu.
7: Sekarang pertarungan menjadi lebih seru. Dengan pedangnya yang panjang berkilat-kilat, Ki Surabaya terus memburu Sakawuni. Sekalipun Ki Surabaya hanyalah seorang pendekar tingkat pedesaan, tapi dengan semangat yang berkobar-kobar karena merasa terhina dan diremehkan, serangan-serangannya menjadi cukup berbahaya. Tali-tali yang ikut menonton pertandingan menjadi pucat pasi. Dia kelihatan sangat cemas. Dia takut Sakawuni akan gagal dan menjadi korban. Sementara itu, kaki tangan Ki Surabaya yang jumlahnya 10 orang nampak siap berjaga-jaga. Mereka siap menunggu aba-aba dari juragannya yang sekarang sedang bertempur dengan sengitnya. Ki Surabaya nampak semakin kesal. Serangan-serangannya banyak yang kandas di tengah jalan ataupun yang berhasil ditangkis oleh Sakawuni. Hal itu membuat Ki Surabaya menjadi semakin penasaran. Dan akibatnya justru merugikan dirinya sendiri. Suatu ketika dia dapat terperangkap oleh jebakan Sakawuni. Kedua belah kakinya belum lagi sempat menjejak tanah ketika tiba-tiba Sakawuni menghantam punggungnya.

0: yang asam. Kadal buntung.
1: Nah, bagaimana Kisrabaya? Apakah pertarungan ini sudah bisa dianggap selesai?
0: Baiklah, baiklah Sakawuni. Aku mengaku kalah.
1: Oh, sayang sekali Kisrabaya. Rupanya kau memang bukan jodohku.
0: Ya, kau memang bukan jodohku Sakawuni. Aku pun keberatan mempunyai istri seperti macan betina.
1: Nah, sekarang persoalan ini kita anggap selesai. Kidamalang, kau sendiri turut menjadi saksinya. Sekarang hutang-hutangmu pada Kisrabaya sudah lunas.
0: Tidak bisa. Tidak bisa begitu, Sakawuni. Kau memang sudah berhasil mengalahkan aku. Tapi bukan berarti aku akan mengizinkanmu untuk terus-menerus ikut campur urusan kami. Urusan utang piutang adalah urusanku dengan Kidamalang.
1: Oh, Kisrabaya. Apakah dengan begitu kau bermaksud mengingkari janjimu?
0: Persetan dengan janji. Persetan dengan persyaratanmu itu tadi. Aku tidak ambil peduli. Pokoknya aku tidak mau dirugikan. Nah, anak-anak, cabut senjata kalian. Tangkap perempuan setan itu. Kalau dia terus melawan, bunuh saja. Bunuh saja.
1: Bagus. Bagus sekali kelakuanmu, Kisrabaya. Pantas kau menjadi orang kaya raya di desa Gurung-Gurung ini. Rupanya kau mempunyai banyak tikus-tikus piaraan. Dan rupanya tikus-tikus piaraanmu cukup jinak dan setia padamu. Aku tahu, Kisrabaya. Aku tahu orang macam apa dirimu. Kau selalu menggunakan kekerasan untuk memperoleh apa saja yang kau inginkan. Tapi ketahuilah, Kisrabaya, bukan hanya kau yang bisa menggunakan jalan kekerasan. Aku pun, Sakawuni, bisa menempuh jalan seperti itu. Kau mau tahu buktinya?
2: Selesai mengucapkan kata-katanya, Sakawuni langsung mencabut senjatanya. Senjata itu sejak tadi tergantung-gantung di pinggangnya yang ramping. Senjata itu memang nampak aneh. Bentuknya menyerupai sebuah sapu lidi, tapi sapu itu bisa dikembang-kempiskan sehingga menyerupai sebuah kipas logam.
1: Nah, aku sudah siap. Sebenarnya aku tidak menyukai cara-cara seperti ini. Tapi kau sudah memojokkan aku. Kau sudah memaksa aku menggunakan cara-cara seperti ini.
0: Hei, jangan dengarkan omongan-omongannya. Ayo cepat serang dia. Ayo serang dia. Tangkap dia. Jangan biarkan dia lolos.
3: Eyang, Eyang, Eyang Guru.
4: Ada apa, Pendekar Bio?
3: Saya terluka, Guru. Saya diserang oleh si penyakit. Rasanya sakit sekali.
4: Itu gara-gara daya tahan tubuh pendekar melemah. Makanya mudah diserang dengan jurus-jurus dari si penyakit tersebut.
3: Kalau begitu, tolong saya, Eyang Guru.
4: Tenang, Eyang akan kasih kamu ramuan herbal yang ampuh. Ramuan ini Eyang beri nama Bioaktiva.
3: Baik, Eyang Guru.
4: Bersiaplah, pendekar. Akar ilalang, jinten hitam, temulawak, beras ketan hitam, bawang putih, tebu, tepung beras putih, daun pandan, dan daun sirsa.
3: Wah, terima kasih Yang Guru. Ini cocok sekali buat saya. Dan sekarang saya siap bertempur lagi untuk melawan si penyakit-penyakit jahat itu.
5: Bioaktiva dari PT Unimax Power. Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
6: Sekarang Sakawuni benar-benar bertarung dengan
2: seluruh kemampuan. Sebenarnya kemampuan ilmu kanuragan yang dimiliki kaki tangan Ki Surabaya tidaklah terlalu tinggi. Namun mengingat jumlah mereka cukup banyak, maka Sakawuni merasa perlu untuk tetap waspada. Setelah melampaui 10 jurus, Sakawuni berhasil merobohkan salah seorang kaki tangan Ki Surabaya. Menginjak jurus ke-14, seorang lagi roboh. Sakawuni terus mengamuk bagaikan singa betina terluka. Senjatanya yang aneh berdesingan di udara. Belum sampai 20 jurus, nampak dua orang lagi roboh tak berkutik. Ki Surabaya ternganga keheranan. Dia kelihatan gugup, tapi memang kelihatannya Sakawuni terlalu tangguh untuk dikalahkan oleh kaki tangannya.
0: Tunggu! Hentikan! Hentikan! Mundur semua! Mundur! Heh!
1: Bagaimana Ki Surabaya? Mengapa kau memerintahkan anak buahmu menghentikan pertarungan ini?
0: Huh, sudahlah. Cukup, Sakawuni. Cukup sampai di sini saja.
6: Tapi, Juragan, kami belum kalah. Kami masih sanggup merobohkan perempuan itu.
0: Tutup mulutmu, Saweku. Kalian hanyalah pendekar-pendekar kelas kampung. Sudahlah. Lebih baik sarungkan kembali senjata kalian.
6: Baik, Juragan.
7: Ya, baik, Juragan.
1: Oh, rupanya kau cukup bijaksana juga, Ki Surabaya.
0: Ya, aku tahu, Sakawuni. Sekalipun mereka bertarung bersama-sama, mereka tidak akan mampu mengalahkanmu. Mereka hanyalah pendekar-pendekar teri yang belum berpengalaman.
1: Lalu sekarang bagaimana urusannya? Maksudku, bagaimana dengan janjimu itu tadi?
0: Ya, karena aku sudah kalah, tentu saja aku harus menepati janjiku.
1: Jadi mulai hari ini kau menganggap lunas hutang-hutang Kidah Malang padamu?
0: Ya, begitulah. Mulai hari ini, Kidah Malang tidak mempunyai hutang-hutang apa-apa padaku.
1: Bagus. Dengar, Kidah Malang. Mulai hari ini, hutang-hutangmu pada Ki Surabaya sudah dianggap lunas.
8: Tapi bagaimana dengan tali-tali?
1: Jangan bodoh, Kidah Malang. Tentu saja tali-tali tidak perlu kau serahkan pada Ki Surabaya.
0: Ya, Kidah Malang. Kau tidak perlu menyerahkan anak gadismu padaku.
1: Nah, Ki Surabaya. Sekarang kau dan orang-orangmu boleh pergi. Tapi ingat, persoalan ini sudah selesai. Jangan disambung lagi.
0: Baiklah, Sakawuni. Tapi sebelum pergi, bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu?
1: Apa yang ingin kau ketahui?
0: Begini, Sakawuni. Dulu aku mendengar ada seorang pendekar tangguh yang mempunyai julukan pendekar lengan seribu. Konon kabarnya pendekar itu tinggal di desa Tanibala, di lereng Gunung Bromo. Nama pendekar itu sangat harum. Pendekar itu terkenal sampai di daerah-daerah yang jauh. Nah, sekarang pertanyaanku, apakah kau mempunyai hubungan dengan pendekar lengan seribu itu, Sakawuni?
1: Tidak. Aku tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan pendekar lengan seribu. Bagaimana? Kau cukup puas mendengar jawabanku?
0: Ya, cukup. Cukup, Sakawuni. Terima kasih. Nah, anak-anak, ayo kita tinggalkan tempat ini.

0: pertolonganmu, Sakauni.
1: Saya juga mengucapkan terima kasih. Saya tidak tahu dengan cara bagaimana saya harus membalas budi baikmu.
2: Sudahlah, lupakan soal itu. Bukankah orang hidup harus tolong-menolong?
0: Iya, memang. Orang hidup harus tolong-menolong. Maafkan saya, Sakauni. Maafkan sikap saya semalam. Barangkali sikap saya terlalu kasar dan telah menyinggung perasaanmu.
1: Ayah, Tuan Kamandanu inilah yang terluka. Barangkali ayah bisa melihat seperti apa keadaan luka-lukanya itu.
0: Oh, iya. Marilah kita masuk ke dalam, Tuan. Barangkali saya bisa meringankan luka-luka Tuan. Mari, Tuan.
3: Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih Kidamalang.

0: Arya Kamandanu berbaring di atas lantai ruangan Candi Palah Panataran. Ruangan itu dingin berlumut. Sesaat lamanya Kida Malang memeriksa luka-luka yang diderita Arya Kamandanu. Begitu selesai memeriksa, kening tabib atau ahli obat desa Gurung-Gurung itu berkerut.
1: Ayah, ayah, ayah. Tuan terkena pukulan berat di dua tempat.
2: Apakah luka-lukanya cukup parah, Kida Malang?
1: Agaknya memang bukan begitu, Sagauni. Luka di bagian dadanya tidak terlalu parah. Tapi luka di bagian lambung kirinya kukira cukup gawat. Sebab luka itu ditimbulkan adanya racun yang cukup ganas. Lihatlah, bekasnya nampak biru kemerah-merahan. Dan lihatlah, bekas itu mulai basah dan membengkak.
2: Ayah, apakah ayah bisa menyembuhkannya? Bukankah ayah ahli obat penawar racun?
1: Ya, memang. Sebagai seorang ahli obat, aku juga mempelajari tentang hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan keracunan. Tapi racun yang bersarang di lambung kiri Tuan Kamandanu ini agak aneh sifatnya. Selama ini aku belum pernah melihat gejala-gejala keracunan seperti ini.
2: Jadi bagaimana, Kida Malang? Apakah kau tidak bisa menyembuhkannya? Ayah, tolonglah ayah. Usahakan agar luka-luka Tuan Kamandanu ini bisa sembuh kembali, ayah.
1: Ya, bagaimana? Rasanya aku tidak bisa menyembuhkan luka-luka Tuan Kamandanu ini. Tapi barangkali aku bisa mencarikan jalan keluarnya.
2: Apa maksudmu, Kida Malang?
1: Aku pernah mendengar ada seorang ahli racun yang terkenal. Dia seorang wanita. Namanya Nyai Tumpak Seti. Kalau tidak salah, dia tinggal di desa Kamirahan.
2: Apakah desa itu letaknya masih jauh dari sini?
1: Kalau sekarang ini kalian berangkat, kukira sebelum senja nanti kalian sudah akan tiba di desa Kamirahan.
2: Ya, kalau begitu kita harus berangkat sekarang juga, Kamandanu.
0: Sakawuni dan Arya Kamandanu segera keluar dari ruangan Candi Palah Panataran. Kida Malang dan Tali-Tali mengiring di belakangnya. Sakawuni melompat ke atas punggung kuda yang kemudian disusul Arya Kamandanu duduk di belakangnya.
2: Ya, Kida Malang.
1: Kalian terus saja menyusuri kaki gunung Kelut ini ke arah barat daya. Kalian nanti akan sampai di sungai yang namanya Sungai Tempuran Pitu. Setelah menyeberangi sungai itu, kalian akan sampai di desa Kamirahan. Desa Kamirahan bersebelahan dengan Candi Lawang Wentar.
2: Terima kasih, Kida Malang. Nah, kami berangkat.
1: Ya, terima kasih, Sakawuni. Terima kasih atas pertolonganmu.
2: Terima kasih, Sakawuni. Terima kasih. Hiya! Hiya!
0: Kuda yang ditunggangi Sakawuni segera melonjak dan berlari di atas jalanan berbatu. Kuda itu terus melesat ke arah selatan. Matahari masih bersinar terang. Segumpal awan nampak turun dari lereng Gunung Kelut. Kida Malang dan Tali-Tali terus mengikuti kuda yang ditunggangi Sakawuni hingga lenyap di kelokan sebuah bukit. Kemudian mereka berpandangan dan saling berpelukan.

0: saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Arya Kamandanu bisa disembuhkan? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
1: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal, plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
2: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
2: Gak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
1: Iya,
2: di sana adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Asik dong. Mm-mm. Ya udah ya bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya. Setelah ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan

0: tanaman asli Indonesia dan Timur Tengah seperti sirih, propolis, dan minyak habatus sauda yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan 2-3 tetes pada gigi berlubang dan oleskan pada bagian gusi yang bengkak. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI. Baca aturan pakai.
1: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816 4386 667.

0: Mau kemana Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ATG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo, segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
3: Din, kenapa?
2: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
3: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
2: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
3: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
4: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi, banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
5: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Buruk amat kayaknya.
1: Kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih, mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
2: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
2: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon, jadi lengkap banget pelayanannya dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
2: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goody bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name etiji atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti. Dava Center, kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.

Brothers to me!

0: katakan. Katakan, Bos.
1: Anu, berpura-puralah mencintaiku hingga kamu lupa kau sedang berpura-pura.
2: Ki, langsung jauh kata-kata. Hah? Jauh kata-kata. Kan kata-katanya apa?
0: Apa ya, Bos?
3: Makan jatah pakai udang.
0: Ya sudah, boleh pulang.
4: Kata-kata nih, susu beruang rasanya anyep. Aku beruang gak dianggap.
0: Gak bisa aku.
5: Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya Unit 12 Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore. Dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care. Karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi PAS Alkasau. Terapi PAS Alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat, jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care, karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna ini, Tuhan yang memiliki sholat yang akan ditunaikan ini, berilah Kanjeng Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, dan tempatkanlah Kanjeng Nabi Muhammad di tempat yang terpuji, seperti yang telah Paduka janjikan. Sesungguhnya Paduka tak pernah mengingkari janji.
1: Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu yang lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi PAS Alkasau. Terapi PAS Alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang,

0: saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat, jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care. Karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.
1: Kasih singkong keju bersama Om Lorenza.

0: Aduh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
5: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
6: Gak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
5: Wah, iya dong.
6: Iya, di sana adik tinggal pilih. Mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
5: Wah, asik dong. Ya udah, ya bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak.
6: Iya, setelah ibu selesai masak ya.
7: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12 depan masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.
8: Saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari. Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
3: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Dengan ibu siapa ini?
2: Haji Nur Laila.
1: Usianya berapa, Bu?
2: 50.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Jalan Tanjung 1, Lorong Karoya 1, nomor 59, Palung.
1: Ini apa keluhannya?
2: Keluhan saya di sebelah kiri ada batu kristal, sebelah kanan kista. Ini sudah ada hasil dari dokter, ya hasil USG dan ronsen. Selain itu saya sebelum minum Biosoven ini saya pernah tuh biasa ada keluar darah.
1: Ini sudah konsumsi berapa botol, Ibu?
2: Sudah 8 botol.
1: Apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi Bio7?
2: Ada perubahan, tidak susah lagi buang air. Sakit kepala saya pernah juga, tapi saya minum Bio7, ya alhamdulillah sudah tidak ada sakit kepala. Sakit perut, ya ada perubahan. Makanya saya sekarang masih konsumsi terus.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Doili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi. Langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti. Segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga. Hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.
1: Okay. That was fresh.

0: mau kemana Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Eh, kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ETG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun selalu menjadi.
2: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
3: Eh, Din, kenapa?
2: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
3: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
2: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
3: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
4: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi, banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
5: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
6: Lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
7: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
8: Nggak usah cemurut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
7: Wah, iya,
8: iya, di sana adik tinggal pilih. Mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
7: Wah, asik dong. Ya udah, ya, Bu. Kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak.
8: Iya, setelah ibu selesai masak ya.
7: Pasti.
9: Bakso Arema.

0: di lapangan unit 12 depan masjid. Buka jam 5:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani. Lezat, nikmat, dan hemat.
1: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
2: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 43

0: jenengan ning papan kene.
1: Wanci tengah wengi kowe geru-geru. Kowe kaget ana apa nek?
0: Mas.
1: Kepiye?
0: Aku mau mimpi.
1: Kowe mimpi.
0: Kaya ngomong ya.
1: Jroning pangimpen kowe ngimpi apa?
0: Saka rumangsaku. Ana panjenengane Sang Panji Seputra Mono wis dadi katresnanku Kakang kelakon aku andon katresnan
1: jroning pangimpen.
0: Kaya ngono ya.
1: Sapa cedeno?
0: Nanging dumadakan ana naga sing gedhe banget jur dheweke kuwi mau nggawa lunga marang panjenengane. Saiki wonge ora ana aku kepiye, Kakang?
1: Undari, undari. Wis aja dibacotake. Kuwi pratandha yen tur bakal kasembadan ngun duwe kekayuan. Tur to kowe kuwi bangsane Budi Srani. Orang pra yen kowe kepengin duwe bojo jalma menungso ngono.
0: Ora ento.
1: Ora kena. Kuwi nerak marang wewaring Toro.
0: Kakang.
1: Undari.
0: Senajan to aku nampa bebendu apa bae aku bakal sakune.
1: Lho
2: keparang Gusti Putri.
1: Iya,
2: menawi panjenengan menika ngrasakaken satunggiling jalma manungsa niku jenenge ngowahi kodrating Gusti.
1: Nah,
2: ing kamangka, Loro Putri. Titah menika sampun wonten jodhonipun piyambak-piyambak.
1: Nah, kae coba rungokake
3: sagres makan.
2: Nggih. Menawi dewa menika pikantuk betari.
0: Yen dewa ana betari.
2: Iye.
0: Banjur
2: menawi yaksa menika kalian yaksi. Jim menika kali peri nek menungso niku entuke menungsi ya.
1: Menungsi yo peri to.
3: Menungsi.
1: Menungso yo padha. Salmo menungso.
2: Menungso menika kali menungso.
1: Nah,
0: kegiatan pate. Saiki panjenengan kersa apa ora ngupati Kang Mas Panji Seputra? Ya panjenengan ora kersa aku budhe.
1: Kose. Gene. Duwe sedulur wadon ki apun. Yen wis winanci. Kepengin duwe bojo ora kena. Dicegah kekarepane. Kok kowe arep goleki dhewe iki apa kowe ngerti papa?
0: Ayo tak goleki wae tekan dindi ra yo ketemu ing mengkone takon.
1: Heh. Ning pekabarane Panji Seputra iki kepiye?
2: Pakabaran ingkang kula tampi bilih Panji Seputra menika sampun kagungan garwa.
1: Wis duwe bojo.
2: Sampun. Bocah saka desa jenenge Timun Mas.
1: Nah,
2: nanging sasampunipun dipundhut garwa kalian Panji Seputra menika dipun gantos naminipun.
1: Ganti sapa, Dik?
2: Mur.
1: Mur tining sih.
2: Wah,
1: benari.
0: Tapi ya Kakang
1: Putra. Kecoba. Saka kuwi Panji Seputra kuwi wis duwe bojo. Apa ora jeneng kowe ngrusak marang bebrayane ngliyan?
0: Kakang senadyan ta aku kuwi mau diwayuh petang puluh sisih paribasane aku sago.
1: Wis sago.
0: Kaya ngono iki, Kakang.
1: Enggak kok nrimo tenan kowe.
0: Awitekno wis kadung tresno jane.
1: Iya. Aku pinangka gantine wong tuane Buntari.
2: Inggih.
1: Yen sedulurku mudha kepengin duwe bojo. Aku mung cukup meneng wae nidununge aku dadi wong tuwa.
2: Inggih.
1: Mulane kowe aja dikangel. Panji Seputra ning Purwocarito.
2: Kados kepun. Mereka kados ngaten kepareng ayi wajib mugi pikantuk kamel.
1: Bocah! Ngowo perangane kolce sekare.

0: abang melamarmu lagi tompok jalanan op. Alammu kan alam kuis betul. Wah,
1: rencong.
0: Yang kelakon, kue boyok. Tamasku panji sepuluh. Nggak tegas. Bakal melorot asma ku prabundal. Mulau ku balio. Bali.
1: Yen aku ora bali ngono Panji Saputra ora bakal bali. Kelakon tak gawe karang apa. Oh.

0: Pemirsa sadayana, ayeuna SIM kuring bade tumaros ka salah sahiji panganggo bioaktiva anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
1: Alhamdulillah sehat akang. Nepangkeun abdi teh Teh Yuyun ti Sukabumi. Salami ieu SIM kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan ti warang ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha danem mege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna Kang. Tah tingawitan harita dugi ka ayeuna SIM kuring sakulawargi teh ngaleueut bioaktiva bae.
0: Gitu, hatur nuhun teteh. Terus pemirsa sadayana, bioaktiva tetesan ajaib kanggo kesehatan urang sadayana. Anu sae ti alam, kanggo hirup, anu sehat, sareng berkualitas.
2: Dapatkan bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru, bioaktiva isi 15 mili Rp150.000. Isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
3: Bah, sampean gue lo bah. Gue sepuh, tapi panggah awas moco tulisan ning HP. Nyawang duit yo panggah jelas, ora tau kleru. Apa maneh nyawang cewek ayu? Sik, rahasiane apa to, Mbah? Saben dina aku minum L-Hapsi madu mata cling. L-Hapsi madu mata cling. Ayo, makane aku awas nyawang cewek. Awas nyawang duit, awas nyawang tulisan. Nah, L-Hapsi madu mata celing iki bermanfaat untuk mata kabur alias buram, mata merah, mata berair, mata

0: yang pasti mempertajam penglihatan mata.
1: Lah, kuwi tok kasih ATL Hapsi madu mata jeling kuwi, Mbak. Hapsi madu mata jeling, ya, L Hapsi madu mata jeling hadir dengan desain botol baru dengan neto 470 gram. L Hapsi madu mata jeling bermanfaat untuk semua keluhan mata Anda seperti mata kabur, merah, belen, rabun, minus atau plus. L Hapsi madu mata jeling juga bermanfaat untuk mata katarak, glukoma, silinder dan mata berdarah. L Hapsi madu mata jeling mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan.
2: Dapatkan L Hapsi madu mata jeling harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
1: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L Hapsi madu mata jeling, supaya mata jadi lebih bening. Jeling setiap hari.
2: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio 7 dan Bio Ngoringa.
3: Dengan Bapak siapa ini?
4: Saya Pak Nadir.
3: Alamatnya di mana Pak ini?
4: Di Tinggede.
3: Ini keluhannya apa nih Pak?
4: Saya keluhan saya yaitu sering tegang. Tekanan itu biasanya selalu tidak normal. Jadi alhamdulillah dengan saya mengkonsumsi Bio 7, alhamdulillah kondisi badan saya semakin hari semakin baik.
2: Dapatkan jamu tetes Bio 7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667. 0816-4386-667.

0: damel resah wonten ing
1: ngertos. Nanging menawi tokan ujung ing mangke badhe tuna ingkang kaping kalih. Raya kinipun penjagen dipun tambahi saya raket. Saya piyakan ini pun janji kata teman iman kita tertentu badan pun akan tentrem lan ayem ing.
0: Dados kali ini wonten dipun wangsul malih.
1: Dados

0: wong iki anggar ora kreatif yen tentane kowe iki kaya uripe kodhok ning jero bathok.
1: Koso kodhok uripe ning jero bathok iki
0: ora ngerti pengalaman.
1: Lho nek aku iki wis sukses ya.
0: Sukses apa?
1: Pengangguran sing sukses ya aku iki.
0: Pengangguran kok sukses?
1: Lho nyatane
0: wong urip iki diwasiki budidaya ikhtiar kanggo ngurakake keluargane.
2: Ngelae nek omahku aku RM.
0: Apa?
2: RM.
0: Wong iki celukmu RM. Raden Mas.
2: Ora.
0: Lha apa?
2: Rosokan manusia.
1: Ya pantes penggaweanmu rosok. Kang upama aku iki nyambut gawe. Persyaratane tetep kurang.
0: Ya ngene lek kowe iki ora pengalaman pendidikan,
1: ya
0: kowe nyambut gawe kasar. Contone kaya aku ki lho, aku sekolah ora tamat, ning nyatane uripku aku ora tau kekurangan.
1: Kowe nyambut gawe apa?
0: Lah nyatane rong sasi leren jek pang iso mangan.
1: Nggih. Berarti jenenge objek.
2: Objek apa? Mergawemu apa?
0: Lah
2: iki
1: rong gawene
2: nganggur.
0: Bisa mangan
2: iso.
0: Yatin tanggaku nyalai aku dijengges ora tegas. Santet ora kena.
1: Tenung
0: balik.
1: Lah sebabe apa?
0: Lah weteng kuwi isine nek wajan setrika. Diring, dadi akan meretok balik.
1: Oh. Berarti manusia baja.
2: Duwe tulake santet ngono kuwi.
0: Tulake apa?
2: Lah pokok anggere nek santet dua kok balik.
0: Oh, wetenge dipangan isine wesi tok.
2: Lah wesi kok mangan iki?
0: Tipi.
1: Kok iki mangan tipi? Wes sembrono.
0: Ora apa-apa.
2: Tipi kok mbok pangan iki.
0: Tak nggih usaha.
1: Maksude barang giring kesi dititipne ning kantor gede.
0: Oh, nggih buka usaha.
1: Nggih buka usaha.
2: Kanggo penitipan iki. Dento ye.
1: Tegese kuwi iki ora ngerti kok ora nyentek ketara daneme rendah.
0: Aku iki buka usaha. Biro perkuliahan.
1: Seto, wong kuliah nganggo biro barang.
0: Lho, perkuliahan iki. Saiki kuli iki ora di dikei pengaran. Wong sak kuli kuwi lek ora iso ngangkat barang, oh iso keslio mati.
2: Iya. Kok perkara ngangkat barang e. Saiki kan awakmu sehat aku.
1: Kowe pengen nyambut gawe ayo podo men.
0: Hah?
1: Men
0: nyare lumayan ngeduk.
2: Nyarane?
0: Alah ngeduk ne kencur sak trek iki, Bro. 45.
2: Lah, terus aku nek perkara nguli lho, perkara nguli angkat-angkat lho.
0: Iso kowe?
2: Eh, sehat aku.
1: Pegaweane becak.
2: Lah apa?
0: Kowe iso dadi kuli?
2: Lah kuli kok gak iso lho, ngawakku ya sehat.
0: Eh, lek pancen kowe iso dadi kuli tak tes lek iso tak jak.
1: Iso dijak kowe.
2: Iso. Kuli gane angkat-angkat iki.
0: Borongan sak terke paling gak 200.000.
2: Ulu sak terke,
1: sak terke.
2: Gua sile gede.
1: Ayo, gua ijeni malah kowe nopo?
0: Eh, saiki lek dadi kuli, dadi kuli. Aku dadi juragan.
1: Juragan.
0: Kowe dadi kuli.
2: Aku dadi kuli.
0: Kowe dadi barang.
1: Sementara aku dadi barang. Ora
0: kangge percontohan.
1: Oh, aku dadi barang manggone.
0: Ono.
2: Aku kuline ya.
0: Kuli.
2: Kowe dadi barang.
0: Kuli kok ono nglamar gawean ya langsung
2: mau. Lamar bareng
0: ini. Lamar rumah samu.
2: Lah apa?
0: Wes apa? Eh, pis.
3: Nuwun,
0: pis. Lah apa? Wong kota kula nuwun. Permisi. Permisi, tuan.
2: Permisi, tuan.
1: Nggih, malah bentuk ngene.
0: Ajurakan kon mringisi.
1: Omongmu sing kleru.
2: Suka do piye?
1: Permisi.
2: Lah iya. Kowe ora kok. Lah aku kan piye?
1: Permisi.
2: Wis karu. Permisi.
0: Ngengkel tak godhok. Ngengkel
2: semene ngene iki. Permisi ya, Nak.
0: Ayo.
1: Wes yo,
2: basa di permisi. Nun sewu, Pak.
0: Ya.
2: Kula badhe padha pandamelan.
0: Apa?
2: Padus gayan.
0: Gayan.
2: Nggih.
0: Kene iki gaweane ora nek gawean alus.
2: Kasar kula
0: nggih, purun. Kasar.
2: Nggih.
0: Ngangkat barang gelem.
2: Purun, Pak.
0: Dadi kuli gelem.
2: Purun, Pak.
0: Ngangkat barang kae kono teko kono ongkose 5.000 gelem.
2: Sa niku nggih,
0: saangkatan.
2: Saangkatan 5.000
0: gelem.
2: Purun, Pak.
0: Angkatan.
2: Oh, nggih.
4: Barange cilik ya, Pak.
2: Enteng.
0: Ayo. ya
2: apa ganjel ini?
0: Aduh
2: saya sembrono aku tak barang kok nyetret
0: rusak.
1: Ampun pak, ampun kula angkat bayarannya.
0: Apa?
1: Bayaran
0: barangnya kula angkat?
1: Pun kula angkat 5.000.
0: Ini barangnya?
1: Dan ini kok 3.000. Kalau salah berikir
0: kaya?
1: Ijek.
0: Oh ya kaya ini enak kuliah kuli ngakusi gue. Kuli lagi melebus songi ngakusi juragan apa ya?
1: Barang gini kaki atas ini kaya ini kak. Bayarannya kan?
0: Itu angkat.
1: Pun.
0: Bayarannya.
1: Tampun.
0: Itu kono.
1: Tampun.
0: Di.
1: Lo ngaji nggak ini mang?
0: Bayarannya itu lo.
1: Woi. Bang lo salah pergi bang.
0: Banyak kali sih neng kono kok.
1: Barang sokok petak kan.
0: Sampun barangnya masih jangkat
1: sampun
0: tapi nyapa
1: kan? Ini
0: eh, gue jalan dulu ini
1: pun
0: minggu melebu patroli lo gue
1: coba mat mejar patroli
0: ini nyapa gue
1: dan ini barangnya
0: dan ini siapa dulu suruh aneh gue
1: barangnya
2: ngawur ya
1: ini barang jangkat yang bolak-balik kok.
2: Kamu, ini mau repot nih ya.
1: Kurang repot nanti ya.
2: Jadi kuli ini rekoso banca ini.
0: Oh no, bisa jadi kuli.
1: Lengolong ya pengen ada di draga nih. Ya pengen ada di draga nih. Wih, jadi jeragan karena yang ketemu.
0: Wih, bisa jadi jeragan?
1: Iya, jeragan karena ketemu karena perintah itu. Gawarono ini, gawarono.
0: Barang, aku barang. Aku kuli nih.
1: Aku draga nih. Draga nih keren, tegas. Wani tekor. Wani torok.
0: Foto kamu codot tak torok.
1: Nyatane sangmu sudah sing ngene kok.
2: Jenengan sugeng mlebet gedung. Sugeng sembarang kali iki pokoke.
0: Ya, Pak.
2: Sir. Sir.
0: Iki juragan apa sakirah jane?
2: Saking sugiye.
0: Saking sugiye nggetang-getang wong isi alus.
1: Nggetak piye aku iki ngopo kowe?
0: Lho, so, so ngono iki. Lah mripatmu mlilik ngono mangan.
1: Sopo kowe?
0: Eh, masuk. Pantes. Lah wis mlebu Pak, kon masuk ae.
1: Upamane kowe nek njaba ngono
0: lho. Oke, Pak. Nggih, sowan kula ngriki badhe pantes damelan. Soale kula niku ten omah nganggur.
1: Kowe kuwi tak takon jenengmu kok sapa? Jenengmu ki sapa, omahmu ndi, wadanamu sapa?
0: Oh nggih.
1: Jenengmu sapa, Cung?
0: Nami kula Jolewo, Pak.
1: Jolewo.
0: Nggih, kula dipingriki niku ajeng golek gawean.
1: Heeh.
0: Sebab kula niku ten omah mboten duwe gawean kangge ngine anak bojo kula.
1: Oh iya, iya. Iya.
0: Kula saking
1: Lah kowe medhayane kanggo wong mumet kae kok.
0: Mumet piye to?
1: Nek kok nunggul lu nunggul aku mubeng ae ngetokno kowe. Kesel sik aku.
0: Yo, Pak.
1: Iya, iya. Berapa, Cok?
0: Tasih enten gawean sing nganggur, Pak.
1: Banyak.
0: Mboten enten, Pak.
1: Lho. Banyak.
0: Mboten enten.
1: Banyak iki akeh. Pegawean akeh. Gua blok enak men
0: kok. Lah ngomong sing cara Jawa penak ngene terus ora usah banyak-banyak.
1: Aku teko Manado kok.
0: Nggih Pak, kowe gawean apa mawon purun?
1: Iki sing ngono-ngono iki penggawe kuli, Cung.
0: Oh nggih, purun. Purun pokoke halal, Pak.
1: Angkat-angkat kowe kuat.
0: Ah, iya. Kula-kula anu kenyangkat bojo sampean pripun?
1: Lah mae arep mbok angkat. Lah lapor.
0: Mosok sing angkat-angkat kuat.
1: Sak kilo.
0: Alah kuat.
1: Rong kilo.
0: Iya.
1: Sak kental.
0: Iya.
1: 10 ton.
0: Bongko. Ya sak
1: barang barang anu pokoke sak angkatan iki 10.000.
0: Angkat barang.
1: Ya. Barang kae kayak gudang.
0: Oh nggih Pak.
1: Sak angkatan 10.000 lah engko nek enek tambahan masuk. Tambahan masuk engko 15.000.
0: Oh nggih Pak, pokoke sak bayar-bayare sing penting kula ni oleh gawean.
1: Oh iya.
0: Betul niku Pak.
1: Iya kena nyambung umur.
0: Nggih. Wis tak goleki nomamu lho. iki goleke nang omahmu jare bojomu kowe metu ngono wae kowe ning kene
1: metu pegawe aku iki bayar ora tau ning omah
0: iki ngene lho karep kowe kowe tak jak usaha bakul melut
1: eh
0: bakul melut
1: aja nyemoni tak antem kene bledos wae kok
0: soalnya wong panjenengan usaha iki nek ora ora ketang 500.000 berarti lah lumayan
1: jare
0: kowe dan kene aku tak jal duit kok tak bagi
1: kowe duit to
0: beres
1: ha iya engko mangan bareng-bareng
0: sik iki pun kula beta Pak
1: barang bocah rundingan barangnya diangkat kaya aku mang lo
0: perjanjiane teko kono digorono
1: gorono
0: perkara tak jak omong-omongan ora ketak mbuh caraku sing penting teko kono
1: iki piyu wong kowe iki rewel
0: bayarane sing penting
1: lha saiki jari mbayari lha nek ngono aku iki lho bakali aku iki
0: bakali piye
1: aku dadi barang piye barang aja rundingan sing dodol bekecok dodol pelot
0: wis dadi barang.
1: Angel lo dadi barang
0: silakan.
1: Sembrono.
2: Aku dadi barang.
0: Silakan. Jo, halo Pak.
1: Oh iya.
0: Jo lewo Pak.
1: Ya napa?
0: Badhe pati sedamelan.
1: Nek kalian nggih. Niki nyambut gawe ini kasar.
0: Alah pun sak kasar-kasare napa sing penting kula niku oleh kaya kene kalau ngingoni keluarga Pak.
1: Ya yang pancen kono ya barang kae engko sing nek njaba dilebokke gudang.
0: Oh nggih.
1: Ya
0: nggih pun bayare gampang sing penting kula niku sepisan kula niku foto pokoknya dibayar pinten mawon purun.
1: Perkara bayare engko ya ndelok nyambute gawe.
0: Oh nggih.
1: Hanya budayane apik bayare ya apik.
0: Oh leres nggih.
1: Nah kan
0: anu nun sewu barange napa Pak?
1: Oh kae barange lengo kentik diadai drip.
0: Oh nggih beres.
1: Nah nggih wis iso carane.
0: Pun beres.
1: Nah ngono nyambut gawe iki sing ati-ati.
0: Oh ya, oke nggih.
1: Goblok
0: jane dren.
1: Oh, aku salah ngelmu.
0: Pak,
1: ya,
0: tak se wonten damelan, Pak.
1: Oh, jek akeh kene iki gawean akeh.
0: Nggih, pokoke pokoke sing penting kula niku hariane kena kula nggih mangan, Pak.
1: Ya, nyambut gaweane kudu sing apik. Kae ana
0: barang.
1: Barang kae dileboke ning omah mburi.
0: Oh, nggih, nggih.
1: Ya,
0: nggih, nggih.
1: Nah,
0: barangnya apa tuh Pak?
1: Barangnya kuwi raja kaya klebu wedhus. Ngerti carane wong ngumpul wedhus, ngleboke wedhus iki piye?
0: Lebene kandang?
1: Iya.
0: Oh, beres Pak.
1: Nah. Dadi yen pancen kuwi ora kulino ngopeni raja kaya ya mesti gak iso.
0: Ayo. Ayo. Api we api.
2: Api apa? Ngakali wong e.
0: Ngakali piye?
1: Piye?
2: Wis kowe
1: iki dadi
2: ono barang sing berharga lha apa kok wedhus iki? Wedhus kados spoal.
1: Dadi kuli gak iso dadi barang kudu nesu.
2: Aku kuline. Aku kuli.
0: Kuli. Kowe pengen dadi kuli?
2: Aku dadi kuli.
0: Juragan,
1: juragan.
2: Kuli bayarane kudu dalu sing luarang.
0: Oke.
2: Lu siapa?
0: Wah ganteng ya cah ini.
3: Oh urung-urung gilem.
0: Aku seneng lek nang bocah sopan ini.
3: Ya, nun sewu.
0: Kamu dulu.
3: Kulo Semarang Pak.
1: Eh Semarang banjir.
0: Omahe kok adoman.
3: Kok banjir pindah Pak? Areng Waru.
0: Iya ra apa-apa wong ngungsi. Ngungsi ra apa-apa. Lah tujuan mrene arep maling kowe.
2: Ya apa?
3: Atas pendamelan.
0: Oh, boleh gawean. Yeah. Soalnya kan meripat mulak kalau meripat maling, jadi aku kan curiga.
3: Boten, Mak.
0: Oga.
3: Pacane awak sehat nggih ngeten iki.
0: Oh, nggih.
3: Awak sehat
0: nggih. Wis gelem angkat barang.
3: Urun, Pak.
0: Ya.
3: Eh bayarane kata.
0: Wis kok bayaran aku ki tetep lomo yang duit lomo.
3: Nggih. Yeah.
0: Gawean apik tak bayar luwe.
3: Oh, nggih, Pak. Nggih.
0: Es go yang buri.
3: Nggih.
0: Suwe, Pak. Asu Herjer.
3: Nggih.
2: gak enak makan. Kowe kok buah gak diasi tau main bakso.
0: Najis. Hei, kowe iki kuli kok sok
2: kebacut Pak wong kiwe kangen nganggak kula-kula ni wedanane kiwe kok sok.
0: Kowe iki kirek-kirek sing larang ya, bener iki larang.
2: Ora merga ra patak. Eh, tibane dikate asu.
0: Banyak wis goblok kowe.
2: Mah ora
0: mulo to aja nyepene gawean dupeh kuli. Gawean kuli iki senajan to wirkoso, to senajan to kadane mung kuli. Wis awake rekoso, ngetokne keringet ning halal. Sing penting iki saiki halal. Nyambung gawe ditrateni, ditekuni.
2: Kowe persis iki.
0: Ono apa?
2: Ngarep persis umutmu lho. Persis.
0: Saya kaya kowe karo aku kuwi nang kene nderek gendoro. Kok aku kowe abdi.
2: Iya,
0: abdi kuwi sing digolek pisan gaweane kudu ape.
2: Ape
0: manut apa perintah bendoro.
2: Ngono. Kudu telaten, wong telaten iku bakal panen.
0: Yo.
2: Sing temen bakal tinemu. Yo. Sapa sing goro bakal doak.
0: Bakal iya. Soale isih bejo bejane wong lali. Ya ta?
2: Monggo
0: yen tansah eling ka
4: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
5: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu. Dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
4: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
6: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan, jadi itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah, dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga.

Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 432.

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: kan jingan yo ngene iki.
1: Kowe iki mbok omong lek bendara rawuh, aja
0: tuwa. Lah mosok kowe ra sangkit aku nggurumu ngono iki iso. Nggih nyuwun sewu Den Ayu.
2: Pamit.
0: Tiang bobot menika kang atos-atos tindak sak pecak. Mergi tiang bobot menika sirikane kathah. Tiang bobot menika sirikane kathah.
1: Kaya to,
0: sepisan ra oleh mangan ning ngarep lawang.
1: Oh, bisa tidur.
0: Nek mangan ning ngarep lawang iku nek bayi lahir kang kemisak lawang.
1: Oh, ngono. Terus
0: pengkale mboten nangsa nyokot barang atos-atosan.
1: Kaya to,
0: watu. Kedondong niku atos, niku tansa dicakot. Mungkin nek bayi lahir mboten gadah untu.
1: Lah upama bayi lahir duwe untu e nyakot kowe. Sing apik nyokot sing barang ulet-uletan iki lho.
0: Kaya ta.
2: Kok barang ulet-uletan iki barang ngopo lho,
1: Pak? Kaya ta tampar.
0: Oh, ngawur. Ping 3. Tiang bobot menika mboten asal ngelangkai alu ngadeg.
1: Endet jane gendeng. Jaman saiki ki ora enek alu sarwa mesin.
0: Lah pok lho.
1: Alune wis didol, ge barang antike lho.
0: Lah iki lae paribasan.
1: Ngono lho. Ya. Jarang putri ki bareng bobot malah kaya ketok ayune.
3: Sebab itu
1: ora biyen ki nek ora urung bobot nek yo biasa-biasa. Bareng wis bobot kalah saka rumang satu tenan kok.
3: Biasane iki nggawa candra. Bayi sing di kandung kuwi nggawa candra yen ibune seneng dandan putrane iki bakal miyos putri.
0: Oh. Aku biasane niki obahe pripun? Teng kiwon apa tentengan?
2: Obahe ning tengen kok, Pak.
0: Oh, nek tengen niku jaler.
2: Apa tenan ta, Pak?
0: Nggih.
1: Nek ning kiwa,
0: nek ning kiwa wedok. Lah nek obahe kiwon nengen niku bayine bal-balan.
1: Cek kowe perkara kuwi tak kok wong luruke
2: apal.
0: Ngene-ngene yo. Lho. Ya awet nek ngene ya. Yo
2: yo. Nggih kados pundi Ndara? Jani mau duwe anak iki to yo.
4: Oh, lek perkara duwe anak niku kula niku pun ngerit.
2: Kuwi ya wis tau kuwi.
4: Wah, lha kula niku pun mamak 15 sok.
1: Ya ampun.
0: Anak piro?
4: Mamak 15.
0: 15.
4: 15.
1: Urus-urus ya nek.
0: Kowe cilik anakmu 20.
4: Kapan netes kowe tangkermi? Kapan netes tangkermi dadine saiki dadi 20?
0: Iya, kepitik ori. Mulane
4: cilik netes sok rumangsane. Lah kok njotak anake pisan?
1: Iki ketok ora melu kabeh.
4: Alah kabeh blenger aku bolak-balik kabeh yo
1: Pak. Iki marane pengalaman kabeh iki jane wit kuno makuno iki wis enak. Ora mung jaman anyar tok.
3: Kowe ngomongne kabeh kuwi apa ngerti? Tegese.
1: Yo ngerti apa kabeh kuwi lek cara Jawa keluarga rinancang, lek cara kentene keluarga berencana.
3: Salah.
1: Apa?
3: Sing bener kabeh ngono keluarga bercelana.
1: Lha ora percaya
3: upama kowe duwe bojo conoan awan bengi mesti kowe kan duwe anak.
0: Go silek.
1: Masa kula kabeh iki jaman biyen kuwi wis ana. Ora nganggo suntik ora. Mung nganggo parlam pito.
3: Parlam pito.
1: Ini biyen iku nuwun sewu lho Ndara.
2: Heeh.
1: Jaman cilikan kula niku mbah-mbah kula biyen nek kabeh mboten dateng puskesmas mboten dateng rumah sakit mboten. Ini nganggu parlam pito mongko wong bar-babaran niko mesti dihubungi rajik sewu terus ditencang gula. Lah niku enten maknane
3: ini tegese
1: rajik sewu niku karpe karo gula sing ditalek ini ten rajik sewu niku maknane sakjuning sewu dino niku mau lanang ora leh pola-pola tegese telung tahun
0: ora pola ya yuk mudah.
1: Iki ora kena kumpul karo simbakan pun ben ora duwe anak.
2: Iya, Mama. Iki nek aku kok matur nuwun nyentok. Kowe mau

0: sering ngunjuk campi yoan.
1: Tikon kok paman.
0: Lho lah pengen pripun to? Yai bapak iki sering ngunjuk campi Jawa.
2: Jawa nang kok open.
0: Iso seger. Aku iki piye teng kulino mana ora ngerti.
2: Lah lah
3: jani lho
2: kok. Wis.
0: Jamu kebyokan.
2: Oh, anakku akeh mbaku jamuku sari benggah.
3: Mulane mbakmu kok ngene.
2: Lah padu. Ora salahku. Ken maksude sari benggah iki nek ngene-ne anakku cukup kabeh nek sari rapet dan kok cilik man.
3: Ora bojoku.
0: Iya.
3: Bojoku bene sari rapet kok. Mulane mbaku ngene.
2: Mulane
0: pisan tok dembene kok kali jenengan iki kok ngeteni kok.
2: Oh, ya to paman.
3: Malah dibuka.
0: Aku iki dijabedak pikat aku ra kuat aku mampir.
1: Lah kok karo Kang Mas.
4: Aja percaya.
3: Bedak kok aja hancur-hancur.
0: Hancur-hancur
2: gitu. Ah, sing ngapusi lho ya, Pak.
0: Ben, mboten ndang. Pondol guyon.
3: Aduh, aduh.
2: Mbak. Kang Mas.
3: Anu guyon ae, guyon ae.
1: Kenapa saestu to, Kang Mas?
4: Percaya karo Bun Kang.
3: Ora nanti ngene opo?
0: Iki arek tak ngenekne anak 20 sudi sapa?
2: Wis ora gelem mbak wis gak patune pengin.
4: Eneng opo to ya?
0: Rek. Atos-atos ndoro, atos. Mangke
1: nang sinengan kalau rutin tak saking
4: pun. Lho. Ana tepi kewajiban pun kakang ki mau lak ratu. Dadi yo lagi wae pas sewakan aku. Pas sewakan wis kabubarake pun kakang kan karo bojo sing banget tak tresnani.
1: Heeh. Ampun dangu-dangu to Kang Mas Beto penjenengan niku tindak.
4: Batinmu ki padha karo batin.
2: Iki nang apa?
4: Yen slirane iki kangen karo pun kakang, pun kakang ya semono kangen karo sian.
3: Iki wis tak piye? Iki wis loro stek. Semeten
2: opo? Oh.
0: stepe kumat.
1: Iki jane ngopo
0: to? Jenengane kok pinara masa mboten krasa grenjel blas.
1: Ora krasa sing kebangetan iki nak yoku.
0: Bangetan pripun kula nek genah pola era karo karan muneng to.
1: Kene.
0: Eh,
4: aku oleh ngendikan ora.
0: Ah sumangga.
4: Apa sumangga? Eh kali.
0: Ya Bu.
4: Eh.
0: Ayo ngisine jeding.
4: Rempang dino iki tak sawang pepulatan ing siadi mau beda karo adat. Apa to sing dipikirake? Matur karo pekan.
1: Kepareng matur sing. Hai mrene mangkini pun kula matur. Sedengan anak boten badhe duka to.
4: Lah kuwi pigataku sing banget tak tresnani kok tak dukani iki piye?
1: Ngaten lho Kang. Menika kepengin sanget dahar kidang dagingipun kidang kencono.
4: Kidang. Kok ora dhisik-dhisik kowe matur karo pun kakang, eh?
1: Nyuwun pangapunten menika ingkang nyuwun boten kula kok Kang Mas.
4: Sing nyuwun jabang bayi.
1: Anjipun jabang bayi menika.
4: Iya. Panjenengan kuwi wis kewajibaning pun kakang. Yen sing putri lagi ngandhut luwe-luwe lagi wae nyidam sing kudu ikhtiaran budi doyo kudu kakungi mulu adi mutin yang si selirane orang besar sumelang selirane cuma duk wayo ning taman kaputret ini pun kakang sesok-esok barengi meletak ing soryo arep bedak pikat ono ing tengah yang alas ya
1: Kang Mas
4: ini ngomong
1: mereka menjeningan niko verdi tindak kulon cindere
4: lebih tindak pun kakang kira tindak ameng-ameng nanging tindak arep golek kewan kidang kencono
1: inci kaya menatuh pulau tamu buatan pinangki kalian penjeningan niko kapang sangat tuh Kang Mas
4: kaya ngono
1: inci
4: ya wesen kaya ngono derek pun kakang
1: dipun kepala

0: kang mau malah si Adin jerit kita nganti melayu ke piye
1: kula kemutan rikala kula pinanggih kalian pencinya
2: kalian boten wonten kiman-kiman kula mau
1: tertentu kula boten saged pinanggih kalian pencinya
0: oh kuwi to sebab layan kaya ngene carane njur kapan aku oleh kewan kidang pencon
1: tengahin kula rumawas mesakaken sangat kalian kiman-kiman kula wau
0: aku ngerti sih bukar pak eh prajurit lan kue sabeng gini prajurit ini siro tak utus kakang pati yento garwaku nganti mengkondere ake lakuku aku ora bakal oleh kewan kidang kencono
3: lajeng
0: mula aku duwe cara
3: nggih
0: saiki uga utus ana karo sakabehing para prajurit kang supaya nggawe pepanggungan sing dhuwur ana ing tengah ngalas kene sawise mengko gawe pepanggungan rampung njur garwaku supaya diderekake lenggah ana ing sanduring panggung mula bab kuwi mengkene mbok menawa bisa kalis saka sakabehing panggudoning kewan galak ing alas iki
3: menawi ngaten kepareng kula badhe amimiti perintah dhateng satriya para prajurit
0: heeh
3: ayo go monggo bareng

0: ora koyo ngono kuwi carane.
1: Kepiye maneh?
0: Nari.
1: Kepiye to?
0: Nadyan to wujudmu wis ceplos. Ora gesek salambut. Nanging kowe ku bisa njimbuhake tandang tanduk solah wiragamu. Kudu iso kaya mur kiningsi.
1: Aku kudu bisa kaya mur kiningsi. Yen ngono salah slagaku kudu sing ala.
0: Dio wae. Aja kaya padatan.
1: Apa ya bisa to gagal?
0: Ayo dikulinake saka sedikit. Mengko ra bisa to no. Yen bicara ya sing ala.
1: Sing ala. Ya wis to kakang ben boten aku pengen bagus, tak lakonan nih
0: kakak pancen abut seranani ya no yang kewis bisa nompok berkalo ikin tak pasrah kemarangku maksa budu is aku tak tinggi sumpah wah
1: di kepala ngakimu, dan kamu rati parani marang terbaru. Kau berakhir.

0: pun kakang satu kitan.
1: Sekarang aku lagi rutin konsumsi susu kambing dari Eta Plus nih guys. Eta Plus ini banyak banget manfaatnya, terutama untuk melancarkan sistem pencernaan. Lembut banget nih guys susunya, mudah dicerna sama anak-anak dan orang dewasa. Cara minumnya, larutin aja 3 sendok makan Eta Plus ke dalam 150 cc air hangat, lalu diaduk dan minum 3 kali sehari. Manfaat lainnya juga banyak banget nih guys. Menjaga kesehatan dan kepadatan tulang, meningkatkan produksi ASI dan kualitas ASI bagi ibu menyusui, merangsang pertumbuhan motorik dan meningkatkan kecerdasan anak, melancarkan sistem pencernaan, mengatasi gangguan pernapasan, dan baik untuk penderita diabetes karena Eta Plus ini rendah gula. Nah, banyak banget kan guys manfaatnya. Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
2: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis, serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
3: Dapatkan Fitmen harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

0: Pendengar keluarga sehat LHFSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHFSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHFSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHFSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHFSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHFSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHFSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHFSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHFSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHFSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHFSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHFSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHFSI Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin LHFSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHFSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: kita wis ngairake ponang jebeng teyi. Nanging nyatane rak kalis ing sambikala po.
1: Angsal pegatang istu injing. Nyatane pun boten wonten alangan ingkang kumpul dumateng Jiworaga kula. Putri anak
0: Jir putramu mijil apa kuwi?
1: Ingkangnya sekadu.
0: Mertini isi
1: Inci kades.
0: Aku rumong somarem banget. Dini jeneng kita ngelairake ponang jabang bayi mijil takku. Mertini isi jeneng kita ra eling ya. Nalika semono murtining sih ya timun emas tumondo ana ing desa Tangkring. Eling
1: pasti
0: jer jeneng kita diwenehi apa karo biyungmu
1: iki? Rikala semanten kula dipun paringi dalanan kalian
0: iyo
1: sini kok golek pincono sendi prakoyo kalian payung munta lan cinti puspita.
0: Oh dadi ana cinti puspita jur saiki cinti puspita ana ngendi?
1: Mereka cinti puspita nyatanipun kula nate dipun meling kalian piyung
0: kepi
1: ampun ngantos kuwal saking jiwara kula. Niko cinti puspita
0: kuwi bener jeneng kita kudu eling sing menehi rak ya wong tuamu to
1: menika
0: jur luntur ana jeneng kita ya timun mas murtining sing
1: boten lepah
0: nyatane saiki wis kakon jeneng kita Darbe Putra mijil kakung. Mula saka kuwi murtining sing kawujudan cindhi puspita kudu kok punturake marang putramu.
1: Kula badhe ngisoaken menapa kangge jenengan.
0: Mula saka kuwi gandeng putramu mijil kakung seksenana ya para kadang Hapsari bakal tak jenengake cindhi laras.
1: Jenengan sampun paring tetenger dumateng anak
0: murti ning sing jeneng kita ora susah sumelan isih ana ibu Betari karo kadang-kadang bukapi. Mula saka kuwi

biasanya mbak ulo ini kene, mbak macan dolane ya ini kene. Eh mbak gagak, mbak, mbak aku jalan doke mbak, tapi mbak doke mbak. Wah mbak gagak itu.

gagakmu gak keru kedoke. Wah. Baulah.

Mbak, ya Allah. Mbak, aku halo tolong Mbak, joge iki sampean kremi Mbak, ben dadi pitik Mbak. Ya Mbak ya. Ah, Mbak nak rapi anu. Jadi Mbak. Kayak gini ya Mbak ya. Mbak aku pitik loh Mbak, sampean kremi loh.

0: kulinane kerja. Dino sing kaya ngene iki kok sepi banget.
1: Ya biasane
2: ngono. Aku kuwi yo lagi lara.
1: Biasane pokoke ayo karep musuhe.
2: Aku lure lara kabeh kok.
3: Yo kene dino iki sepi ora ana botok kang rene.
4: Anggir jer. Yo anten nonton. Biasane jer bocah.
1: Mati ngono kok.
5: Jagungnya cindir laras, omahe tengah alas, mayone godong laras, bak bak bak, kukulu. Jagungnya cindir laras.
1: Mas,
4: halo.
1: Mas,
4: eh, kubu.
2: Cuma, cuma.
1: Dada, doyo di gubah.
5: Bak bak bak. Jatuhnya jendela laras, rumahnya tengah laras, payonnya gedung laras.
2: Cahaya ramah laras.
1: Waduh sih ngomong. Mbak, keliwat mbak.
2: Duh sih.
1: Keliwat aku mbak.
4: Hei,
1: gapain yang di caya aku
2: dong. Cahaya udah lintil ini gini.
4: Gemas. Sapa ya? Jendela sapa dong?
1: Jendela jendela laras mbak.
4: Jendela laras.
1: Tapi kok bawa jatuh? Arep golek musuh. Jagoku menangan iki, Mbah, ben nek musuhe. Golek tenaga aku, Mbah.
4: Iya, Mbah, menangan, Mbah.
1: Nggih.
4: Lungguh,
1: blas.
4: Iki jago ido kuwi lho, kok.
1: Nek galak ora
4: musuh iki Mas Pati.
1: Halo, Mas.
4: Mbah, Mbah. Mbah, Mas. Ih. Nyapa-nyapa.
1: Kene nek piye?
3: Sopo?
1: Cibi laras.
2: Omahmu kan?
1: Tengah alas.
3: Iling-iling yang kongkon diso tengah alas. Dan sopan santun.
2: Gedek.
1: Apa mbak? Sopan santunnya apa mbak?
3: Sopan santun kuran Toto Tusilo.
1: Oh, akhirnya pasang betul. Apa mbak artine?
3: Latar bang.
1: Laras.
3: Laras.
1: Apa mas?
3: Sakar panggon ini.
1: Beri ini artinya apa?
3: Adi jago.
1: Adi jago.
3: Kowe adi jago apa wanita terang?
1: Lo wani. Wani. Cindhe laras ora ana wedine. Wanita
3: umpama tak gak totoan sak real
1: wani yo aja meneh sak real 2 real wani
3: 5 real
1: wani ora wedi
3: 6 real
1: ora wedi wani
3: yen kowe kandha wani apa kowe duwe duit
1: lan duwe
2: lho
1: opo re
2: cetho den bocah niki mboten waras.
1: Sampai ini di jago, di itu harus jagonya cindil laras. Ya jagonya sampai menang guluku. Tapi yang jagoku menang duwe karepmu. Yang kowe menang jaluk bayaran.
3: Ya.
1: Yang kowe kalah
3: gulumu yang tangguh bayaran.
1: Guluku sampai tugel rapopo mas.
0: Eh, jagungan, jagungan.
2: Nyawal le kurung kabeh.
1: Oh, aja sampe-sampe kowe.
2: Jago-jago kemanggang ngono
1: lho. Yen nganti ngapusi. Keten sirahmu ning kene. Dicoba Mas, aja kakak nomong.
0: Dibon tamping.
1: Monggo, Mas. Eh, ape, ape,
2: ape. Iki kan ya imbang kok.
1: Ape. Kapan lagi anu?
3: Oh, iya, iya.
1: Lagi.
0: Bemu, jagoku menang, kita sahur.

Chomán.

0: Pandai pun mengawal jagung pun lajeng ngantus bagus padudon lajeng jagung pun panji laras kalau mau dipun ayo dipun pejai kalian ke putro
1: sama-sama sini
0: panji laras panji laras
1: bucak sekundi
0: lakin laras
2: kakak mati saya juga boleh ono wong sing jenis cinti laras disuanakan yang penuh
1: mari berhenti.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi PAS Alkasau. Terapi PAS Alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien.

0: 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri Wound Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri Wound Care. Karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri Wound Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.
1: Tahun 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.

0: Aedi, Renio toh? Aku apa takon iki?
1: Enek apa toh, Kang? Kok ketoke apa wonteng?
0: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, mah. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krosone perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
4: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O.
5: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
4: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
5: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
4: Iya iya Bu.
5: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
4: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mongilong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Dengan Bapak siapa ini?
2: Saya Pak Nadir.
1: Alamatnya di mana Pak ini?
2: Di Tinggede.
1: Ini keluhannya apa ini Pak?
2: Saya keluhan saya yaitu sering tegang. Tekanan itu biasanya selalu tidak normal. Jadi alhamdulillah dengan saya mengkonsumsi Bio7, alhamdulillah kondisi badan saya semakin hari semakin baik.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.
3: Awas, pinggir. Cah ganteng lewat. Awas, pinggir.
4: Cah ganteng orang sunat.
3: Pas cengonu, Mbak.
4: Pas gede, ganteng orang sunat. Cemen lah kowe iki.
3: Peti, Mbah.
4: Peti apa?
3: Peti disuntik lan dijahit, Mbah.
4: Walah, saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik, ora nggo dijahit. Enak to?
3: Oh, yo to, ngendi ku Mbah nggone, Mbah?
4: Lho kae lho, nggone mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
3: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos. Ayo wis, Mbah. Cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
4: Ayo, kono gendang, sunat-sunat.
0: Griya Sunat Sae Mantri Utu. Sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Griya Sunat Sae Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Griya Sunat Sae Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Griya Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

0: Pendengar keluarga sehat Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir Al-Habsyi Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin Al-Habsyi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari Al-Habsyi Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari Al-Habsyi Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan Al-Habsyi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah Al-Habsyi Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
1: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
0: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
2: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi. Langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti. Segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga. Hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.

0: pengalaman nyata dari salah satu masyarakat yang sudah membuktikan khasiat bioaktiva.
1: Mbak Sri, bisa diceritakan terlebih dahulu, selain sakit mah akut, apalagi penyakit Anda, Mbak?
2: Sakit lemas jantung.
1: Sudah berapa lama Anda menderita mah akutnya ini, Mbak?
2: Mah akutnya sekitar 6 bulan. Kalau untuk yang jantungnya sudah hampir 1,5 tahun.
1: Sudah habis berapa botol, Mbak, minum bioaktiva?
2: Untuk ini baru 1 botol. Terus ya, alhamdulillah lumayan.
1: Sehari minum bioaktivanya berapa kali, Mbak?
2: 3 kali 5 tetes. Sebelum makan pagi, terus siang sudah makan, terus malam mau tidur.
1: Hasilnya sekarang?
2: Setelah minum ini ya udah bisa makan enak. Kalau minum malam itu kalau tidur ya lumayan enak lah.
3: Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda. Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816

0: Rabu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Insan Galasika, selain di studio radio Galasika FM Toili, produk-produk kesehatan seperti Bio 7, Bio Activa, teh hitam Besti, Best Profit bisa Anda dapatkan di Apotik RR Medica Unit 11, Apotik Fadilah Unit 12, Apotik Hidayah Unit 2, Apotik Kristo Unit 2, Gilingan Padi Pak Win Topo 8 Saribuana, Pak Damis Tolisu Sindang Baru, Toko Mbak Winarti atau Mas Sugeng Sukamaju 1 Ombolu, Bapak Wayan Budi Radio Wahana FM Mantawa Toli Barat, Radio Galasika FM Luwuk, Salakan dan Simpang Raya. Informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667. Sekali lagi, informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667.

berkisah, pada zaman dahulu kala, berdirilah sebuah kerajaan bernama Malwapati yang terletak di sebelah utara Gunung Kendeng. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja agung bergelar Prabu Angling Dharma. Sang Prabu dikenal berparas tampan, arif dan bijaksana, serta memiliki kekayaan yang melimpah. Dia gemar bertapa dan berkelana. Tak heran bila Prabu Angling Dharma disegani oleh kawan maupun lawan.

berkat kelebihan dan kesaktian yang dimilikinya, konon Prabu Angling Dharma memiliki anugerah kesaktian yang membuatnya mampu memahami bahasa seluruh binatang.

0: Suatu hari, dia berjumpa dengan seorang gadis cantik jelita. Sang Prabu merasa tertarik dan terpikat oleh pesona gadis tersebut.
1: Nimas, siapakah namamu?
0: Gadis itu sedikit terkejut. Dia diam tak menjawab, tersipu malu.

0: Mas, tidakkah engkau berkenan berkenalan denganku?
1: Gadis tersebut tetap melangkah, seolah tak menghiraukan sang Prabu. Tingkahnya membuat Prabu Angling Dharma penasaran. Tanpa sengaja, dia menyentuh lengan gadis tersebut.
2: Dimas, tolong aku!
3: Apa yang kau lakukan padanya?
0: Aku hanya pemuda biasa, Kisana. Lancang sekali kau berani ikut campur urusanku. Aku tak melakukan apa-apa. Aku hanya ingin berkenalan. Lantas siapa engkau?
3: Aku Batik Madrim. Jangan pernah kau...
0: Nama yang bagus. Apakah engkau suaminya?
3: Bukan. Dia adalah kakak perempuanku.
0: Oh ya? Benarkah? Kau tak berbohong kan?
3: Selama ini aku tak pernah berdusta kepada siapapun.
0: Jika begitu, maafkan kelancanganku telah menggodanya. Namun perlu kau ketahui, aku sepertinya jatuh hati kepadanya.
3: Apa? Aku tak salah dengar. Hei Kisana, apakah kau paham apa yang barusan kau ucapkan?
0: Iya, aku sangat mengerti. Dan aku juga sangat serius benar-benar menyukainya.
3: Engkau boleh saja menyukai kakakku, namun kau harus mengalahkanku terlebih dahulu.
2: Heh, sudahlah. Tak perlu kau melakukannya. Jangan berbuat konyol.
3: Kau diam saja. Biar ku selesaikan semua ini di sini. Dia telah berani menggodamu.
1: Sang Prabu terdiam sambil mengamati.
0: Sombong sekali pemuda ini.
3: Bagaimana? Kau berani menerima tantanganku?
0: Baiklah, aku terima dengan senang hati.
1: Tak lama kemudian, keduanya telah terlibat dalam pertarungan sengit. Tampak cemas kakak Batik Madrim.

dan jurus yang dikuasai Batik Madrim telah dia keluarkan. Namun tak satu pun serangannya mampu melukai, apalagi memojokkan Prabu Angling Dharma.

0: Akhirnya, Batik Madrim pun harus mengakui keunggulan Sang Prabu dan kalah dalam adu kesaktian tersebut.
1: Bagaimana Madrim? Kau sudah menyerah dan mengakui kekalahanmu?
2: Dengan jiwa kesatria, aku mengakui kemenanganmu atas diriku.
1: Batik Madrim, ketahuilah, sebenarnya aku adalah raja dari Malwapati, Prabu Angling Dharma.
2: Ampun Gusti Prabu, hamba sungguh tak mengetahui jati diri Paduka. Hamba mohon ampun atas segala kelancangan. Dengan tulus, hamba bersedia mengabdikan diri kepada Paduka.
1: Sudah, bangkitlah. Aku telah memaafkanmu, bahkan sebelum engkau memohon ampun. Aku mengetahui siapa dirimu, dan aku bangga akan keberanian serta kesetiaanmu. Sumpah dan baktimu kuterima. Engkau tidak hanya kuangkat sebagai abdi, namun akan kuangkat menjadi Mahapatih Kerajaan Malwapati.
2: Terima kasih, Prabu. Baktiku akan kupersembahkan demi kerajaan dan keharuman nama Gusti Prabu.
1: Oh ya, siapakah nama kakakmu itu?
2: Kakak, engkau ditanya Gusti Prabu, jawablah.
0: Mendengar pembicaraan tersebut, kakak Batik Madrim kembali tersipu malu.
3: Bukankah yang ditanya itu Dimas? Dimas saja yang menjawab.
2: Namanya Dewi Setyawati, Gusti Prabu.
1: Madrim, bagaimana menurutmu jika aku meminang kakakmu dan menjadikannya permaisuriku?
2: Ampun, Gusti Prabu. Jika soal itu, sebaiknya Gusti Prabu sendiri melamarnya pada Ramanda Resi.
0: Mereka bertiga sepakat kembali ke padepokan untuk menemui Sang Resi.

Angling Dharma segera menyampaikan maksudnya untuk meminang Dewi Setyawati. Sang Resi pun merestui dan mempersilahkan Prabu Angling Dharma untuk meminang putrinya. Pesta pernikahan Prabu Angling Dharma dengan Dewi Setyawati berlangsung meriah.

0: Hingga pada suatu malam, dua ekor cicak yang berada di dalam kamar Prabu Angling Dharma tampak saling berbincang.
1: Lihatlah Prabu Angling Dharma dan Dewi Setyawati. Mereka pasangan yang serasi. Rasanya aku ingin seperti mereka.
2: Janganlah kau bodoh. Tak mungkin kita bisa menjadi seperti mereka, bangsa manusia.
0: Sang Prabu yang mendengar percakapan kedua cicak itu, tawanya pecah seketika. Sampai Dewi Setyawati kaget dibuatnya. Dia tersinggung dengan ulah Prabu Angling Dharma.
3: Kanda, mengapa Kanda tertawa? Kanda sedang menertawakan Dinda.
4: Tentu tidak, Dinda. Aku sama sekali tidak menertawakanmu. Namun coba perhatikan dua ekor cicak itu.
3: Ada apa dengan mereka? Kulihat mereka dari tadi hanya diam layaknya cicak.
4: Tidak, Dinda. Sebenarnya mereka sedang membicarakan kita. Mereka iri pada kita.
3: Iri? Bagaimana Kanda bisa mengetahui hal itu?
4: Karena aku memahami bahasa mereka, bahkan seluruh bahasa binatang di muka bumi ini.
3: Benarkah Kanda? Jika demikian, ajarilah Dinda supaya mengerti apa yang mereka bicarakan seperti Kanda barusan.
4: Maafkan aku, Setyawati. Keinginan itu tak dapat kupenuhi.
3: Hah? Maksud Kanda? Kenapa Kanda Prabu?
4: Dinda, dahulu aku terikat janji dengan guruku. Jika ilmu ini kuajarkan kepada siapapun, maka nyawaku sendiri menjadi taruhannya.
3: Siapapun itu, termasuk aku, Kanda, istrimu sendiri.
4: Benar sekali, Dinda. Maafkan aku, Dinda.
3: Sekarang aku tahu bahwa Kanda tak lagi mencintaiku.
4: Janganlah berkata demikian, Dinda.
3: Buktinya, Kanda tak mau mengajari ilmu itu. Oh, Kanda Prabu, bila Dinda tak dapat merasakan kebahagiaan seperti yang Kanda miliki, lebih baik Dinda memilih Pati Obong. Untuk apa hidup bila hati terus terluka?
0: Berulang kali Angling Dharma membujuk, menasihati, dan memohon agar Dewi Setyawati mengurungkan niatnya.

0: Segala perlengkapan yang digunakan Pati Obong telah dipersiapkan. Para Brahmana suci mengelilingi perapian sambil memanjatkan doa-doa, dan orang-orang memadati pelataran.
1: Tataplah wajah rakyatmu, Dinda Prabu, supaya Dinda bisa melihat wajah mereka yang akan kehilangan seorang pemimpin yang sangat mereka cintai. Apakah tidak ada pilihan lain?
2: Tidak, Dimas. Keputusanku tetap bulat.
3: Sama beratnya, Kakang Madri. Jika ilmu itu aku wariskan pada Dinda Setiawati, maka aku yang akan binasa.

raga Dewi Setyawati hangus terbakar, namun rohnya diselamatkan oleh Yang Maha Agung. Kelak dia akan menitis sebagai wanita utama yang ditakdirkan menjadi istri Angling Dharma. Meski Dewi Setyawati telah menjalani pati obong, kesuciannya tetap terjaga. Prabu Angling Dharma menyebutnya sebagai ibu negara atau bojo negara, yang bermakna kekasih yang setia. Dewi Setyawati bukan hanya istri setia Angling Dharma, tetapi telah menjadi istri bagi negeri. Dan dari penyebutan itulah tempat itu kelak dikenal dengan nama Bojonegoro.

Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi, langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti, segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga. Hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.

0: kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Wah, aku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667, 0816 4386 667.

0: merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio 7 dan Bio Moringa.
1: Baik Bapak, namanya Bapak siapa?
2: Pak Yahya.
1: Alamatnya di mana Pak Yahya?
2: Di Jalan Belimbing.
1: Umurnya berapa?
2: 44.
1: Apa keluhan Bapak?
2: Macam-macam ini, sakit-sakit badan, nyeri, sakit kepala, biasa kurang nafsu makan.
1: Sudah mengkonsumsi berapa botol?
2: Oh ini, sementara masih dua botol aja.
1: Oke Pak, apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi Bio 7?
2: Ya Alhamdulillah sudah mendingan, sudah sehat dan mulai stamina fit kembali. Tidak kayak kemarin kan masih sakit-sakit, nyeri badan apa semua itu, kurang nafsu makan apa semua.
1: Alhamdulillah
2: sudah mulai fit dan stabil kembali ini.
0: Dapatkan jamu tetes Bio 7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: yang mau jabat tangan dan cium tangan suami. Riyoyo lo kadang-kadang jaluk sepura bojo ini kira gelem sungkem ampe liwat sepura aneh. Mesti nih sama nih bojomu lungguh sama nang ini cium tangan ya salawase aku labuh jenengan ya aku akeh salah ya aku belum bisa menjadi istri yang baik aku gelek ngelarakno sampean aku njaluk sepura ya mesti bojo memberabas hop hop dek hop hop aku ra betah ababmu saking ra taune kok
1: warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wasyukurulillah walkhairu wasyarru bimasyiatillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd Ulama'an al-kurama para kiai, para bunyai, para sesepuh yang kita taklimi kita mohon doa pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat beserta seluruh tamu undangan yang kita hormati ketua dan seluruh pengurus muslimat dan fatayat Nahdlatul Ulama mulai pengurus anak pengurus cabang kemudian pengurus anak cabang pengurus-pengurus ranting semuanya yang kita hormati tim keamanan dari TNI, Polri, Linmas, sahabat-sahabat Banser bapak-bapak, ibu-ibu mari kita awali ngaji sore ini dengan sama-sama membaca suratul fatihah bertawassul kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya para nabi, para rasul semuanya para tabi'in, tabi'it tabi'in, salafus salihin para awliya, para ulama kiai-kiai kita, bunyai-bunyai kita, guru-guru kita semua dengan harapan semoga majelis yang kita laksanakan hari ini benar-benar menghasilkan ilmu yang manfaat dan barokah mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengamalkannya Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Monggo sing ikhlas maos Fatihah sekali lagi. dengan niat berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat baik kita dunia akhirat diijabahi oleh Allah. Mudah-mudahan semua yang menjadi hajat jamaah yang hadir di majelis ini dikabulkan oleh Allah. Mangke maos Fatihah sepisan pas ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diwaos ping 11. Nalika maca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ping 11 niku artine panjenengan sing mantep, sing yakin nyebut nopo ingkang dados hajat-hajate panjenengan. Yakin diijabahi Gusti Allah. Mugi-mugi sing nembe sakit utawi menawi wonten keluargane ingkang sakit enggal-enggal dipun paringi sehat. Ingkang nembe susah wonten masalah nopo mawon, mugi-mugi enggal dipun paringi bungah lan bahagia. Ingkang nembe kangelan urusan nopo mawon, mugi-mugi enggal diparingi gampang. Ingkang nembe kekurangan kebutuhan nopo wae piro wae, muga-muga nang diparingi cukup. Ingkang nembe ruwet macet seret, mugi-mugi enggal diparingi lancar. Ingkang nembe padu gegeran tukaran, mugi-mugi enggal diparingi rukun. Ingkang nembe gadah hutang, mugi-mugi enggal diparingi lunas. Ingkang nembe ngerantos mantu utawa rondo-rondo sing ngenteni jodoh, muga-muga nang dipanggihake. Ingkang nembe ngerantos mati, kabeh yang ngenteni mati kok, mugi-mugi nalikane ajal dugi pinaringan husnul khotimah. Muga-muga sedaya selamat bejo mulya bahagian donya akhirate. Fatihah sepisan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ping 11. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, mas-mas yang saya hormati, mbak-mbak dan ibu-ibu yang mempunyai peran sangat besar dalam meramaikan acara hari ini, karena memang acara hari ini sing ngerameni ki ya wong wedok. Harus diakui, acara apapun kalau enggak ada mbak-mbak, enggak ada ibu-ibu, enggak bisa rame. Betul? Acara apa wae iki nek ora enek wong wedoke ora iso rame. Soale cangkeme wong wedok siji kuwi ngalahno wong lanang 100. Buktine pasar apa wae, nondi wae, kapan sing dodol lanang sing tuku lanang biasane rapatek rame. Contone pasar sapi mesti luweh rame suara sapine timbang suarane wonge. Tapi pasar kok sing dodol wedok sing tuku wedok rame ne ra karuan. Contone pasar iwak, pasar buah. Lha kadang-kadang apa tuku jeruk setengah kilo ini. Rong jami lho rong bar mbok jeruk telung kerenjang ini urung gembok kabeh urung nyang diwala ulek diwale ulak diwala wale diwale diutak utek diutek didemek demek didemek dipenyet penyet dipenyet engko nek jeruke wis gembok kabeh lagi ngenyang. Ngene iki pira bu regane sak kilo bu? 20.000 Mbak. Larang men. Wong aku geingi lagi bar tuku nokono sak kilo mek 14.000 nang jeruke gede-gede. Saman 20.000 jeruk cilik-cilik sak upil-upil. Bakule mangkel dilokno jeruke sak upil-upil. Terus bakule nyauri, "Lah ya to, Dik, Dik. Rupane mayu upelem kok sak jeruk-jeruk." Ngapunten, karena ini acaranya muslimat fatayat, berarti saya ngaji harus nerangno tentang wanita. Walaupun jujur daerah manapun di Indonesia ini, lebih-lebih di Jawa, semuanya sudah pernah saya datangi. Saya yang paling tidak tahu itu daerah kewanitaan. Dan hari ini saya harus ngaji di daerah kewanitaan. Pokoknya ngaji kita hari ini seputar masalah wanita. Wanita itu makhluk yang misterius. Wanita dalam sejarah perkembangan umat manusia memang mengalami pergolakan yang luar biasa. Dalam sejarah dunia, wanita mengalami pergolakan yang sangat hebat, yang sangat dahsyat. Aku ngetes sone. Pokoknya yang kaget kemungkinannya tiga. Sampai kaget, kemungkinan pertama ngantuk, kemungkinan kedua ngelamun, kemungkinan ketiga terpesona memandang saya. Kok mengalami pergolakan yang sangat dahsyat? Coba kita pikir, pada zaman jahiliyah dulu wanita itu turasu wa tuhabu. Wong wedok zaman jahiliyah we isok diwaris, isok dihadiahno. Jadi regane wong wedok zaman jahiliyah iki kaya barang. Iso diwaris. Saiki wae bapake bar kuwi genti medun dadi wae anake, ban kuwi genti iso dadi wae putune bareng ngono. Wong wedok iki barang warisan. Bahkan wanita bisa dihadiahkan. Dolan nomae kancane ngono. Terus kok bojone metu nyugono wedang. Heh, bojone ayu nek. Kowe pengen ta piye? Gawa bungkus, ngono ku biasa. Zaman jahiliyah, ketoke sampean kok seneng pengen dibungkus ngono. Wanita biasa dijadikan taruhan dalam perjudian. Judi taruhane wong wedok. Bahkan biasa didol ning pasar-pasar. Cewek-cewek, cewek-cewek, sewu telu. Perawan-perawan selawe geblek dhewe. Itu zaman jahiliyah. Artinya
2: Anda sedang mendengarkan Galasika FM Toilis.

0: tilqa'ima ati sayyidina Muhammadanil wasila tawal fadila wassarofa waddarajatal aliyatar rafi'ah wa bashul maqamam mahmudanil ladzi wa'ata innaka la tuhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama keluarga besar Radio Galaksika FM Toili mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini bersama Ustaz Insinyur Umar Abdullah dari Masyarakat Pecinta Syariah. Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini.
1: Dengan yang beriman, biasanya anak-anak kalau sholat usai mengucapkan salam langsung saja kabur, tidak berzikir, tidak pula berdoa. Namun tak jarang pula orang dewasa setelah sholat langsung berpindah dari tempatnya sholat, berpindah ke bagian lain dari masjid. Bukan tidak boleh, namun sayang, karena seseorang yang sholat berjamaah di masjid kemudian ia tidak berpindah dari tempat sholatnya, akan didoakan oleh para malaikat selama ia belum berhadas. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para malaikat senantiasa mendoakan kamu selama kamu masih berada di tempatmu sholat dan belum berhadas." Doanya, "Ya Allah, ampunilah kiranya dia dan limpahkan kasih sayang kepadanya. Seseorang kamu senantiasa dianggap seperti dalam sholat selama dia masih menunggu dan tidak ada yang menghalanginya pulang ke rumahnya menemui keluarganya, melainkan hanya karena menunggu sholat." Jadi, pendengar yang budiman, usai sholat, jika tidak ada kepentingan yang sangat genting, jangan langsung kabur atau berpindah tempat. Minimal

Kalau kuat menanggung malu, ya dibiarkan hidup. Kalau enggak kuat nanggung malu, dikubur hidup-hidup. Nek betah isin anake dinjarno urip, nek ora betah isin dipendem urip-uripan. Kemudian Islam datang mengangkat harkat wanita setinggi-tingginya. Agama Islam datang mengangkat martabat dan derajat wanita setinggi-tingginya. Jauh sebelum di mana-mana digaungkan emansipasi wanita, diperjuangkan emansipasi wanita di mana-mana, Islam sudah lebih dulu mengangkat harkat, derajat dan martabat wanita setinggi-tingginya. Di antara buktine dawuhe Kanjeng Nabi, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu-ibu. Bukan telapak kaki bapak-bapak wong kapal tok. Lho iya, Islam nek ngangkat derajate wong wedok coba, sampai suwargane menungso itu ditempatkan di bawah delamaan sikile ibuke. Artinya apa? Sehebat-hebatnya anak wala

belawu atus susu kungkum madu janji elek karo ibu ra bakal iso ngambu swarga walaupun pinter sundul langit iso ngeraji entot yang ngeraji angin wis umum sik ra patek pinter kuwi ngeraji entot lagi metutut krok kapan ngeremehno ibuke ngelarakno ibuke ra ngira iso ngambu swarga walaupun ahli ibadah. Aku ngaduk ra perkara apa-apa, bokongku keringeten. Walaupun salate khusyuk sampai melungker-melungker kaya orang digoreng, Allahu Akbar. Lek sujud nganti bathuke benjut, nek zikir nganti lambene njedhir, poso bendina sedekah nyah-nyoh, zakat ora mekakat. Wiridan durut ratan ning dindi gawanane tasbih nglewer dipouter terus wer wer wer wer wer wer wer sulastri sulastri sulastri sulastri wer sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati wer sundari sundari sundari sundari wer wer wer wer wer samise samise samise wer wer samsia samsia samsia wer wer wer wer supia supia supia berangkat haji tiap tahun. Berangkat umroh seminggu ping 5. Omahe Mekah kok. Ya wis ora umum, sing umum ae. Umrohi sebulan 2 kali. Angger lagi teko budal neh, lagi teko mangkat neh. Tanggane lho ora tau petuk wonge, petuk kopere tok. Tapi nglarakno ibune, ngremehno ibune, ra bakal iso ngambu swarga. Ngambu lho ora iso. Apa maneh mlebu swarga? Karena memang Islam mengangkat derajat wanita setinggi-tingginya sampai surganya manusia diletakkan di bawah telapak kakinya ibu. Pantes. Soalnya gak ada ibu, gak ada anak, gini apa nggih? Wes, orang suwe-suwe. Loh, makanya saya sering sampaikan selamanya anak gak bakal bisa membalas budi kepada orang tua. Selawase anak ora bakal iso balas budi nanggone wong tua. Wong tua tau ngeden ngetokno anak, anak ora tau ngeden ngetokno wong tuane kok. Wong tua ngrumat anak suwe, anak ngrumat anak mek sedelok kok. Wong tua ngrumat anak iki sing diarep-arep uripe anak. Wong tua ngrumat anak iki karo ngenteni uripe anak. Lah nek anak ngrumat wong tuane kan karo ngenteni. Lih. Wong tua ini sanggup genteni lorone anak, tapi anak rangiro gelem kan genteni lorone wong tua, gini apa nggih? Wong tua gue anak loro awake panas ngene suwengi ra turu. Ya Allah Gusti, kula mawon sing sakit Gusti, anak kula nang sehat, kula mawon sing genteni sakit ngono. Ayo saiki jajal genten, bapakmu pikun,

Kowe gelem genteni pikune? Ya Allah, kula mawon sing genteni pikune pake. Pake genang waras ngoten. Ya Allah, Ibu ngapunten, sampean misale duwe anak bayi. Awake panas, demam, pilek, irunge buntu, ora iso ambekan, kebunten umbel. Diapa? Umbel lho disedot. Hayo saiki genten, ibuke sampean umbele meler. Mak rene mak tak dilatane mak. Ya Allah. Bu. Wong tuwa iki lho, Bu. Wong tuwa siji ngrumat anak 10 sukses. Anak 10 ngrumat wong tuane siji iso tukaran sak dulure kok. Makane nang rumah sakit iso geger karo dulure. Ya gentenan kok mosok aku bendina sing nunggone mae padha-padha anak kok. Ya gentenan aku nek kene wis 3 dina kowe rong tau rene blas kok. Enten apa mboten? Wonge teko? Nah, aku ngerti pokoke kudunge ijo wonge. Bejo-bejone anak lho. Dingengeri wong tuwa. Umpama menungso kuwi ngerti barokahe ganjarane fadilahe ngrumat wong tuwa, royokan. Melok aku ae mak ngono. Royokan. Kaya wong pembaru. Embo. Berarti wong kene modelen, ya ora apa-apa mak melok aku tapi sawah kidul kae ya aku sing garap. Minangka aku sing ngrumat mak-e. Wonten apa mboten? Lha kuwi wonge do keplok kuwi. Wes, ada lagi bukti bahwa Islam mengangkat derajat wanita setinggi-tingginya. An-nisa imadul bilad. Idza salahat salahat sairul bilad wa idza fasadat fasadatil bilad. Wanita adalah tiang negara. Kalau wanitanya baik, maka negaranya baik. Kalau wanitanya rusak, maka negaranya rusak. Jadi negara iki umpama bangunan wong wedok cagake. Lah cagak ini sangat menentukan dadine bangunan piye. Nek cagake kuat, bangunane hebat. Nek cagake lemah, bangunane goyah. Lho angel lho gathuk-gathuk nang ngene iki mulane larang. Lho. Saman rungono to. Nek cagake kuat, bangunane hebat. Nek cagake lemah, bangunane goyah. Nek cagake kropos, bangunane gembos. Nek cagake miring, bangunane guling. Nek cagake gembok, bangunane ambruk. Lho angel ngene iki. Nek cagake horeg bangunane ambrek. Negara iki dadine piye karek wong wedoke? Nek wong wedoke kuat negarane hebat. Nek wong wedoke loyo negarane nglokro. Nek wong wedoke endel kaya wong kene negarane pretel. Nek wong wedoke kentir negarane meluntir. Nek wong wedoke menclek kaya wong pembaru. Negarane legrek. Karena memang wanita adalah tiang negara. Kalau laki-laki kan cuma tiang jaler. Memang wanita itu hebat. Wong lanang ngambek wong wedok. Kuwi nek didelok dedek piyadeke, didelok pawakane, didelok bodine, postur tubuhe, kaya-kaya kan menang wong lanang. Nggih napa nggih? Tapi prakteke menang wong wedok. Realitase menang wong wedok. Wong lanange mek menang selotang-selotange tok. Asli oleh nyelotang-nyelotange tok. Didu tenan karo wong wedok, menang wong wanita ditinggal mati suami namanya janda, berhasil kok mendidik anak-anaknya, kadang anaknya 7-8
dalam keadaan janda, seorang wanita mampu mengantarkan anak-anaknya menjadi orang-orang sukses. Tapi laki-laki ditinggal mati istri namanya duda, orang iro mikir anake dhewe, malah mikir anake tanggane. Ayo saya kita takoki, ana wong wedok dadi rondo duwe anak cilik-cilik papat, ambek wong lanang dadi duda duwe anak cilik-cilik papat, kira-kira anake luwih rapi anake duda atau anake rondo? Luwih tertib anake duda atau anake rondo? Anake rondo ya rapi tertib, sekolah yo ngaji adus, pakaiane rapi, ambune wangi, wong mbokane pinter ngrumat. Anake duda ra rupa-rupa anak jembah uris penguk ambune lebus yang rata wadus anggar rako danan yang orang arah hadus mumpah aneh rako dak ngerumat mungkin apa mbak mulane tokoh-tokoh hebat roto-roto didi aneh rondo. Imam Ghazali didi aneh rondo, tesehalit ramane kapundut. Imam Syafi'i didi aneh rondo, tesehalit ramane kapundut. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani didi aneh rondo. Syekh Abdul Qadir Jilani niku tasih ten kandungan ramane pun kapundhut sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam didikane rondo kanjeng Nabi tasih ten kandungan abahe pun kapundhut. Tokoh-tokoh hebat iki rata-rata didikane rondo. Presiden-presiden Indonesia, Bung Karno presiden pertama didikane rondo, sek cilik bapake wis kapundhut. Pak Harto didikane rondo kuwi, Gus Dur didikane rondo. Usia 39 tahun abahipun Gus Dur, Allah yarham Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, kapundhut. Dadi wong hebat-hebat iki rata-rata didikane rondo. Hidup rondo. Hidup rondo. Sing banter hidup rondo. Wong lanang ambek wong wedok kuat ndi? Sing banter wong lanang ambek wong wedok kuat ndi? Kuat wong wedok. Wong lanang mergawe sedina suwengi paling 8 jam notok 10 jam. Mulai adus mangan turu ngorok ngelengger. Gitu apa nggih? Tapi kalau wanita kerjanya sehari semalam 24 jam nonstop, mulai terbit matahari sampai terbenam mata suami. Selama mata suami belum terbenam, mata istri enggak bisa terpejam. Delok nek nang sawah kae buktine wong lanang macul lho. Anggite nang sekeso utuh lho, ra ngarah crok crok crok 5 menit ndoprok mbek rokokan. Ngadek neh crok crok crok 10 menit wis ndoprok ambek rokokan. Leran leren. Wong wedok nek tandur kae delok rukuk sekeso. Tanpa leren sampai nguyoh-nguyoh sampai rukuk bar ya ora cewek sampai cewek kondi mau banyune panas kok so. Pengen jinjak-jinjak sing guyu tau ketok e wis ora apa-apa anggapen pupuke kuwi. Kuat wong wedok ketoke lemah tapi sesungguhnya kuat. Delok kelek ndek anak cilik lara kae gendong anaknya mulai subuh sampai tengah wengi ya ora sempal lo pundake dan penuh cinta penuh kasih sayang telaten cup cup cup sayang cup cup cup cup cup jajal bapake 5 menit ngono ade anake rewel nangis ra meneng tak banting kowe kok ngono. Mulane Allah ya Karim. Rungokno to. Laki-laki enggak ada apa-apanya tanpa wanita. Saya sering sampaikan di balik laki-laki sukses pasti ada wanita yang tahes. Di balik suami yang sukses pasti ada istri yang tahes. Dan di balik istri yang sukses pasti ada suami yang stres.
suksesnya suami itu karena dukungan dan doa istri. Maka suami-suami yang sukses adalah suami-suami yang tanggung jawab dan memuliakan istrinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga kalau pengen tahu laki-laki itu mulia apa rendah, ukurannya lihat bagaimana dia memperlakukan wanita. Laki-laki yang memuliakan wanita, dia adalah laki-laki mulia. Laki-laki yang merendahkan wanita, dia adalah laki-laki rendah. Ana wong lanang kok mulyakno wong wedok, ya kuwi wong lanang mulya. Ana wong lanang kok penggaweane ngremeh-ngremehno, ngrendah-ngrendahno wong wedok, ya kuwi wong lanang remeh, wong lanang rendahan. Ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidaklah memuliakan wanita kecuali dia laki-laki mulia. Tidaklah meremehkan wanita kecuali dia laki-laki remeh. Ngono. Maka suami bisa hebat kalau dapat dukungan dan doa dari istri. Ben bojomu sadar neng tembok omah tulisan sing gede, wahai suamiku, suksesmu karena doaku. Tepuk tangan. Wes ngundang langsung praktek, oke? Tembok omah tulisi sing gede, wahai suamiku, suksesmu karena doaku. Bareng 1, 2, 3, wahai suksesmu karena, yakin bojomu sadar. Begitu masuk rumah, teng, baca tulisan, wahai suamiku, suksesmu karena doaku. Betul istriku, suksesku karena doamu. Maka terima kasih atas doamu, karena doamu aku sukses, karena doa istri aku sukses. Jadi kalau aku pengen tambah sukses, yang mendoakanku harus tambah lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak. Pokoknya paling sensitif kalau di ibu-ibu, di wanita itu enggak boleh membicarakan poligami. Karena memang poligami bukan untuk dibicarakan tapi untuk dilaksanakan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Wes ta wes meneng. Sekarang bagaimana wis to? Mekile urun pira kok cerewet? Wek muslimat pembaru ki ra ngerti saiki hitungane per menit. Aja mbok padakno mbiyen. Aku sik buwelek diundang karo muslimat pembaru. Aku mbok ra eling. Eling apa neh? Astagfirullahalazim. Nggih. Aku seeling kok. Seeling anggite ra eling. Mbiyen yo golek aku nunggone muslimat pembaru rutinan mbiyen. Sek tipis lho. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan oke, sekarang bagaimana Islam memandang wanita? Setidaknya ada 4 sudut pandang. Saman tirakno Bu nggih. Nah, kula namung badhe menguraikan 4 niki mawon bar kuwi nang wis. Pertama, biwasfiha aman bareng. Loh ya orang ranirakno, jeneng orang ngrungokno kok. Baleni. Biwasfiha aman. Wanita sebagai makhluk sosial. Nah, yang kedua, biwasfiha bintan. Wanita sebagai anak perempuan. Yang ketiga, biwasfiha zaujatan. Wanita sebagai istri. Yang keempat, biwasfiha umman.
wanita sebagai ibu. Eleng-eleng papat niku nggih. Iki engko dadi pertanyaan, sing iso jawab entuk hadiah sarung cap. Makasih, I love you semuanya. Makanya ingat Aba Anza, ingat sarung mangkok. Eh, zaman ngaleh bu. Lungguh. Ojo mepet. Mbok gak oleh. Kakek nomong sampean garai. Rontok ngaleh. Aku terganggu ngene. Kakek nomong. Bon, pertama tak urut setunggal. Biwasfiha aman, wanita sebagai makhluk sosial. Ibu-ibu sebagai makhluk sosial, ternyata wanita mempunyai peran yang sangat urgen. Ngerti to ora yo pembaru dicak ngomong ngene iki. Banyak wanita yang lebih menonjol daripada laki-laki. Kok ya iya to pikiran nemil. Banyak kok wanita yang lebih hebat daripada laki-laki. Kula nek tanglet ten gene guru-guru sekolahan niku. Saniki rata-rata prestasi-prestasi terbaik iku malah kena murid sing wedok timbang sing lanang. The best 10, 10 terbaik. Niku akeh sing wedok timbang sing lanang. Nang sing lanang mek loro, sing wedok 8. Notok sing lanang 3, sing wedok 7. Pinter-pinter wedok kok. Bahkan teng gene pondok-pondok tahfidzul Quran, sama-sama menghafal Quran, iku santri putra karo santri putri rata-rata luweh cepet apal santri putri. Padahal yang putri ini tiap bulan waktunya kepotong dengan datangnya men, baik menstruasi maupun mencret. Sing lanang kan gak ada kepotong head, tapi nyatane roto-roto luweh cepet apal sing wedok. Ya wes padha meneng ya. Maka kalau ditandingkan sekarang ya, laki-laki dengan wanita itu menang wanita. Laki-laki mau mengandalkan ijazah, wanita sekarang juga punya ijazah plus wajah 1-0. Laki-laki mengandalkan kelulusan, wanita sekarang juga punya kelulusan plus kemulusan 2-0. Wong lanang ngribal-ngribal. Laki-laki mengandalkan keterampilan, wanita sekarang banyak yang punya keterampilan plus penampilan 3-0. Laki-laki mengandalkan prestasi, wanita sekarang banyak yang punya prestasi plus tubuh yang seksi 4-0. Laki-laki mengandalkan skill, wanita sekarang banyak yang punya skill plus sikil plus pentil 5-0. Ayo wong lanang ora menarik. Menarik wong wedok timbang wong lanang. Ora ngandel. Heh, eneng bocah wedok gedhe dadi perawan, bengi-bengi turu dhewe ana gerdu. Halalah. Akeh sing rubung. Rame mergo menarik. Dajal saiki eneng bocah lanang Joko gedhe bengi-bengi turu dhewe ana gerdu. Sepi. Paling sing rubung ya jengklong. Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini ada 4 orang wanita yang namanya sama, Aisyah, dan mereka semua hebat-hebat. Ana wong wedok papat jenenge padha Aisyah, hebat-hebat kabeh. Pertama, Aisyah binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Garwanipun Kanjeng Nabi, Ummul Mukminin. Hebat Sayyidah Aisyah, perawi hadis, pointer, jenius, intelektual,

kene neng to ra yo. Nek ngacung jajal ngacung. Halah kayak penceng yang ngacung. Jajal. Yang kedua, Aisyah binti Sa'ad. Ini ahli pengobatan. Cara saat ini enggak ahli ilmu kedokteran. Wong wedok wis hebat-hebat ket mulai zaman biyen. Tiga, Aisyah binti Talhah, ahli di bidang ekonomi, ahli perekonomian. Wis zaman Kanjeng Nabi biyen wis ana. Empat, Aisyah istrinya Talhah. Ini ahli ilmu bumi, ahli cuaca. Top. Halo. Ini perempuan sebagai makhluk sosial, ndak heran dan jangan heran kalau sekarang banyak pemimpin-pemimpin perempuan, mulai lurah, camat, bupati, gubernur, menteri, nggih napa nggih? Embo. Nah, aku wis bolak-balik ngomong to, sak hebat-hebate wong lanang iki lho. Gak tak terangno engko garing bendol ndak semua. Nah, sekarang sebagai makhluk sosial, wanita banyak mendapatkan pahala ya dari pahala sosial, tapi wanita juga banyak mendapatkan dosa dari dosa sosial. Tahu enggak pahala terbesar wanita ini? Ada pahala besar yang khusus untuk wanita dan laki-laki enggak? Enggak dapat pahala itu. Namanya amal tabarruk wa hunna mutabarriatun. Amal tabarruk itu apa? Amal tabarruk adalah amal-amal, pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya itu merupakan kewajiban suami tapi dikerjakan dengan ikhlas oleh para istri, itu namanya amal tabarruk. Napa mawon kata penggawean sing asline iki kewajibane wong lanang tapi praktike sing lakoni ibu-ibu telaten dan ikhlas, itu yang pahalanya besar sing ngebot-ngeboti timbangan amal kebagusan benjing tenggene akhirat gampang no wong wedok mlebu swarga. Allahumma sholli ala Muhammad. Napa mawon kata masak nyambel kelan numbah-umbah nyapu ngrumat anak kabeh asline kewajiban suami. Nih, masak iku kewajibane wong lanang asli, nganggo shot asli. Istri ndak masak enggak apa-apa asline. Kewajiban wong lanang. Kita omongno mumpung sing lanang rapate akeh. Nek golekno aku ayat Quran sing merintahno wong wedok masak, wahai para istri masaklah. Hei para istri nyambelah ndak ada. Jadi yuk masak, yuk nyambel, yuk kelan, yuk apa. Kabeh asline kewajiban wong lanang secara global. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tanggung jawab dan kewajiban penuh suami kepada istri. Jadi wong wedok ora gelem masak wis meneng tok marah-marah. Mas, aku dulang, Mas. Meruwi ngemplok, meruwi ngelek. Asli. Iki tekan omah engko akeh sing demo tenan kok. Kowe radang ta piye, Mah, ora kewajibanku kok. Longge. Bu. Nek enek rungokno to. Keluarga kok nganti kaliren ora mangan, wis sing dosa bukan istri tapi suami sebagai kepala rumah tangga. Ngapunten, anak nganti ora mangan, wis sing dosa dudu ibuke, bapake. Ora ana perintah kewajiban istri kok kon kerja ya ora ana. Eh, wong lanang wajib nyandangi wong wedok. Dadi wong wedok meri nenggo, gak salah sampean ngomong, "Pak, aku nggone kotang, Pak." Ora salah. Lha wong wedok, lha nganti wong wedok udo, wis sing dosa wong lanang. Baradus marok mekeh-mekeh, "Pak, katoki, Pak." Ora salah sampean. Eh, sing lanang nek ra trimo munggah. Yai Gufron bareng ki nek perlu munggah. Tajak debat sampe aku kok. Wah, asli kewajibane wong lanang kok. Penake iki. Nek engko bengi aku tak njajal, engko aku barato tak njajal, njaluk ngatoki pakane. Kerapian rumah itu tanggung jawab suami. Ana
itu semua total tanggung jawab suami. Bahkan istri boleh menuntut hak kepada suami, minta ganti rugi dari biaya penyusuan anaknya. Saman jaluk, Pak, aku nyusuani anakmu rong tahun, sak sedotan saya ketewu total. Loh, enggak. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang harusnya menjadi kewajiban suami dikerjakan dengan ikhlas oleh istri, itu amal tabarruk yang pahalanya luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Apalagi melayani suami dengan pelayanan terbaik, itu berpahala jihad. Ibu, panjenengan melayani suami dengan pelayanan terbaik, itu pahalanya jihad. Ya Allah, ibu ketemu suami, ibu senyum, sekali senyum ganjarannya haji. Ora usah ado-ado tok Mekah e, bondo pamer gusi e. Kok anger simpangan, Pak? Hi. Kaji. Engko petokne, Pak? Hi. Kaji pindho. Lah wis sedina meringis ping 5, kaji ping 5. Lho ngene iki wong wedok lek diomongi, masak mesem ambek bojoe kok ganjarane kaji. Jangan dibilang mosok. Halo. Kenapa pahalanya kok sebesar itu? Ngapunten Ibu. Senyum mesem nang ngarepe bojo, kuwi ketoke penak, ketoke gampang. Wis pokoke anggere jedhetno lambe ya dadi. Wong mesem bondo jedhetno lambe to. Tapi praktekke aku takok, seminggu dalam seminggu sampean mesem karo bojo ping pira? Jajal itungi. Eleng-eleng. Sampean lek nang ngarepe bojo akeh meseme to akeh nyaprute? Banyak senyum apa banyak cemberut? Tuh kan. Mangkane aja dianggap remeh. Ketoke gampang wong mesem nang ngarepe bojo. Wong mesem iki karek jedhetno lambe. Tapi pra-

batuk cangkem mirung batuk ngelumpuk ngono kuwi. Wonten apa mboten? Wonge teko. Ya saiki wonge seragaman muslimat kok. Mesem ya bar dikae dhuwit. Mangkane ganjarane gedhe. Wong aku tau nerangno niki dibantah, masa mesem nang arepe bojo kok ganjarane kaji. Ya mergo praktek e angel ngono kuwi. Lho kok angel? Mesem ora mek sekedar lambe, Bu. Mesem itu adalah ekspresi dari hati. Lah nek atimu mblenek ki lambemu mbok petot-petotno tetep ra iso kok. Nggih napa mboten? Mulane. Wes, mulai saiki nek petuk bojo, Pak. Wes sedina mringis ping 7 kaji ping 7 wae. Pokoke engko tok omah langsung. Pak. Yakin bojomu kaget. Iki bar muslimat kok tambah bento. Ibu maaf. Ibu megang tangan suami. Nyekel tangane bojo ini. Lha kuwi ngerontokno dosa, Bu. Dosane jenengan iki kerotok-kerotok rontok kabeh. Lah masak neh. Ki mergo praktike ya angel. Ayo sedina iki meng sampean demek tangane bojo ping pira? Ya blas kok. Jarang banget istri yang mau jabat tangan dan cium tangan suami. Riyoyo lho kadang-kadang njaluk sepura bojone iki ora gelem sungkem, ambek liwat sepurane. Mestine sampean iki bojomu lungguh sampean nang ngene. Cium tangan. Ya. Salawase aku labuh jenengan ya. Aku akeh salah ya. Aku belum bisa menjadi istri yang baik. Aku gelek nglarakno sampean. Aku njaluk sepura ya. Mesti bojomu mbrabas. Hop hop dik hop. Hop. Aku ra betah ababmu. Saking ra taune kok pegang tangan suami ini ngerontok no dosa. Makanya kan pernah saya sampaikan, halo Bu, mengambung halo wis kadung ngambung bojo kuwi ganjarane padha karo ngambung hajar kok hajar sahwat hajar aswat. Nek bojone ireng ya aswate tenanan kok. Lho Bu. Bu. Saman yo sek telaten ngambungi bojo. Aku tahu muslimatan ngene iki ibu-ibu tak takoni, ibu-ibu nggih tak sek telaten ngambungi bojo. Males. Gampang kok. Yo ngono kuwi Bu, penguk ndah telateni kuwi sunahe para nabi, para rasul. Ambung-ambungan karo bojo ki sunahe para nabi, sunahe para rasul, ganjarane gedhe. Pancene ya penguk nek wis tuwek. Penguk ndah ganjarane gedhe. Wong bojo ki nek sik anyar ya wangi sedep. Wong masih pakai kosmetik larang-larang, masih pakai parfum. Di anak loro ya ambu pesing kok. Gelek diompoli anake. Nanti anak papat ambu ngegas. Kalau bolak-balik rangen nih, tiga salah popo para jodoh, jodohnya dilabur lengok gas. Nanti ya ngerangkul bojo podo karung ngerangkul kompor. Telateni, aku takok serius ini. Diterus nopo orang ini nggak sini? Rumah nopo? Wonten nopo mboten gih, ibu-ibu sing nek tangi turu, terus awake loro kabeh, balung linu kretek-kretek. Aduh, loro. Tangi turu nang balung linu kabeh awak loro, kabeh wonten apa mboten? Gak ngomong kegenane sampean.
Kuwi ana terapine, Bu. Cospleng, ra usah sampean tuku obat sing larang-larang, rasah marana nggone dokter nentek dhuwit. Enek terapi sing manjur cospleng. Yakin waras. Napa terapine? Eh, sampean nek ape turu sing telaten ngambungi bojo. Wis to praktekno rasah suwe-suwe. Rasah suwe-suwe. Kowe urung nganti sakulan kok jenenge linu, encok, asam urat, kolesterol, bablas. Terapine nek ape mapan turu sing telaten ngambungi. Wis. Yes. Yang ape mapan turu nang sosori bojomu. Apa to iki? Apa to iki? Terapi. Lho, ngene iki nek diomongi ngene iki. Masyaallah. Iya, sapa ngomong ra ngandel. Asam uratmu tambah nemen kowe nek ra ngandel.

Puspa, selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: Raya, tolong aku. Aku mencintaimu.
1: Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin.

sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativ. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

Naskah disusun dan diolah oleh S.T. Job. Hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Mata Air di Tanah Gersang.

0: Assalamualaikum Pak Ahmad.
1: Pak Deddy, waalaikumsalam Pak Deddy.
0: Kok ngelamun?
1: Iya lagi ngelamun. Si kecil di rumah lagi sakit nih. Istri saya maknya kumat-kumatan. Saya sendiri diabetes, gak sembuh-sembuh. Pusing Pak Deddy.
0: Pak Ahmad, dulu saya sekeluarga juga punya masalah seperti itu.
1: Oh iya Pak Deddy.
0: Namun setelah kami mengenal Bioaktiva dan mengkonsumsinya secara rutin, alhamdulillah.
1: Weh,
0: ini semuanya sehat kembali.
1: Bioaktiva, apaan itu Pak Deddy?
0: Bioaktiva itu jamu tetes organik fermentasi yang terbuat dari herbal-herbal dan rempah terbaik dari Nusantara. Caranya mudah, cukup diteteskan dengan setengah gelas air, tes. Boleh dengan minuman apa saja, asal jangan air panas.
1: Siap Pak Deddy, saya harus coba nih Pak. Terima kasih Pak banyak Pak Deddy.
0: Akhirnya bisa tersenyum lagi. Saya, Deddy Mizwar, sudah membuktikan khasiat Bioaktiva. Minum Bioaktiva, rasakan kesembuhan.
2: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667. 0816-4386-667.
3: Dalam seri ke-185 ini, didukung oleh para pemain Dizar Sponsen sebagai Ki Damalal, Wiwi Warsono sebagai Nyai Damalal, Redo Febri sebagai Ki Surabaya, Sabeni sebagai Saweku, Ai sebagai Tali-Tali, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandara, Iponero sebagai Sakawuni, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Ki Damalal kesal karena anak gadisnya kabur dari rumah. Dia sudah mencari ke sana kemari, tapi Tali-Tali tidak juga diketemukan. Dia mencurigai tamunya yang datang semalam. Nyai Damalang istrinya sebenarnya tidak setuju Tali-Tali diserahkan pada Ki Surabaya. Tapi perempuan yang sedang dalam keadaan sakit itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia takut dan terpaksa mengikuti keinginan suaminya.
4: Kau percaya saja pada aku, Nyi. Tali-Tali akan bahagia menjadi istri Ki Surabaya.
5: Iya, Ki Surabaya memang seorang juragan yang kaya raya, Pak.
4: Nah, semua orang sudah tahu bahwa Ki Surabaya adalah seorang juragan yang kaya raya. Sawahnya luas, ternaknya banyak, rumahnya besar, harta bendanya tidak akan habis dimakan 7 turunan. Nah, kalau Tali-Tali menjadi istrinya, kita juga yang akan ikut menikmati hasilnya, Nyi. Bukan hanya hutang kita lunas, tapi kita juga pasti akan kecipratan kekayaannya.
5: Harta benda saja yang kau pikirkan, Pak.
4: Loh, ya tentu saja, Nyi. Harta benda itu penting. Orang dihargai oleh masyarakat karena harta bendanya. Nah, kalau kita punya menantu orang seperti Ki Surabaya, sekalipun dia sudah cukup tua, derajat kita akan ikut naik, Nyi. Orang-orang tidak akan memandang dengan sebelah mata lagi pada keluarga kita. Sudahlah, serahkan urusan ini padaku. Kau tinggal terima jadi saja. Bagaimanapun juga, Tali-Tali harus menjadi istri Ki Surabaya. Oh, tapi kurang ajar. Pasti orang itulah yang menyembunyikan Tali-Tali. Maksudku tamu yang semalam itu. Kurang masem. Tapi dia akan bernasib celaka di gurung-gurung. Dia akan segera berhadapan dengan Ki Surabaya dan kaki tangannya.
5: Pak, kau kemana?
4: Kau tunggu di rumahnya. Aku akan menemui Ki Surabaya.

kasihan anak itu. Dia anak yang baik. Dia selalu menurut. Tapi mengapa dia harus bernasib buruk? Sungguh tidak adil. Bapakmu yang bersalah, nak. Bapakmu yang mempunyai hutang. Tapi mengapa kau harus membayarnya, nak? Mengapa kau yang harus jatuh menjadi korban tali-tali?

0: Bagaimana Kidah Malang?
1: Saya tidak bermaksud mengingkari perjanjian kita ke Surabaya. Tapi soalnya sampai sekarang, saya belum bisa menemukan tali-tali. Semalam dia kabur dari rumah.
0: Bagiku soal anak gadismu itu tidak terlalu penting.
1: Lalu bagaimana dengan hutang-hutang saya, Ki?
0: Soal hutang tetap hutang. Kau harus segera membayar lunas hutang-hutangmu. Dan aku tidak bisa memberikan tenggang waktu yang cukup lama. Pokoknya dalam bulan Caitra ini, hutang-hutangmu harus sudah kau bereskan.
1: Ya, jalan satu-satunya saya harus mencari tali-tali sampai ketemu. Tapi saya khawatir anak itu akan berbuat nekat.
0: Kidah Malang, tali-tali anak gadismu itu tidak merupakan syarat mutlak. Kau bisa membayar hutang-hutangmu dengan cara yang lain. Misalnya dengan menyerahkan 4 krosa sawah di samping rumahmu itu padaku.
1: 4 krosa sawah?
0: Ya. Atau bisa juga kau menyerahkan 3 ekor lembu yang sehat dan gemuk.
1: Saya kira persyaratan itu jauh lebih berat di Surabaya. Kalau ku serahkan 4 krosa sawah padamu, aku tidak mempunyai lagi lahan pertanian untuk bercocok tanam. Sedangkan 3 ekor lembu gemuk yang kau minta itu, dari mana aku mendapatkannya? Ya, maka lebih baik kita kembali pada perjanjian semula. Maksudku kita kembali pada persoalan tali-tali.
0: Ya, terserah padamu, Kidah Malang. Aku menurut saja. Aku tadi hanya ingin mengemukakan pilihan lain. Tapi bagaimana kalau kau tidak bisa menemui anak gadismu, Kidah Malang?
1: Itu urusanku. Aku sudah dapat memastikan. Pasti gara-gara tamu yang datang semalam. Kurang ajar benar.
0: Ada apa, Kidah Malang? Siapa tamu yang kau maksudkan itu?
1: Pasti dialah yang menyembunyikan tali-tali. Orang itu memang sombong benar. Tapi kukira dia cukup mempunyai keberanian. Dia bahkan berani berkacak pinggang di depanku dan menantangmu, Ki Surabaya.
0: Apa? Dia berani menantang aku? Siapa orang yang kau maksudkan itu, Kidah Malang?
1: Entahlah, dia bukan orang desa Gurung-Gurung. Mungkin dia berasal dari desa yang jauh. Dia datang untuk mencarikan obat temannya yang terluka. Tapi aku telah menolak. Dan rupanya dia merasa kesal karena sikapku. Mungkin, ya, dia itulah yang menculik tali-tali anak gadisku. Bukankah perbuatannya itu sama saja dengan menampar wajah kita, warga desa Gurung-Gurung ini?
0: Orang itu harus diberi pelajaran.
1: Dia sama sekali menganggap remeh padamu, Ki Surabaya. Dia sama sekali tidak mau ambil peduli ketika aku katakan bahwa tali-tali adalah calon istrimu. Kurang ajar benar orang itu.
0: Cukup, Kidah Malang. Sekarang tunjukkan di mana orang itu berada. Ayo cepat.
1: Sekarang ini dia berada di Candi Palah Panataran.
0: Kau tahu pasti.
1: Sebelum berkuda kemari aku singgah di Candi Palah Panataran. Dan memang aku melihat tali-tali berada di sana.
0: Aku memang belum kenal orang itu. Bahkan aku belum bertemu muka dengannya. Tapi aku tidak suka melihat orang lain berlagak sok-sokan di desa Gurung-Gurung. Apalagi dia sudah berani menghina dan merendahkan Ki Surabaya. Saweku, kemari kau cepat.
2: Iya, Juragan.
0: Cepat kumpulkan teman-temanmu di halaman.
2: Berapa orang, Juragan?
0: 10 orang. Suruh mereka menyiapkan kudanya masing-masing. Dan katakan pada mereka bahwa sekarang juga kita akan berangkat ke Candi Palah Panataran.
2: Baik, Juragan.
3: Langit biru cerah, matahari bersinar terang. Cahayanya menghangatkan pucuk daun-daun selaga yang tumbuh di sekitar Candi Palah Panataran. Arya Kamandanu sedang berbicara dengan tali-tali di ruangan depan candi.
4: Usiamu memang masih terlalu muda, tali-tali. Sepertinya kau belum pantas mempunyai seorang suami.
5: Saya memang belum ingin bersuami, Tuan. Semua ini adalah kemauan ayah saya. Sebenarnya, saya tidak ingin mengecewakan ayah saya. Tapi sungguh-sungguh, saya tidak bisa menjalankannya, Tuan.
4: Apakah orang yang bernama Ki Surabaya itu sudah tua sekali?
5: Mungkin usianya jauh lebih tua dibanding ayah saya sendiri, Tuan. Dia sudah mempunyai 8 orang istri yang dikawininya secara resmi.
4: Mungkin istri-istrinya itu mengharapkan kekayaannya saja.
5: Ya, mungkin begitu, Tuan. Maklum, warga desa Gurung-Gurung ini banyak yang susah. Kebanyakan mereka hanyalah petani-petani gurem.
4: Ya, sekalipun hidup susah, seorang ayah harus bersikap bijaksana dalam memimpin keluarganya. Dia harus mampu berbuat adil.
5: Memang seharusnya begitu, Tuan. Tapi rata-rata warga desa ini bersikap lain. Mereka sangat mengagung-agungkan harta benda. Kadangkala mereka berani menempuh jalan apa saja demi memperoleh harta benda. Nasib anak-anak gadis desa ini lebih menyedihkan lagi, Tuan. Rata-rata mereka menjadi korban kawin paksa.
4: Setiap orang harus menghormati lembaga perkawinan. Menurut pendapatku, jika seorang pria dan wanita akan menikah, mereka harus lebih dulu saling mencintai.
5: Hal seperti itu jarang terjadi di daerah kami. Bahkan sering terjadi seorang gadis belum pernah bertemu muka dengan calon suaminya. Biasanya urusan perkawinan di tangan para orang tua. Tuan, ada orang berkuda menuju kemari, Tuan.
6: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernafasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
7: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 6.

0: dari tadi? Apa yang kau kerjakan di sini? Ayo pulang!
1: Tidak, Ayah. Saya tidak mau pulang.
0: Anak bandel! Apa yang kau kerjakan di sini? Siapa orang itu?
2: Siapakah tuan-tuan ini?
0: Kuperingatkan supaya kau tidak perlu turut campur urusan kami.
2: Maaf, Tuan. Sama sekali saya tidak ingin mencampuri urusan tuan-tuan. Saya hanya ingin tahu siapa tuan-tuan ini.
0: Dengar, aku Kidah Malang. Aku seorang tabib di desa Gurung-Gurung ini. Dan tali-tali itu adalah anak gadisku. Semalam dia kabur dari rumah dan sekarang aku akan membawanya pulang.
1: Tidak, saya tidak mau pulang, Ayah.
0: Aku tidak peduli kau mau pulang atau tidak. Pokoknya kau harus pulang.
2: Tunggu, Tuan. Tunggu dulu. Aneh sekali. Kalau memang tali-tali ini anak gadis Tuan, bagaimana dia tidak mau pulang ke rumahnya sendiri?
0: Itu bukan urusanmu. Kau tidak perlu ikut bicara. Ayo, tali-tali, pulang.
1: Tidak, Ayah. Saya tidak mau pulang.
2: Maaf, Tuan. Kalau memang dia tidak mau pulang, sebaiknya Tuan jangan memaksa. Barangkali Tuan bisa menggunakan cara yang lebih halus untuk membawa anak gadis Tuan pulang.
0: Kurang ajar. Aku tidak butuh nasihatmu.
3: Cukup, Kidah Malang. Cukup, kataku. Aku tidak ingin urusan ini menjadi berpanjang lebar. Aku tidak ingin urusan ini menjadi bertele-tele.
0: Baiklah, Ki Surabaya. Sekarang apa yang akan kita lakukan? Jelas tali-tali berada di tempat ini. Apakah kita akan menyeretnya pulang ke rumah sekarang juga?
3: Tunggu dulu. Aku ingin tahu, apakah orang itu yang semalam bertamu ke rumahmu?
0: Bukan. Bukan dia, Ki Surabaya. Mungkin dia temannya yang katanya terluka.
3: Kalau begitu, baiklah. Kita bawa saja tali-tali ke rumahmu sekarang. Cepat, kalian turun semuanya. Naikkan gadis itu ke atas kuda.
1: Tidak, tidak. Aku tidak mau. Jangan bawa aku. Jangan, aku tidak mau.
0: Diam kau anak setan.
1: Tidak, Ayah. Aku tidak mau. Aku tidak mau menjadi istrinya. Aku tidak mau menjadi istri ke Surabaya.
0: Diam. Kalau tidak mau diam juga akan kupukul kau anak demit.
2: Maaf, Tuan. Tidak sepantasnya Tuan berlaku kasar pada anak gadis Tuan sendiri.
0: Kau bukan orang desa Gurung-Gurung. Kami tidak pernah mengenalmu sebelumnya. Kami tidak tahu siapa kau sebenarnya. Kau sudah sepantasnya mengucapkan terima kasih karena kau kami perbolehkan masuk ke Candi Palah Parataran. Tapi rupanya kau orang yang tidak tahu diuntung. Kau bukannya berterima kasih, malah mau mencampuri urusan warga desa kami. Hei, dengar. Kalau kau masih juga bercokol di tempat ini, kau bukan hanya akan berurusan dengan Kidah Malang, tapi kau akan berurusan dengan Ki Surabaya dan kaki tangannya.
2: Kidah Malang, aku sudah biasa berurusan dengan orang-orang yang kutemui di sepanjang perjalanan. Kau tidak perlu mengancam aku.
3: Kurang ajar! Sombong benar kau ini. Rupanya kau belum kenal siapa Ki Surabaya.
4: Juragan! Orang seperti dia, pantas kita tangkap.
3: Ya, dia memang akan kita tangkap. Dan nanti kalau teman-temannya datang membantu, maka temannya itu pun akan kita ringkus bersama-sama. Ayo, kalian semuanya bersiap-siap.
4: Baik, Juragan.
3: Nah, Kidah Malang, cepat bawa anak gadismu itu ke rumahku.
0: Serahkan soal ini padaku. Ayo, tali-tali, kau jangan membuat susah orang tuamu.
1: Tidak.
0: Ayo.
1: Tidak, ya. Saya tidak mau.
0: Ayo.
4: Lihat, Juragan, lihat. Ada orang berkuda menuju kemari.

0: ada banyak tamu rupanya.
1: Ah, iya, dia inilah orangnya Ki Surabaya. Dia inilah orangnya yang semalam datang ke rumahku. Dialah yang membuat gara-gara. Ah, sekarang kau baru tahu rasa. Kau, kalian berdua akan segera berhadapan dengan Ki Surabaya. Kalian akan segera tahu siapa Ki Surabaya.
0: Kebetulan sekali. Kebetulan sekali aku belum mempunyai kenalan di desa ini. Apakah Ki Surabaya itu orangnya menarik untuk dijadikan seorang teman?
1: Kurang ajar. Kau sombong sekali.
2: Tunggu, Kidah Malang. Tunggu. Apakah benar orang itu yang telah berani menantang aku?
1: Benar, Ki Surabaya. Lihat saja laga lagunya itu.

0: Rupanya orang yang bernama Ki Surabaya mempunyai selera yang cukup baik tentang calon-calon istrinya, tentang calon-calon gundiknya.
1: Ya, benar. Kau benar sekali, anak manis. Seleraku memang cukup tinggi, sekalipun sudah tua. Tapi pandangan mataku masih tetap awas. Aku masih bisa membedakan dengan jelas mana perempuan cantik dan mana perempuan yang kurang cantik.
0: Sudahlah. Apa gunanya kita bicara ngalor ngidul? Sekarang apa persoalannya?
1: Persoalannya adalah tali-tali. Anak gadis Kidah Malang itu harus segera ku bawa pulang ke rumahku.
0: Oh, kenapa dia harus kau bawa pulang? Bukankah dia masih mempunyai orang tua?
2: Akulah orang tuanya. Dan aku sudah mengizinkan tali-tali dibawa pulang ke rumah Ki Surabaya.
1: Kecuali Kidah Malang bisa membayar hutang-hutangnya padaku.
0: Jadi soal hutang piutang?
1: Ya. Soal hutang piutang.
0: Kasihan sekali nasib gadis yang bernama Tali-Tali ini. Masa depannya harus dikorbankan untuk membayar hutang.
1: Memang seperti itulah perjanjian kami sebagai orang tuanya. Dan Kidah Malang sudah merelakannya.
0: Bagaimana kalau misalnya aku mengusulkan cara penyelesaian yang lain?
1: Kukira kau tidak mempunyai uang yang cukup untuk kau sombongkan di depanku.
2: Iya, dia memang tidak punya uang. Aku tahu persis dia tidak membawa uang.
0: Iya, aku memang tidak mempunyai uang. Tapi bukankah aku mempunyai yang lainnya?
1: Apa maksudmu? Kau mempunyai barang-barang perhiasan? Apa itu? Emas? Berlian? Butir-butir intan? Boleh, boleh saja. Mari kita perhitungkan bersama-sama.
0: Tidak usah, Ki Surabaya. Tidak usah. Aku tidak mempunyai uang. Juga perhiasan seperti yang kau sebutkan itu tadi. Tapi setidak-tidaknya, seperti yang telah kau katakan tadi, aku mempunyai penampilan yang cukup cantik, bukan?
1: Apa maksudmu?
0: Aku kasihan melihat nasib Tali-Tali. Dia gadis yang baik, dia gadis yang lugu. Karena itu aku ingin menolongnya. Begini, Ki Surabaya. Bagaimana kalau aku yang menggantikan Tali-Tali?
1: Maksudnya?
0: Aku bersedia menjadi istrimu.
2: Tidak. Tidak bisa. Aku tidak bisa menerimanya.
1: Tenang dulu, Kidah Malang. Tenang. Kukira usul gadis manis ini cukup masuk akal. Kukira usulnya cukup bagus.
2: Iya, tapi itu di luar perjanjian kita, Ki Surabaya.
0: Kidah Malang, kalau aku yang menjadi gantinya Tali-Tali, kukira kau tidak akan merasa rugi. Yang penting, hutang-hutangmu pada Ki Surabaya lunas seketika. Tapi dengar, Ki Surabaya, kalau aku menawarkan menjadi pengganti Tali-Tali, tentu saja ada syaratnya.
1: Oh iya, apa syaratnya?
0: Syaratnya ialah bahwa kau harus bisa mengalahkan aku, calon istrimu.

0: saatnya berbagi ceria bersama Bioaktiva.
1: Nama saya Agus Ramli, Jalan Lijo, Gang Mangga 1, Kelurahan Madrejo, Panglambun, Kalimantan Tengah. Saya diponis dokter terkena penyakit gangguan lambung dan pembengkakan hati. Dokter menyarankan saya untuk istirahat. Kemudian saya selama ini perut terasa kembung dan dada terasa sesak. Setelah saya meminum Bioaktiva, terasa perut saya terasa enak, sudah enggak kembung lagi, dada sudah enggak terasa sesak, tidur pun terasa enak, badan juga terasa enak. Bahkan saya sekarang sudah sehat. Saya akan terus mengkonsumsi Bioaktiva sampai saya betul-betul sembuh total.
0: Mau sehat seperti mereka, Bioaktiva solusinya. Dapatkan segera di radio kesayangan Anda. Bioaktiva, tetesan ajaib untuk kesehatan tubuh.
2: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Di Surabaya terkejut. Dia sama sekali tidak menduga gadis cantik di depannya mengajukan persyaratan seperti itu. Semula dia menjadi tersinggung dan marah, tapi kemudian dia berpikiran lain. Dia memang seorang pemburu wanita-wanita cantik. Dan rupanya dia benar-benar tergiur oleh kecantikan Sakawuni. Karena itu dia sangat

0: nafsu untuk membawanya pulang dan menjadikannya seorang istri mudanya. Dan dia yakin bahwa keinginannya tidak terlalu muluk-muluk.
1: Usulmu itu sangat menarik, anak manis. Usulmu itu sangat bagus. Aku setuju, aku setuju.
2: Ya, syukurlah kalau kau setuju, Ki Surabaya.
3: Tunggu, tunggu dulu, Ki Surabaya.
1: Kau mau apa, Ki Damalang?
3: Urusan kita belum selesai. Urusan kita belum selesai.
1: Kalau aku dapat mengalahkan gadis itu, maka dengan sendirinya urusan kita pun selesai. Hutangmu lunas. Kau mau apa lagi?
3: Lalu bagaimana dengan anak gadisku? Bagaimana dengan tali-tali?
1: Masa bodoh dengan anak gadismu itu? Carikan saja laki-laki yang lain untuk suaminya. Sudahlah, Ki Damalang. Jangan ganggu aku. Sekarang ini urusanku selanjutnya dengan gadis cantik ini. Oh iya, sebelumnya bolehkah aku tahu siapa namamu, anak manis?
2: Apakah itu perlu?
1: Tentu saja perlu. Kau adalah calon istriku. Dan aku ingin sekali tahu siapa nama calon istriku itu.
2: Baiklah, namaku Sakawuni.
1: Sakawuni?
2: Iya.
1: Sakawuni. Namamu bagus sekali. Seperti nama buah-buahan yang lezat rasanya. Mudah-mudahan saja kau akan selesat buah-buahan yang ranum. Tapi apakah kau tidak menyesal, Sakawuni? Lihatlah, aku sudah tua, sedangkan kau masih sangat muda dan nampaknya masih perawan ting-ting. Apakah kau tidak menyesal mempunyai suami orang sudah tua seperti Ki Surabaya ini?
2: Ki Surabaya, aku sudah biasa hidup dalam kesusahan. Aku sudah biasa menyesuaikan diri. Kalau memang kau akhirnya harus menjadi jodohku, kukira aku akan menerimanya dengan rela dan lapang dada.
1: Bagus, bagus sekali. Aku percaya kau gadis yang baik. Dan kau pasti akan menepati janjimu.
2: Tentu saja aku akan menepati janji. Tapi Ki Surabaya, kau pun juga harus menepati janjimu.
1: Apa maksudmu, anak manis? Apa? Aku harus menepati janjiku? Kau pikir kau bisa mengalahkan aku, ya?
2: Belum tentu aku bisa mengalahkanmu, Ki Surabaya. Tapi bukankah perjanjian harus dibuat berdasarkan rasa keadilan dan tidak memihak?
1: Oh ya, tentu, tentu. Nah, sekarang bagaimana? Kau sudah siap? Oh, tapi tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Sebelumnya aku ingin tahu, mengapa tiba-tiba kau mengajukan persyaratan yang aneh semacam ini? Kau seorang wanita. Tidak biasanya seorang wanita menantang berkelahi pada calon suaminya.
2: Aku mempunyai alasan yang cukup kuat, Ki Surabaya. Aku ingin mendapatkan suami yang benar-benar tangguh. Seorang suami yang mampu melindungi istrinya. Seorang suami yang tidak loyo dan tidak jompo.
1: Kau cerdik, Sakawuni. Kau cerdik sekali. Tapi kau tidak usah khawatir. Ki Surabaya bukan laki-laki yang loyo. Ki Surabaya bukan orang jompo. Kau nanti akan membuktikan sendiri. Tenagaku masih cukup besar. Bahkan jauh lebih besar dibanding tenaga anak-anak muda zaman sekarang.
2: Ya, mudah-mudahan kau tidak mengecewakan aku, Ki Surabaya. Nah, mari kita mulai.
1: Baik, mari kita mulai. Apakah kita akan bertarung dengan tangan kosong?
2: Terserah, kau boleh menggunakan senjata.
1: Ah, itu tidak akan terjadi, Sakawuni. Aku tidak akan sampai hati melukai calon istriku yang cantik jelita. Hiat! Hiat! Hiat!
0: Semula Ki Surabaya menganggap enteng lawannya. Dia hanya menyerang alat sadarnya. Sekiranya tidak segera berlalu, Sakawuni melayani serangan-serangan Ki Surabaya dengan tenang sekali. Pukulan, tendangan ataupun sorokan Ki Surabaya dapat ditepiskan ataupun dihindari dengan manis. Lama-kelamaan Ki Surabaya menjadi gusar juga. Selanjutnya dia mulai meningkatkan serangan-serangannya. Dia terus membunuh Sakawuni. Tapi dia benar-benar merasa heran. Kemudian dia mulai menyadari bahwa lawannya bukanlah wanita sembarangan. Karena itu, buru-buru dia merubah sikapnya. Sekarang dia benar-benar bertarung dengan seluruh kemampuannya. Melihat lawannya sungguh-sungguh menyerang dan ingin segera merobohkannya, Sakawuni pun tidak tinggal diam. Dia pun segera mengeluarkan jurus-jurusnya yang berbahaya. Dan suatu ketika, dia dapat melihat kelengahan Ki Surabaya. Kesempatan itu digunakan dengan sebaik-baiknya.
4: Head, Juragan, juragan, juragan tidak apa-apa.
5: Kurang ajar, demi elek. Perempuan itu rupanya mau mempermainkan aku. Awas kau, minggir kau sahabatku. Jangan turut campur urusan ini. Minggir kalian semuanya. Sebelum ku beri aba-aba, kalian tidak boleh turun tangan. Nah, Sakauni, sekarang aku baru tahu. Rupanya kau sengaja hendak mengecoh Ki Surabaya. Rupanya kau sengaja hendak mempermainkan nama baikku. Sekarang mari kita lanjutkan pertarungan ini.
2: Hei, Ki Surabaya. Agaknya sekarang kau membutuhkan senjata. Bukankah kau sudah berkata bahwa kau tidak sampai hati melihat calon istrimu terluka?
5: Setan betina, tutup mulutmu.
0: Sekarang pertarungan menjadi lebih seru. Dengan pedangnya yang panjang berkilat-kilat, Ki Surabaya terus memburu Sakauni. Sekalipun Ki Surabaya hanyalah seorang pendekar tingkat pedesaan, tapi dengan semangat yang berkobar-kobar karena merasa terhina dan diremehkan, serangan-serangannya menjadi cukup berbahaya. Tali-tali yang ikut menonton pertandingan menjadi pucat pasi. Dia kelihatan sangat cemas. Dia takut Sakauni akan gagal dan menjadi korban. Sementara itu, kaki tangan Ki Surabaya yang jumlahnya 10 orang nampak siap berjaga-jaga. Mereka siap menunggu aba-aba dari juragannya yang sekarang sedang bertempur dengan sengitnya. Ki Surabaya nampak semakin kesal. Serangan-serangannya banyak yang kandas di tengah jalan ataupun yang berhasil ditangkis oleh Sakauni. Hal itu membuat Ki Surabaya menjadi semakin penasaran. Dan akibatnya justru merugikan dirinya sendiri. Suatu ketika dia dapat terperangkap oleh jebakan Sakauni. Kedua belah kakinya belum lagi sempat menjejak tanah ketika tiba-tiba Sakauni menghantam punggungnya.

0: Bawang asam. Kadal buntung.
1: Nah, bagaimana Kisrabaya? Apakah pertarungan ini sudah bisa dianggap selesai?
0: Baiklah. Baiklah, Sakawuni. Aku mengaku kalah.
1: Oh, sayang sekali, Kisrabaya. Rupanya kau memang bukan jodohku.
0: Ya, kau memang bukan jodohku, Sakawuni. Aku pun keberatan mempunyai istri seperti macan betina.
1: Nah, sekarang persoalan ini kita anggap selesai. Kidamalang, kau sendiri turut menjadi saksinya. Sekarang hutang-hutangmu pada Kisrabaya sudah lunas.
0: Tidak bisa. Tidak bisa begitu, Sakawuni. Kau memang sudah berhasil mengalahkan aku. Tapi bukan berarti aku akan mengizinkanmu untuk terus-menerus ikut campur urusan kami. Urusan utang piutang adalah urusanku dengan Kidamalang.
1: Oh, Kisrabaya. Apakah dengan begitu kau bermaksud mengingkari janjimu?
0: Persetan dengan janji. Persetan dengan persyaratanmu itu tadi. Aku tidak ambil peduli. Pokoknya aku tidak mau dirugikan. Nah, anak-anak, cabut senjata kalian. Tangkap perempuan setan itu. Kalau dia terus melawan, bunuh saja. Bunuh saja.
1: Bagus. Bagus sekali kelakuanmu, Kisrabaya. Pantas kau menjadi orang kaya raya di desa gurung-gurung ini. Rupanya kau mempunyai banyak tikus-tikus piaraan. Dan rupanya tikus-tikus piaraanmu cukup jinak dan setia padamu. Aku tahu, Kisrabaya. Aku tahu orang macam apa dirimu. Kau selalu menggunakan kekerasan untuk memperoleh apa saja yang kau inginkan. Tapi ketahuilah, Kisrabaya, bukan hanya kau yang bisa menggunakan jalan kekerasan. Aku pun, Sakawuni, bisa menempuh jalan seperti itu. Kau mau tahu buktinya?
2: Selesai mengucapkan kata-katanya, Sakawuni langsung mencabut senjatanya. Senjata itu sejak tadi tergantung-gantung di pinggangnya yang ramping. Senjata itu memang nampak aneh. Bentuknya menyerupai sebuah sapu lidi, tapi sapu itu bisa dikembang-kempiskan sehingga menyerupai sebuah kipas logam.
1: Nah, aku sudah siap. Sebenarnya aku tidak menyukai cara-cara seperti ini. Tapi kau sudah memojokkan aku. Kau sudah memaksa aku menggunakan cara-cara seperti ini.
0: Hei, jangan dengarkan omongan-omongannya. Ayo cepat serang dia. Ayo serang dia. Tangkap dia. Jangan biarkan dia lolos.
3: Eyang guru.
4: Ada apa, Pendekar Bio?
3: Saya terluka, guru. Saya diserang oleh si penyakit. Rasanya sakit sekali.
4: Itu gara-gara daya tahan tubuh pendekar melemah. Makanya mudah diserang dengan jurus-jurus dari si penyakit tersebut.
3: Kalau begitu, tolong saya, Eyang Guru.
4: Tenang, Eyang akan kasih kamu ramuan herbal yang ampuh. Ramuan ini Eyang beri nama Bioaktiva.
3: Baik, Eyang Guru.
4: Bersiaplah, pendekar. Akar ilalang, jinten hitam, temulawak, beras ketan hitam, bawang putih, tebu, tepung beras putih, daun pandan, dan daun sirsa.
3: Wah, terima kasih, Yang Guru. Ini cocok sekali buat saya. Dan sekarang saya siap bertempur lagi untuk melawan si penyakit-penyakit jahat itu.
5: Bioaktiva dari PT Unimax Power. Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
6: Sekarang
2: Sakawuni benar-benar bertarung dengan seluruh kemampuan. Sebenarnya kemampuan ilmu kanuragan yang dimiliki kaki tangan Ki Surabaya tidaklah terlalu tinggi. Namun mengingat jumlah mereka cukup banyak, maka Sakawuni merasa perlu untuk tetap waspada. Setelah melampaui 10 jurus, Sakawuni berhasil merobohkan salah seorang kaki tangan Ki Surabaya. Menginjak jurus ke-14, seorang lagi roboh. Sakawuni terus mengamuk bagaikan singa betina terluka. Senjatanya yang aneh berdesingan di udara. Belum sampai 20 jurus, nampak dua orang lagi roboh tak berkutik. Ki Surabaya ternganga keheranan. Dia kelihatan gugup, tapi memang kelihatannya Sakawuni terlalu tangguh untuk dikalahkan oleh kaki tangannya.
0: Tunggu! Hentikan! Hentikan! Mundur semua! Mundur!
1: Bagaimana, Ki Surabaya? Mengapa kau memerintahkan anak buahmu menghentikan pertarungan ini?
0: Sudahlah. Cukup, Sakawuni. Cukup sampai di sini saja.
6: Tapi, Juragan, kami belum kalah. Kami masih sanggup merobohkan perempuan itu.
0: Tutup mulutmu, Saweku. Kalian hanyalah pendekar-pendekar kelas kampung. Sudahlah. Lebih baik sarungkan kembali senjata kalian.
6: Baik, Juragan.
7: Ya, baik, Juragan.
1: Rupanya kau cukup bijaksana juga, Ki Surabaya.
0: Ya, aku tahu, Sakawuni. Sekalipun mereka bertarung bersama-sama, mereka tidak akan mampu mengalahkanmu. Mereka hanyalah pendekar-pendekar teri yang belum berpengalaman.
1: Lalu sekarang bagaimana urusannya? Maksudku, bagaimana dengan janjimu itu tadi?
0: Ya, karena aku sudah kalah, tentu saja aku harus menepati janjiku.
1: Jadi mulai hari ini kau menganggap lunas hutang-hutang Kidamalang padamu?
0: Ya, begitulah. Mulai hari ini, Kidamalang tidak mempunyai hutang-hutang apa-apa padaku.
1: Bagus. Dengar, Kidamalang. Mulai hari ini, hutang-hutangmu pada Ki Surabaya sudah dianggap lunas.
8: Tapi bagaimana dengan tali-tali?
1: Jangan bodoh, Kidamalang. Tentu saja tali-tali tidak perlu kau serahkan pada Ki Surabaya.
0: Ya, Kidamalang. Kau tidak perlu menyerahkan anak gadismu padaku.
1: Nah, Ki Surabaya. Sekarang kau dan orang-orangmu boleh pergi. Tapi ingat, persoalan ini sudah selesai. Jangan disambung lagi.
0: Baiklah, Sakawuni. Tapi sebelum pergi, bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu?
1: Apa yang ingin kau ketahui?
0: Begini, Sakawuni. Dulu aku mendengar ada seorang pendekar tangguh yang mempunyai julukan pendekar lengan seribu. Konon kabarnya pendekar itu tinggal di desa Tanibala, di lereng Gunung Bromo. Nama pendekar itu sangat harum. Pendekar itu terkenal sampai di daerah-daerah yang jauh. Nah, sekarang pertanyaanku, apakah kau mempunyai hubungan dengan pendekar lengan seribu itu, Sakawuni?
1: Tidak. Aku tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan pendekar lengan seribu. Bagaimana? Kau cukup puas mendengar jawabanku?
0: Ya, cukup. Cukup, Sakawuni. Terima kasih. Nah, anak-anak, ayo kita tinggalkan tempat ini.

0: kasih. Terima kasih atas pertolonganmu, Sakauni.
1: Saya juga mengucapkan terima kasih. Saya tidak tahu dengan cara bagaimana saya harus membalas budi baikmu.
2: Sudahlah, lupakan soal itu. Bukankah orang hidup harus tolong-menolong?
0: Iya, memang. Orang hidup harus tolong-menolong. Maafkan saya, Sakauni. Maafkan sikap saya semalam. Barangkali sikap saya terlalu kasar dan telah menyinggung perasaanmu.
1: Ayah, Tuan Kamandanu inilah yang terluka. Barangkali ayah bisa melihat seperti apa keadaan luka-lukanya itu.
0: Oh, iya. Marilah kita masuk ke dalam, Tuan. Barangkali saya bisa meringankan luka-luka Tuan. Mari, Tuan.
3: Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih Kidamalang.

0: Arya Kamandanu berbaring di atas lantai ruangan Candi Palah Panataran. Ruangan itu dingin berlumut. Sesaat lamanya Kida Malang memeriksa luka-luka yang diderita Arya Kamandanu. Begitu selesai memeriksa, kening tabib atau ahli obat desa Gurung-Gurung itu bergerut.
1: Tuan terkena pukulan berat di dua tempat.
2: Apakah luka-lukanya cukup parah, Kida Malang?
1: Agaknya memang bukan begitu, Sakawuni. Luka di bagian dadanya tidak terlalu parah, tapi luka di bagian lambung kirinya kukira cukup gawat. Sebab luka itu ditimbulkan adanya racun yang cukup ganas. Lihatlah, bekasnya nampak biru kemerah-merahan. Dan lihatlah, bekas itu mulai basah dan membengkak.
2: Ayah, apakah ayah bisa menyembuhkannya? Bukankah ayah ahli obat penawar racun?
1: Ya, memang. Sebagai seorang ahli obat, aku juga mempelajari tentang hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan keracunan. Tapi racun yang bersarang di lambung kiri Tuan Kamandanu ini agak aneh sifatnya. Selama ini aku belum pernah melihat gejala-gejala keracunan seperti ini.
2: Jadi bagaimana, Kida Malang? Apakah kau tidak bisa menyembuhkannya? Ayah, tolonglah ayah. Usahakan agar luka-luka Tuan Kamandanu ini bisa sembuh kembali, ayah.
1: Ya, bagaimana? Rasanya aku tidak bisa menyembuhkan luka-luka Tuan Kamandanu ini. Tapi barangkali aku bisa mencarikan jalan keluarnya.
2: Apa maksudmu, Kida Malang?
1: Aku pernah mendengar ada seorang ahli racun yang terkenal. Dia seorang wanita. Namanya Nyai Tumpak Seti. Kalau tidak salah, dia tinggal di desa Kamirahan.
2: Apakah desa itu letaknya masih jauh dari sini?
1: Kalau sekarang ini kalian berangkat, kukira sebelum senja nanti kalian sudah akan tiba di desa Kamirahan.
2: Ya, kalau begitu kita harus berangkat sekarang juga, Kamandanu.
0: Sakawuni dan Arya Kamandanu segera keluar dari ruangan Candi Palah Panataran. Kida Malang dan Tali-Tali mengiring di belakangnya. Sakawuni melompat ke atas punggung kuda yang kemudian disusul Arya Kamandanu duduk di belakangnya.
2: Ya, Kida Malang.
1: Kalian terus saja menyusuri kaki gunung Kelut ini ke arah barat daya. Kalian nanti akan sampai di sungai yang namanya Sungai Tempuran Pitu. Setelah menyeberangi sungai itu, kalian akan sampai di desa Kamirahan. Desa Kamirahan bersebelahan dengan Candi Lawang Wentar.
2: Terima kasih, Kida Malang. Nah, kami berangkat.
1: Ya, terima kasih, Sakawuni. Terima kasih atas pertolonganmu.
2: Terima kasih, Sakawuni. Terima kasih. Hiya! Hiya!
0: Kuda yang ditunggangi Sakawuni segera melonjak dan berlari di atas jalanan berbatu. Kuda itu terus melesat ke arah selatan. Matahari masih bersinar terang. Segumpal awan nampak turun dari lereng Gunung Kelut. Kida Malang dan Tali-Tali terus mengikuti kuda yang ditunggangi Sakawuni hingga lenyap di kelokan sebuah bukit. Kemudian mereka berpandangan dan saling berpelukan.

0: saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Arya Kamandanu bisa disembuhkan? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
1: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
2: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

0: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
1: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.
2: Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi, langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti, segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga. Hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.

0: Nih, Bang.
1: Terima kasih.
2: Ani, buat apa banyak-banyak? Kasih saja 50 rupiah.
0: Kasihan kan, Pak? Kan gak setahun sekali.

0: apalagi sibuk-sibuknya kerjaan. Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Wih, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: tadi goyang ngosak wedi.
1: Pak tangi. Wes awan nang kasur baeng glundang glundung kaya semangka. Rika ora kerja.
2: Kerja priye we, Bu? Ya delengan, Bapak lara untu, kusine abu. Aduh, lara, Bu.
1: Oh, Rika lara untu. Wes aja bingung. Kiye ibu wes duwe obate arane Prosagi, khusus kanggo sakit gigi utawa lara untu.
3: Prosagi, obat sakit gigi, diramu khusus dari berbagai macam tanaman asli Indonesia dan Timur Tengah, seperti sirih, propolis, dan minyak habatus sauda yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses, atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa, serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan 2-3 tetes pada gigi berlubang, dan oleskan pada bagian gusi yang bengkak. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI. Baca aturan pakai.
4: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816 4386 667.

0: Buru-buru amat kayaknya.
1: Kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
2: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu gak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
2: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
2: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon mug atau press mug custom, prasasti atau nisan, name ATG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
3: Kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
4: Din, kenapa?
3: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
4: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
3: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
4: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
5: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
6: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

pai seru. Ejeng sinu gay para tiri kasihan yang cocok tapi ting samudro yo kata ting kain samyo ang gunur arah. Main beting kasih perut dengan arpo yang nafas perut berdiri kau kau puro.

Ono Prabu Pandhu Dewanata kang sinandhi marang dewane. Darma semua dan menawain berasa ngepuk bisa ngepuk marang Darma lagi yang sapriko mohon malang kekembangan yang poro sapi Darma putra pilih pro

0: Pemirsa sadayana, ayeuna SIM kuring bade tumaros ka salah sahiji panganggo bioaktiva anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
1: Alhamdulillah sehat akang. Nepangkeun abdi teh Teh Yuyun ti Sukabumi. Salami ieu SIM kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan ti warang ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha danem bege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna Kang. Tah tingalitan harita dugi ka ayeuna SIM kuring sakulawargi teh ngaleueut bioaktiva bae.
0: Gitu, hatur nuhun teteh. Terus pemirsa sadayana, bioaktiva tetesan ajaib kanggo kesehatan urang sadayana. Anu sae ti alam, kanggo hirup, anu sehat, sareng berkualitas.
2: Dapatkan bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru, bioaktiva isi 15 mili Rp150.000. Isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Bah, sampean gue lo bah, wes sepuh tapi panggah awas moco tulisan ning HP. Nyawang duit yo panggah jelas, ora tau kleru. Apa maneh nyawang cewek ayu? Sik, rahasiane apa to, Mbah? Saben dina aku minum El Hapsi madu mata cling. El Hapsi madu mata cling. Ayo, makane aku awas nyawang cewek. Awas nyawang duit, awas nyawang tulisan. Nah, El Hapsi madu mata celing iki bermanfaat untuk mata kabur alias buram, mata merah, mata berair, mata belen, bengkak, terus rabun, minus atau plus, mata katarak, glukoma, silinder, terus mata berdarah, dan yang pasti mempertajam penglihatan mata.
4: Lah, kuwi to kasih hati El Hapsi madu mata celing kuwi, Mbah. Hapsi madu mata celing. Ya, El Hapsi madu mata celing hadir dengan desain botol baru dengan neto 470 gram. El Hapsi madu mata celing bermanfaat untuk semua keluhan mata Anda seperti mata kabur, merah, belen, rabun, minus atau plus. El Hapsi madu mata celing juga bermanfaat untuk mata katarak, glukoma, silinder, dan mata berdarah. El Hapsi madu mata celing mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan.
2: Dapatkan El Hapsi madu mata celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
4: Ayo, konsumsi rutin setiap hari El Hapsi madu mata celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
5: Dengan Bapak siapa ini?
6: Saya Pak Nadir.
5: Alamatnya di mana Pak ini?
6: Di Tinggede.
5: Ini keluhannya apa nih Pak?
6: Saya keluhan saya yaitu sering tegang. Tekanan itu biasanya selalu tidak normal. Jadi alhamdulillah dengan saya mengkonsumsi Bio7, alhamdulillah kondisi badan saya semakin hari semakin baik.
7: Dapatkan jamu tetes Bio 7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: sinuwun kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten sandhaping pepodo.
1: Ya wis tak tampa kowe ngaturake bekti. Mari
0: kula wonten dawuh.
1: Taman Soko kepiye wis dipikir apa durung? Rekyan Sintono kita nganti kapiran. Apa butuhe dicepai?
0: Inggih. Saya mboten wonten ing nguci wani. Sampun kula pikir kados kadang kula piyambak.
1: Lan maneh kowe ora kena srengeng atimu. Kowe kudune ngerti. Sebab apa ing ngatasi aku wis duwe bojo apa dene kok cek. Wayuh. Kepengin arep ngrapeni Sinto maneh. Nadyan selir kowe sakeh. Kowe kudu iso duwe pitung. Lamun donya iki tinimbang wong lanang akeh wong wadon. Mula nek nganti aku mau ngrabani siji kowe mesake liyane sing ora keduman apa-apa. Monggo kabeh wong wedok mesti pengin. Ngrasake marang kenikmatan ing donya. Coba apa ora longgar atiku? Apa ora bel budi atiku? Ora ana ratu sing dono rasa kaya aku. Mula yang nganti kowe penemu yen aku iki dira ratu kang malak. Milik barang kang melok, kesusu muluk kuwi luput kowe.
0: Inggih. Kula mboten kathah pangraos menapa-menapa. Wontenipun namung remen karena malah enteng jejibahan kula. Mboten ngerkaos sanget tanggen kula ngadosi paduka wonten rencangipun ingkang nglatu.
2: Maedi, mrene apa to? Aku apa takon iki?
3: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
2: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambunge tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
3: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
2: Iku sing tak rasake saiki.
3: Wis, ndang dijamuni saiki.
2: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
3: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
4: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
5: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
6: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O.
7: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
6: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
7: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
6: Iya iya Bu.
7: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
6: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mongilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari Lampu Merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pade Karno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pade Karno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
2: Lah, rak ngono. Kudu tok wet-wet pikirmu sing ngono kuwi. Kowe ora melu ngrekoso banget-banget. Ono sing wangi ngladeni. Monggo kowe ngerti dhewe. Wong lanang iki watake sarwa kurang. Mulane nek nganti kowe ora ngerti marang lakon iki, dudu bidodari kowe.
3: Inggih. Kaluhuran dawuh patuko.
2: Kowe jan lak tresnani kowe. Jaluk apa tak turuti? Kau nak kayangan harus dipikir wang tuamu, harus tak pikir. Kau tak empu-empu akiliyemu, tak enak-enak akimanganmu. Neng nganti kau nyentulani karapu. Aku rasa dibujuk kau rapopo.
3: Boten, kau lahir batas terus nong kalian patuko.
2: Larak ngono. Kau lihat wang lanang liane aku, orang nono kau aku. Ayo. Aku sih nganggo komo-komo tak ada nih. Nek kowe nonton wong lanang-lanang liyane kuwi. Ulatno selakane. Moko kowe blonjo mesti. Aku nek tegak kok ngendi-endi wae, kondur mesti mrene.
3: Inggih. Kaluhuran.
2: Dadi nganti kowe ora mikir karo aku kok biangeten.
3: Inggih. Kulo lahir batos manah dumateng paduka.
2: Kowe ngerti? Korban pirang-pirang padha gugur no palagan. Kusabab nglabuhi aku. Ngerti lan niteni marang labuh aku. Ngerti yang kebeci aku. Lah yen kowe bojo, ora ngerti kebeci aku. Bojo apa kuwi?
3: Inggih. Kaluhuran.
2: Man.
3: Melawan dendamu.
2: Aku wis seneng wong sregep. Yen nganti kowe ora sregep nggon Mekarti, kowe minggat oke ijole. Ari.
3: Kula wonten dawuh.
2: Mboten kulo we, Madang.
3: Dasake bengoke kesengkan.
2: Ingsun bakal dahar.
3: Inggih. Sewanji-wanji dahar mboten ngujiwane sampun lumados.
2: Wis mbak.
3: Sampun.
2: Ayo dahar. Abdi dalam niaga wis komplit.
3: Sampun.
2: Ayo insun bakal dahar diringake ular kambang. Ayo dirungoke kaya apa ular kambange.

0: Yes, Cotrel.
1: Cotrel.

0: iki pancen diora arek kok iki.
1: Meneng ayang wis manut wae.
2: Ayo renyep renyep. Renyep menyuro.
1: Alah kepiye sing nindak.
2: Buka rebab. Ayo renyep. Angger ora disenggreng. Pecat.
1: Sekarepe iki.
2: Ayo yen pancen nyoga ulung kudu iso ngaturke renyep buka rebab menyuro.
0: Nggih.

0: Mas, sak pengker kula dalah por kadang wonten dawuh menapa saking Kanjeng Rama. Tumuli kepareng kembal bari, hari jengandika kula pun Raden Trisirah. Kula inggih kepareng nyumadong dawuh Kakang Mas menapa dawuhipun Kanjeng Rama saksamunipun kula medal saking pendapi. Kepareng kembal bari ri paduka kula pun Raden Trinetra. Kula ri paduka Raden Trikaya. Kula ri paduka Raden Trimurda. Kula ri paduka Dewantaka. Kula ri paduka Punarantaka. Ya para kadang maramane daya-daya pun Kakang semusul marang jengkaring para kadang pun Kakang emban parintah saka Dewaji. Menawa dina iki pun Kakang kinten ngurmati marang budaling Siadi kang kepengin magut nyang palagan dadi senopati. Mawanti-wanti dawing Dewaji, para kadang kinten ngalungi sekari nunci pinaka tandha pakurmatan lamun iku senopati saka negara Ngalengka. Wilatalah. Syukur mangayu bagi sekedhi jemurung. Lahir batos anginipun Dewaji paring pangestu dhumateng kula sakajang. So sampun lilo kula magut dateng palagan. Awit kula gadah patemboyo. Menawi ngantos Kanjeng Rama mboten kelampahan daup kalian rekan Sinta ingkang lingsem mboten namung Kanjeng Rama. Nadyan kula kados tinapuk muka kula. Mila ingkang menika kula kedah budidaya supados kelampahan Dewaji daup kalian rekan Sinta. Inggih kula piyambak mekaten Kakang Mas. Sampun dipun rencangi kathah bebanten ingkang gugur wonten palagan. Menawi ngantos Kanjeng Rama mboten saestu kelampahan daup kalian rekan Sinta. Wonten pundi pasuryanipun Raden Trikaya?
1: Lha nuwun kepareng kula munjo atur. Iya,
0: para matur kaki pulon tani.
1: Ngemban dawuhipun Gusti kula ingkang sinuwun. Kula ugi kadhawan ngawat-awati dhateng jengkaring Gusti kula anggenipun tedhak ing palagan. Namung sekedhik pitungkas kula dhateng para Gusti kula. Sama ing satriya magut dhateng palagan boten kenging pilih mengsah. Salebetipun magut wonten ing Rananggana mboten kenging metang menika sanak menapa kula warga. Anggen kula matur mekaten karana kula ngertos menawi Prabu Rama menika dipun dereki Raden Gunawan Kuda Wibisana. Nadyan teleceripun menika bapa paman andika nanging leh menika sampun ngiloni mengsah. Tertamtu sampun malik tinggal Raden Gunawan mila menawi sewanci-wanci. Ingkang paman upaminipun magut ing palagan mboten perlu dipun petang menika kang paman kanggepa menika mengsah tunggelipun para rewanda.
0: Ya pancen ngono kaki pulon tani. Banjur besok kapan budhale Siadi? Dinten menika ugi Kakang Mas tinggal kepengin kula magut dateng palagan. Sampun keju badan kula dereng ngengkok-engkok dateng para wanara. Yen pancen mangkono prayoga dibralake dina iki kaki pulon tani. Marangga parintahna wadya bacingah. Wadya manungsa lan raksasa ngumpul dadi sawiji sikep gagaman ing ayuda. Pedhang abang kon marangi bedhil buntet ing ngoroki. Kabeh barengan nguntapake lan nderekake jengkaring kadang-kadangku. Lan atapa tengara beli kaping telu. Pisan dandan pindung lumpuk ping telu bodol luwun parmadal.

방가라행 꽃도 워스탄가 사마란

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal, plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga.

Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 6.

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

nalika samono sampun didhal cagung para putra saking negari Ngalengka ingkang den pangarsani dening Raden Trisirah laring baris ingkang gemelar Cilandra Pindara ping Jalalidi lumampah sambung sumambung kantane Yayah Sela Brakiti Sela Ratu Brakiti semut kaya semut lumampah ana nduwuring watu bali dirikan wonten Kendhati maneka-neka mawarna-warna sandalan ing kolade Cilandra Pindara Puspita Panjah kaya numpak marang titian rasa wangsowang nenggih para ta kancana dipanggon yang turangga semambung pungkur sang yoreksasa saking negari Ngalengka datan kantun tinindihan kelawan Hetya Kala Pulontani pating galereng pating galero pating pengengeh pating pengongoh pating pengingih lan pating pengongo sampeyan numpak marang tumpakaning buta apa ta tumpakaning reksasa semok dihal adalata singa bareng sak panunggalane sing numpak mangap-mangap sing ditumpaki megap-megap padha-padha mungsa jalma manungsa kang tinuju muhung barisaning sangya para wanara sinegek ingkang lumawat nengno kang tinocap ing mangke datan kadhe ingkang wonten gisi ing samudra sak celak ing pasanggran Suwelogiri ateh jayawani lan lenggah kaduk sangya para pragosa nyata wis kondang lamun kosangan nila sekti mandraguna

0: Hal inggih menika ta ingkang mungguing gisi ing samudra. Winastan pasanggrahan Swelogiri. Pasanggrahan Swelogiri dhewe nguni pasanggrahan yasaning Nalendra Ngalengka Prabu Dasamuka. Ing mangke wis nebat dening Nalendra Pancawati Prabu Sri Rama Wijaya Sawadya Wanara. Ing sakawit wangunan Swelogiri dinake sasana suka. Ing ngga taman pankantun kataman sekaran ingkang sarwa endah. Kang sarta sinong balumbang wening ponang tirta. Sinar tan kembang-kembang kang samya jinembangan. Jarambahin pasanggrahan ingkang sariyake pangkejobinan tinalipet kencana mulya. Sinelasa kang ababut permadani. Lamun to cidondro tindoin dain cokor waling wan cisrap suryo. Pasar ngan suralo giri minanggung dinding sirom prahwono. Kuhung sengat ditinau kosasono pangin garing-garing penggalih. Nilo datang nomomoka lamun to satrio sarwin nang semakin lamun to kaduli. Nanging hing samangke. Duking Swelogiri kinarya palenggahan ing Sirama. Pasanggrahan pinagaran tumbak ngrangkap kadijati ngarang ing mangsa ketiga. Kalon toko pating ketolan kaya gelagah binabatan. Pedang kelewang pating karat slaplir kadhit sesautan. Wadya Rewanda Pragosa Wanara Wre Pawaga Monyet Munyuk Lutung Wawa Beruk Langgetak ugleng mai wewu gorila langsak panung jalani samnya paten renguk katina gelok-gelok kaya datan ngapirani anangin lamun terus tampuk inggawe terenggina si angungku likidang katina samnya pacak baris pagrawentis angu bengi pasanggrahan Swelogiri. Prarewanda katingal amung ngrasuk busana sarwa prasaja. Katingal kecawetan ulang singa paling sekulit naga. Menapa to dedamelaning para wadya wanara? Aringgih tumbak cundrik kenuk penthung gebuk bandil tawak. Pring lining sipan. Lantan kantun pelingkong gerikil lah menikoto warna niro petinding baris Swelogiri umanara kang cipol kepalang gedenya mung sak jempolan sikil bebasane ules biru nyamber lilen yakti menika warangka ing guwakis kendo warangkaning sang adipati sugeri wanenggih artulono patih jaya anilo lenggahing patih jaya anilo ingkang ing mangke
1: Maedi mreneo to aku apa takon iki
2: enek apa to Kang kok ketoke pewenting
1: iya iki Pak sampean biyen kae asam lambungnya tinggi lan bojone sampean kan duwe sakit mah ketoke saiki wis gak pernah sambat tur kita sehat semangat
2: iya Kang tak kandhani yo sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung terus mual mules karo mutah nyeri ulu hati terus sering bersendawa rasane loro kabeh tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
1: Iku sing tak rasake saiki.
2: Wis, ndang dijamuni saiki.
1: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
2: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
3: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bestrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
4: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
5: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O.
6: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
5: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
6: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
5: Iya iya Bu.
6: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
5: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
2: Katuk sang yo para anung-anung para punggawa ana nggih Raden Jaya Anggada Raden Jaya Wanala Jaya Wanula Janula Janulen Mantasta Mantasti Kapisraba Jaya Sraba Jaya Cacarawun Jaya Simandoro Jaya Wrasura Kapimendo Ana sawening ngrewanda kang dadi paran pitakenan kang wis analira pandhita nenggih Begawan Kapi Jembawan Tangkang kun soto Bali Bali Winata Jaya Sweja Jaya Serani Jaya Permuja Para jaya jaya Samya lenggah ngadhep marang Sang Jaya Anila Parandene satawet Sang Anila dareng kersa paring pangandika lawan Sang Yahya para pradosa

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Waduh, waduh. Wangune wis krasa barisan para munyuk ngerti lamun pelaku teko madyan ing palagan. Iki ana wanara. Ulune nyawa mateng semua bang sithik sapa jenengmu?
1: Tambuh marang aku. Senopati ing Swilagiri haranku Raden Jayawanggada.
0: Waduh. Munyuk wis ditoleh Raden Parat.
1: Madyan kuwi sapa?
0: Atma Jendra Ngalengka, putraning Kangjeng Rama Prabu Dasa Muka haranku Raden Narantaka.
1: Endi sing jenenge Prabu Rama? Aja kesuwen nggone ngrusak wewangunan Praja Ngalengka. Mingat sang telatah Ngalengka. Lamun Prabu Dasa Muka ora mbalekake Gusti Kurkian Sinta tak lebur sanegarane.
0: Weh, latal. Umuk keparat kuwi ngatonake marang kaprayuranmu.
1: Apa abamu?
0: Wani karo Narantaka.
1: Apa kang tak wedeni?
0: Kapara ngayun, candhak sampeyan perbatangku murtuk balungmu.
1: Ora gelem ingat abur mestakamu tandhing karo Jayawanggada keparat.

0: kesuntan kamanmu.
1: Yo.
2: Yeah.

0: Sekarang aku lagi rutin konsumsi susu kambing dari Eta Plus nih guys. Eta Plus ini banyak banget manfaatnya, terutama untuk melancarkan sistem pencernaan. Lembut banget nih guys susunya, mudah dicerna sama anak-anak dan orang dewasa. Cara minumnya, larutin aja 3 sendok makan Eta Plus ke dalam 150 cc air hangat, lalu diaduk dan minum 3 kali sehari. Manfaat lainnya juga banyak banget nih guys. Menjaga kesehatan dan kepadatan tulang, meningkatkan produksi ASI dan kualitas ASI bagi ibu menyusui, merangsang pertumbuhan motorik dan meningkatkan kecerdasan anak, melancarkan sistem pencernaan, mengatasi gangguan pernapasan, dan baik untuk penderita diabetes karena Eta Plus ini rendah gula. Nah, banyak banget kan guys manfaatnya. Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksia FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816

0: saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital, dan gairah seksualitas

0: alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
1: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

cuaca limpung berada dalam sesuai.

0: 라뿔
1: 요

vai Artigo. Artigo di, Artigo gue makut anding ini parang tidak mahal sendiri si ikaku gue yai. Diwan toko mati musio tuge gulumu sempal-sempal awakmu di itu mandangin poro pagoso tanpa kamanungsan. Sak durung aku maju, wadiyo ngalang kau dikorocok mimis kedai ini.

0: ana kaelokan. Jaya Engkudu, nuwun kula Kyai Wati. Iki salah sawijining putra Ngalengkong. Drewi Krama ngetokake dahana nanging kok geni metu saka bathuk. Maune mung sak telik bareng kobar dening angin ngombro-mbrong ngobong barisan wanara.
1: Lajeng kados pundi?
0: Dina iki aja mundur nanging ya aja maju. Ngupaya pandelikan sawetara. Aku bakal sowan marang Gustiku Raden Laksmana ngaturake lakon iki. Kula rantos wonten mriki Kyai Patih.

0: pananggih kasatrian inggil kestupo.
1: Punika kasatrian
0: palangganing sang Bagus kadang noto ing ponco ating kekasih Raden Lesmana Widagdo. Ya sang Murdoko, ya Raden Sumitratmadja. Wewangunan kang sarai prasaja mapan dumunung wonten ing imbanging gunung Mangliawan. Katinga manglung samudra Hindi. Dasar papane dom kinayoman kekayon ijem katinggal hang rembuyung. Lamun pinuju mangsa mareng kepyor punang riris kataman cahyaning haruna naratas roning sawo manilo remu-remu hang lam-lami. Luwung malengkung mangrenggo ing langit sinala kadhet lungit batan wingit malah katingal sigit swasana ing kasatriyan ngiri kastuba. Saking kasatriyan ngungak mangandhap katingal lombak ing jaladriya lembak-lembak gulung gumulung kumrubyuk manempo sila karang dat endah eti wimbuh asri madyaning kasatriyan. Gumarenggeng para wiku ingkang samya tetuguran hangidung puja mantra memuji ungguling jurit Sirama Wijaya. Lamun kapiyarsa sabawane kadisat padha manungsung marang sarining kembang. Nalika samono wanci gagat bangun enjang sang Bagus Raden Lesmana dereng kepareng nendra dasare amaringi dinten malam syukra kasih. Saisining kasatriyan wungon sedalu nalatas ing bathos samya nyuwun sing Hyang Maha Agung. Mugi paparangan menika sirama kasembadan ungguling yuda. Para Raden Lesmana satriya agung kang anyalira wadhat ing mangke parang pinarak lenggah madyaning puri. Lenggah wonten ing dampar sesemek sutra wilis. Katinga wadana tumungkul dasar angore rikma tandha lamun tandha wegentur ing pamuja. Ing ngarsane sang Bagus kumendeng kuku sing dupa menyan ratus garura samala. Tuwentan kantun sekar staman mungguing bokor kencana pinangka sesuci. Amici pun ngasta lamun ta ing mangke sampun purna ngenya semedi. Manggih mangke sinten ta ingkang marak mangarsa patrap Susila Hanaraga. Tanah sanes namung kajali para panakawan satur nenggih kelurah Semar. Lolo garing Petruk Semawana Bagong. Nadyan temung ponoka.
2: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
3: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
2: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
4: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
3: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 6.

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Kan parandene katingal samya sabyan tumring bendoro ngenya mangsah broto mlatan muka lamun tor patono kawan sedalu ki mboten kelebetan menapa-menapa sampun ta ingkang ambuga nginum ki mawon mboten ing mriki ketingal setyaning ponokawan dumateng bendaraniro amung ses ngalecis ingkang tanpa kendelku mendeng ngungkuli marang kuku sing dupa sawetawis nyesang apekik mesu bujo broto labet sawetawis sang binagus gaya lenggah yang mangke nganti datan nyumurupi lamun to ing alengka sampun ngedali senopati sawetawis lenggahe sang apekik katungko suwaning kapi jayawanila ingkang ngabiyantara mirengasaning sang lesmo narapapeh narapapeh yayah soto minggah kromo lir soto metarangan suwaning sang jayawanila katingal lumaksana wandadhap lengkeh-lengkeh angeka padha dimulus wan mangarsa mangsa sumembah lenggah tumungkul hamari kelu kaya kanjempa pertala mukane kadadawing kalih sang apekik segera ngendeli ngenyo ambes mi madhupala daru candana segera manembara madhumateng suwaning sang jayawanila kamangkana wijiling sabda ingkang dening kawiyosing pesan

Durung sawetara suwi sak praptaning Patih Jayawanila Raden Patih padha winantu karaharjan praptanira ana ngarsaku Raden Patih Jayawanila. Kawula nuwun nulin inggih Gusti. Dateng kadhahat katedha kalingga murta sih panakraminipun Gusti kula Raden Lesmana Widagda. Wangsul kula ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk wonten ing sahandhaping kepada paduka Gusti kula. Iya Raden Patih Jayawanila wis ndak tampa banget panarimaku. Sira Raden ngaturake pangabektu tumibos padha-padha. Prayoga nglanggonira lenggah Raden Patih. Kawula nakna nuwun kados boten kirang prayogi. Mangke to Raden Patih Jayawanila sami wilujeng rawandika Raden Patih. Ya Kiai Semar wis ndak tampa banget ing panarimaku perembage saka Kiai Semar. Pangabektiku wae katuro ya Kiai. Nggih. Kula tampi dawah sami-sami, Den. Sampeyan ngebekti dhateng kula. Mugi pinayungan karaharjan dika teguh imanipun kiyat badanipun nggih, Den. Ya Kiai Semar. Weneng tamu, Truk. Weh, tamune Raden Patih Jayawanila. Mbak Gireng. Manem Bromo kinarya panglipur inggalih iku kudu nganggo laras sing gendhing wileting irama. Ngono ya kena. Arep nyuwun apa? Coba aku tak malik sarung sik, Truk. Yo, malika. Coba aku arep nyuwun mijil jengkok ketoprak. Aku ki wong cendhek cilik nek nyuwun ya karo sing cendhek cilik. Nah iya ana nek nyuwun karo sing gedhe dhuwur ya kok malah ngrangsang. Ora bangun. Wah iya. Nano nano arep nyuwun tulung karo Mbak Migut. Nih jebol.

0: dereng dangu rawuhipun Gusti Raden Patih kula ngaturaken wilujeng.
1: Iya ya nala garing wis tak tampa.
0: Awakmu kok saya kurus saya.
2: Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya Unit 12 Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba.
3: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya, telepon atau WA 0816-4386-667.
3: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Cling, supaya mata jadi lebih bening. Cling setiap hari.
4: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, ETA Plus solusinya. ETA Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. ETA Plus susu kambing Etawa plus herbal, plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat ETA Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
2: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-6.

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

membekam tapi masih ragu? Tenang ya, di Tri Putri Bone Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care. Karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852 5465 5531.

0: dereng dangu rawuhipun Gusti Raden Patih kula ngaturaken wilujeng.
1: Ya ya nala garing wis tak tampa.
0: Awakmu kok saya kuru.
1: Inggih. Nembe nglampahi penemban.
0: Wela dalah.
1: Ya ya ya syukur mangani bagya dene kowe melu nglakoni. Aku melu seneng. Kowe nyebut aku penemban. Ngelingake marang batinku krana aku pancen wis jiwa marang Brahmana. Ning wektu iki aku lagi netepi kewajiban dadi satriyaning praja. Mula pengepang banging atiku besok lamun aku wis rampung nggonku dadi satriya, kepengin dadi pendhita. Kajawi ngaten kula nyimboten kula nyebat penemban kalian dika krana kula sampun atin nampi piwulangipun Sang Jayawanila.
0: Oh, iya iya iya iya.
1: Nala gareng, mula kuwi pomo dadi yoga pinter. Amarga kowe titi lan kowe elingan nala garing.
0: Wah, anu ninggih.

0: Petro.
1: Nun.
0: Kowe mau suarane sapa?
1: Kanca istri.
0: Lho,
1: kowe
0: dadi kowe saiki wis omah-omah entuk waranggana. Lho mengki kriye ndah?
1: Kanca istri menika nggih kula werdekaken, menika kanca kula istri namung rencang nyambut damel sanes bojo kula.
0: Oh, dadi dudu bojo.
1: Oh, napa kula kuat rabi pesinden. Sing kuat iki adhi kula niki lho niki. Adhi kula Bagong niki panjen.
0: Iya.
1: Tak kira kowe. Nggih sir kula ning gandeng kula pun ngangge kupluk putih. Ha. Niku pun sawetara nyingkiri hawa, Manden. Mboten ajeng golek hawa, Manden.
0: Oh, iya.
1: Kalau meneh ora kurang tutuk, oh, nggih pun mboten kirang kala semanten.
0: Iya.
1: Wilujeng Raden Patih.
0: Ya wis tak tampa mbake kenyangku.
1: Ora ngono kok. Suarane bisa gawe trenyuwing atiku, kesoku ilang kabeh. Hanya mboten aneh wong dikon iku nadyan wanara nggih pun jiwa ten seni.
0: Iya.
1: Heh, wis kesake nggih.
0: Iya, ora kurang prayoga.
1: Ngono, Kang. Anggareng mau mijil Petruk Sinom, saiki malik slendro aku. Wing ngaturke apa, Kang? Nostalgia, Kang. Lagon gagrak anyar ning sawetara raditokke. Apa to? Caping lho, Kang.
0: Weh, caping.
1: Iya. Nek tak tung tung gong kae. Iya, kae jan wis ora metu lho, kok ndak malah lali lho.
0: Ya cepo, ayo.
1: Diaturake, caping ya perlu lho mung wong sing lelungan. Kepanasan iso kudung caping, kedanan iso kudung caping, yang sawah nganggo caping.
0: Iya. Coba ayo diaturke, Gong.

0: Bagong.
1: Ula.
0: Bareng aku kurungu tembung caping. Aku banjur kelingan nalika jaman dari akhir Raden Anoman. Nalika dinuto mampir Gowa Windu. Ketemu kelawan si Sayem Probo. Biyen lelagone ya iki. Iki lagune anyar ning wis suwe ora diwetokake. Kok kepenak?
1: Pancen jane malah penak le dhisik-dhisik niku. Laras.
0: Saniki greget sing akeh niku greget. Ayo. Wah, banjur pulih otot dayuku bareng aku kurung lelagon caping iki. Lah nggih.
1: Kangge wilujeng ndak Raden?
0: Yo, antuk pamujimu slamet tekaku. Raden Patih Anila, nuwun wonten pangandika ingkang dawuh. Sawise satoto anggenira ngabiyantara paran pawaratan Raden Patih anggenira kadhawuhan rumeksa katentremaning pasanggrahan Suwelogiri. Yat langening kalang yawan gelar pandamun sarang.

Gus Lumaksono Raden Lesmana Widagdo. Miyos saking madyaning kasatriyan. Tan kantun kadhek nerpat puno kawan satu menggi Semarnala garing pitus mawono bagong sumambung sang Jayawanila. Kedadak ana madyaning gendho catur maju tengah gendho dalan catur papat. Ana tengahing prapataning marga. Kacel kutha lambaing raksasa barisan saking kari ngalengka. Ing mangke dupi wuninga dhateng kumlih pating sang Lesmana. Sigala hangale wadya raksasa. Pating paling kerah pating kata buksa lain para raksasa karya girise kang samya umyat.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan, jadi itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah, dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal, plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga.

Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 6.

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: kon warayang konco kayu wisian magulingan limo
1: mata pacaran yang beres kelaknat pada gojekan orang titi yang kau lutur mani oso tiwaku hanya hanya Cap mari sono matian yang marang kono santri kang lumaksana jeneng tanpa ruang biyo bagus kaya dewa darat. Emang nek wis mandek kuwi tak takoni cara satriya teca-teca suleksana tejane wong kang anyar katon ngarep kang sedya mburi kang minangka tikas kaoryan bungkus ngaku.
0: Buta-buta idunmu pating cari pratolahmu kaya manuk beranjangan. Menawa sira tambah marang aku balik ngendi dangkamu sapa prajekamu.
1: Waduh sosor pasane ditanggoni durung bloko junjung dongko nanti yang aku butuh orang meledak sekolah kayu waktu aku butuh kan isi kalung samir pangkatu mantri ordenas kaset ingkang siliwan para butuh semua kelarin kutetio kalau banyak saloro aku
0: kalau banyak saloro ya nanti yang gue sopo satria yang giri kestubo kekasihku Raden Lesmono Widagdaya Raden Murdoko Yosmitrat Mojo
1: wah kowe katang prapuromo.
0: Iya dasar keporo nyoto iki ketemu mungsu
1: bangga penutut kowe mertaka bangga sempatan nutut tikas pancing untuk manggamu
0: moro jajalan kowe bakal kendak sikoro marang aku
1: wani karo aku
0: opo kang tau deni
1: kaji gede dur
0: kurang gede moro ingga kemulumiko kurang duran ci anci ohal doko
1: kaji juga japa mantra
0: orang nono jama ing satria meguri marang batang ing reksoso
1: harto alipo
0: dasar yakso kaporo songko tomando wototo katiwi soyo

0: Ayo lir sikat tanyam berwalang tracangi satu ya iki.
1: Moro maji wolekane atiku.
0: Ya aja sumbar kepanet. Apa kang katon?
1: Li pagi kamang dipakmo pamenyaning dewe.
0: Lena panginamu langga curiga mrata lusus mbeko.

Natal. Selawasi dadi kanca durung tawur getih tetes daging wis tampil weruh-weruh wis mlethak raja satriya belakno patine kanjangku. Iki sapa Tirta kala pedhut segara. Ora den Lesmana belakno patine kancaku. Jaluk mati moro maju. Pomo tak upama ki wong ketok-ketok pring wong. Anek sing lempeng lebeng kong ditrajang. Moro maju. Ora ngerti gridaning buta. Aduh, balang pedhomo cerak saut sampir ya pun ndak nggo ngriyok medhuk wandamu.

Yeah.

No!

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Lirir, lirir, tandur revo semir.
3: Pakarian langkung skeco sesarengan Bioaktiva. Bioaktiva mencetakan ekstrak nutrisi alami ingkang sampun kabukten ampuh ngusadani saking gerah wiwit gerah ingkang enteng ngantos gerah ingkang sampun kronis. Bioaktiva ngandut 100% bahan herbal alami lan polowijo paling sae ing nusantoro kadosto jinten, beras merah, tebu merah, kapulaga, oyot alang-alang lan sanes-sanesipun kanthi proses fermentasi inkubasi mawi teknologi EKD satemah ngasilaken produk kualitas inggil. Bioaktiva mujutaken asil pakaryan piantun keturunan asli suku Dayak ngaju Palangkaraya lumantar riset lan penjabaran kearifan-kearifan lokal kanthi alamiah satemah saged dipun caken kanthi cetha logis sae lan tepat guna. Bioaktiva tetesan alami ingkang mayuto-yuto guna sarta paedahipun.
1: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Etablos memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Etablos susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Etablos. Ini giliran Anda yang membuktikan.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 43

0: Sehat El Habsi Madu Hitam Pahit. Bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Habsi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Habsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Habsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Habsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Habsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal dan juga menambah nafsu makan. El Habsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Habsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Habsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Habsi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Habsi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Habsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Habsi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Habsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: El Habsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

sirna Margalayu sang ya para raksasa. Sampun sami pecah. Bangir bahaning lemah blasah. Pateng paling kerah kasulayah kaya glagah kapitake gajah. Sak pecahe ngroto denawa katingal. Raden Gunawan kudu bisa ning kang merpegi dhateng Raden Lesmana.

yen pancen mengkono yayi pun kakang amung handut sakarasaning siadi kang ngerti marang wewadine atma jendre ngalengka nulinggi selawi kakang mas tumuli kula dherekaken sama ngantos mindo damel angin paduka badhe anjir akan dateng atma jendre ngalengka kula wau.

0: kang lingkang magut onen palagan hiki katangan om soko si romo. Kue lesmono bidak tu.
1: Iya dasar mengkuno. Kue soko hatmo cendro ingalengko.
0: Para tentri koyo aku.
1: Para tentri koyo
0: dasar kapur nyoto. Ayo, kakang muka nyembah kelamaanku. Tak kisah si janggani.
1: Para susah ngilani dodo ngepel mestakaning koko prabu. Ayo nono lesmono bidak tu.
0: Tadi sekarang jinggol kari ngatiku.
1: Nggak latin nisa gendingmu, wira tendri koyong.

Yeah.

0: Adikku di adikku janggamu katelune pisan ratas saka jembaring Lesmana.
1: Lesmana. Atas ora trimo patine adikku. Iki Trinetra Hayonono.
2: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L. Hapsi. Kali ini ada L. Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L. Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L. Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L. Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L. Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L. Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L. Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L. Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
3: Dapatkan L. Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
2: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L. Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
0: Adikku di adikku, janggamu katelune pisan ratas saka jembaring Lesmana.
1: Lesmana. Atas ora trimo patine adikku. Iki Trinetra Hayonono.

0: Menika sinten Kakang Mas?
1: Sumbare jeneng Raden Trinetra.
0: Weh, lah inggih. Ingkang ngedalaken pengabaran hakni.
1: Iya, pancen mengkono.
0: Kepareng ngomawas Kakang Mas. Ing palarapan tuwuh wonten latu menika mijil saking netra ingkang angka 3.
1: Netrane 3.
0: Nun inggih. Menawi Kakang Mas saged nglepasi pusaka. Ngener netra ingkang wonten pelarapan. Ing mriku mergining pejahipun Trinetra.
1: Ndak tindake Yayi Nawang.

0: 아직 아직도 뒤야 뒤고 계시던 리시 이본 각강 야이들이 내도록
1: 에이 러스몰로 러스몰로 이끼 드리시라 하여몰로

Bubar maut kaya tambak merang katrajang banjir bandang barisaning wanara. Katrajang dening kridaning Raden Trisirah. Samya mblasah kaya babatan pacing kathah pocah ingkang ana nang kono. Mulat Raden Lesmana Gyanyelaki dhateng Raden Gunawan.

0: Kiai Gunawan.
1: Nuwun kula Kakang Mas.
0: Bareng iki.
2: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L. Hapsi. Kali ini ada L. Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L. Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L. Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L. Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L. Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L. Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L. Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L. Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
3: Dapatkan L. Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk. Dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
2: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L. Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
4: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga.

Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksia FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816

0: Pendengar keluarga sehat Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir Al-Habsyi Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin Al-Habsyi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari Al-Habsyi Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari Al-Habsyi Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan Al-Habsyi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah Al-Habsyi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Tadiku dia diku katangipun kakang panget ngen mulabuh marang diwaji katangku podo prateng lalis gugur nomadian yang palagan soko keridhan yang lesmono widagde nanging aku ora pangling tuminta yang lesmono sabat dan bani dening paman Gunawan. Waduh, waduh, paman Gunawan, paman Gunawan banget benu mentolo kelawan keponaan budiwi. Lamun aku magut nyang palagan mongko aku durung yun pengestu Kanjeng Rama kaya ora bakal antuk gawe patine ngadiku kabeh bakal tak aturake Kanjeng Rama. Enten ana piwales iso ngalengkuh marang

0: Pati Urojo Dewaku. Mas Kumolo Wintenku. Yo bandaku, yo donyaku, yo amal-amalku dewi. Cet.
1: Kula nuwun-nuwun wonten pangandika ingkang dawuh Kangjeng Rama.
0: Wis bali kowe.
1: Inggih. Kula sampun ngabiyan tur ngrasa paduka diwaji.
0: Iye, pawartane adi-adi mung ngene makut nyang palakan. Apa ana guyuning ruang tangi sing mungsu, Cet?
1: Duwani pareng kula munjo atur sedaya lepat nyuwun pangapunten.
0: Yo, gedhe pangapuraku.
1: Nalika semanten kula sampun ngawat-awati lampahipun kadang kula. Yayi Trisirah, Trikaya, Trimurda, Trinetra, Narantaka, Dewantaka. Maji wonten madyan ing palagan. Namung kauninganmu. Kadang kula Yayi Dewantaka Narantaka sampun pecah saking rijaning kethek ingkang nami Jayawanila kaliyan Punanggada. Wondene adhi kula ketemben kula sampun dumugi sedha Rama. Adhi kula Trisirah Trikaya Trinetra Trimurda pecah dening tanganing Lesmana Widakda ingkang dipun mbani Paman Gunawan.
0: Saya nipes Senopati ngalangka Cet. Orangnya anak-anak kepada gugur matian yang balakan merani marang wong tuan Cet. Kepiye mongko kuih bocah pengpengan kabeh kok nganti bisa mati. Bicara lebih salah lebih tutup karpe Dewi. Kepiye langsung ini Cet.
1: Nyadong duka yang gak kata Kanjeng Rama. Kanjeng Rama tutup karpe Dewi.
0: Saya peteng jagat kujet sapa sing tak arep-arep kudu aku dengan maji yang palagan.
1: Aduh Kanjeng Rama, Kanjeng Rama. Menawi paduka ingkang badhe nyalirani lajeng sinten ingkang badhe ngayomi para wadya negari Ngalengka.

0: pancene blus menungso apa-apa pamanamu gunalan mung tansah ngupaya marang wewatining negara Ngalengka upamane ora ana gunawan pangarasaku anakku bakal menang adimu bakal ungguling jurit ning bareng ana si keparat iblis lanet si gunawan ana kepodo gugur ana maljan ning palagan
1: inggih Kanjeng Rama lakar makaten kula kathah patembaya menawi dereng saged maca utawa mangganipun paman gunawan dereng lega manah kula
0: anakku lanang tenan tugelen gulune tak golek keset jase pamanmu gunawan
1: kawula nono no, ninggi
0: inilah aku bakal lakon yang palagan
2: sinuwun
0: bulan tanyo
2: sampun paduka ingkang magut wonten palagan sinuwun paduka pinangka dados adek-adek ing atasipun dereng sedaya rampal pangipun dereng sedaya gogro koronipun kok uwit badhe magut wonten ing ranang kono ngantos paduka menika mangking rumiyini saeba solaing porwadya ingkang dados pengayomanipun sinuwun
0: lamanjur sapa sing dijagakake sapa sing yang palagan
2: kula kengetan paduka kagungan kadanganem Gusti kula ing penglebur gongso Raden Kumbakarna.
3: Piye?
2: Gusti kula ing panglebur gongso Raden Kumbakarna.
0: Kowe aja ngrembug sing jenenge Kumbakarna. Aku nyawang rumangsa. Sepet aku nyawang rumangsa ora seneng karo Kumbakarna. Dheweke babar pisan tanpa mikir negarane. Babar pisan tanpa belas karo kakangne. Ing ngatasi negara arep bedah. Ewa tinisin jeko ono ing Kumbakarna.
2: Inggih, namung menawi Gusti kula Raden Kumbakarna pirsa Ngalengka menika badhe jeneng remengsah kula kinten mboten lila. Mila kula marayogaken dhasinuwun. Paparenga paduka utusan dhateng sinten ingkang kapitados wan dhateng panglebur kongso. Menapa jumujuk dhateng ing Gunung Kumbakarna mungu dhateng sarinipun ingkang rahayi.
0: Upamane tani apa kira-kira gelem tadi Senopati?
2: Inggih sedaya kala wonten pengendika paduka piyambak menawi paduka saged ngarih-arih ke ngerayi. Kula kinten ing ngerayi badhe sakah magut wonten ing palagan.
3: Nuwun wonten dawuh.
0: Dinaika sebetulnya ini kakul mangkato yang Gunung Kumbakarna gugian pamanamu Kumbakarna alana turno namun tau yang metu iki Ngalengka bakal tinukup dening musuh
2: kalau lo nuwun-nuwun iki boten langkung selaken dawuh
0: kowe ora kena bali yen orang ngirit marang pamanamu si Kumbakarna yen nganti kowe bali ora entuk gawe balimu tak cepak wit gurdo komplit sak gantung jasmu
2: nuwun paring kula nyuwun pamit kanjeng Rama.

0: Kong tak manggung. Anak apa dek?
1: Walah, teh hitam besti ki saiki kondi yang tenan yo Kong. Yo Parno konsumsi teh besti. Lek Randy tukang traktor, Kang Pitra supir odong-odong yang bi besti. Terus lek Bono guru SMP Kedunggalar kae, walah benisuk kok yo konsumsine dong bi besti Kong. Kok ramen kasate teh besti ya Kong?
0: Halah, kowe wis kanom sing kurang gaul. Gil, teh besti kuwi pranyata oke manfaate. Paling murah regone tur nyoto kasiate.
1: Ora Kong jane teh hitam besti ki manfaate nggo apa ta Kong?
0: Yo kagil, kanggo asam urat, kolesterol, diabetes lan liyane. Cara konsumsine sediakan air panas 1 teh gelas kecil, 2 teh besti 1 sendok kecil tanpa gula. Nah, ngombene nek pas anget-anget kae le.
1: Lah terus nek tuku nanti Kong? Gek regone?
0: Ane ngapudin-kapudin kan oke. Kowe barang kowe wi senajan jenom ya konsumsi wong besti. Ben apa sehat terus le.
1: Kaya aku ki lho.
0: Terus ras terus ae gek nang ngono ngapudin dhewe kok.
1: Lah kuwi gajeke sampean dadi turan Kong.
0: Canom ki arep golek galukan, ketegasmu gelem.
2: Terus nggih. Jamu herbal teh hitam besti pranyoto kathah manfaatipun kagem ngobati sedaya macem penyakit panjenengan ing antawisipun kolesterol tinggi, asam urat, diabetes lan sanes-sanesipun. Pranyoto regonipun murah lan kathah manfaatipun. Lan alhamdulillah sampun kathah ingkang buktekaken.
0: Ampun kesupen nggih, solusi cegah asam urat, kolesterol tinggi lan diabetes ginamung ngunjuk teh hitam besti. Mawon.
2: Teh hitam besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Dapatkan teh kesehatan besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Inilah kesaksian dari mereka yang telah menggunakan teh kesehatan Besti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe. Tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
6: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria. Meningkatkan hormon testosteron pada pria. Meningkatkan kualitas sperma. Meningkatkan libido. Meningkatkan kekuatan dan massa otot. Membantu ereksi secara maksimal. Serta menambah durasi.
3: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.
7: Pak Edi, rene apa? Aku apa takon iki?
8: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
7: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit mah. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
8: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
7: Iku sing tak rasake saiki.
8: Wis, ndang dijamuni saiki.
7: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
8: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
9: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

Wes sida mleset nggonku ngontho. Wis tangenangen nggonku mungu paman parandene malah sida ora dadi. Rol punang riwis sak jagung, jagung metu saka selos-laning mulewa dene paman ora kersa wungu. Iki tak gawe wekasan. Sandake godho pupuh ndodo ora tangi kebangetan oleh turu.

Ratri wungu paman.

0: anakku, ngger anakku. Meka nanda sepira lebute kang pamanaku mundhut pangapura ya ngger. Kula nuwun inggih, paman mboten dados menapa namung kula sampun kelajeng sakit paman. Keswani golek obobok kanggo nambani larane ponakmu. Inggih sampun cekap mekaten kemawon paman. Jenggu kahago mau kowe ngger. Kalau nak nonton ini nih, nyuwun pangapunten, pari paksa kula tindakaken. Karena dereng manah kula ingkang dipun utus Kanjeng Rama. Kowe kok ngerti wadiku mesti sing ngandani Keswani. Nyuwun pangapunten Kakang Mas, pari paksa kula paring dawuh dhateng anak kula Ndrajit. Karena piyambakipun kogel ing manah labet mboten sakit mungu paduka Kakang Mas. Ana apa mega nandu? Darang-darang kowe semusul keng paman. Mugah anggon kunendra kulub. Inggih keparenga matur ngersanipun paman. Sawanipun ingkang putra. Ngaturipun ing kunjuk paduka paman bilih ing mangke. Peperangan ing antawisipun Pancawati kaliyan Ngalengka sampun dados.
1: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
2: Eh, Din, kenapa?
1: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
2: Mi, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
1: Wih, serius? Boleh dong, San. Mana?
2: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
3: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
4: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
5: Di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
6: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
7: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
6: Wah, iya,
7: di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
6: Wah, asik dong. Ya udah, ya Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
7: Iya, setelah Ibu selesai masak ya.
8: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11 buka jam 7:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di lapangan unit 12 depan masjid. Buka jam 5:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani. Lezat, nikmat, dan hemat.
9: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing ETA bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
10: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 43

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

Artigo! Artigo 4, artigo 3. Artigo 3, artigo 3. Ayo lenggah, Artigo.

0: bubilah selikur dino jagat jagat aku iki ngimpi apa waruh kahanan nyoto iki mau wander ono dhuwuring meja jaharan jaharan akeh kabeh wedine kok mosak kebiarin tatik entek tapis tanpa tilas gedang mengalih bonggoli waduh waduh makbet rampung orang nanti semen.
1: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
1: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
3: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan, jadi itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah, dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
2: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi
4: 0816 4386 6

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Jeng poneng narendreng ngalengko Prabu Dasa Muka kaget nepak jajaniro sang Prabu arah Wana Raja ing mangke dupi miyarsaken kang dadya sabdanipun ingkang rai mun kapur daniro dadya surga nyambut cara Prabu Dasa Muka
1: yata laruta saking dosa sang guru jembut dosa
0: Iblis lanet leking jagat Kumbakarna. Anggepmu apa kowe malah ngendakar ngedukur bosmu mecang kaya kiai karo murid-muridmu. Banget tanpa ngape tanpa welas marang aku ora mikir marang permaning wong klamasu. Mokal nek mripat ora melek, mokal nek goblok ora krungu. Aku iki kadangmu sing tuwa, Dek, pinangka ijole wong atamu. Ing atase kowe tak jaluk itu lho tak kok dadi senopati malah ngombro-ombro bosmu. Mejang karo tasamu kopo pinter dapurmu dinimbang aku, ha, parat. Buta pengong, buta bingung. Kowe ora loro ing becik ora ngerti lamun kowe ditresnani marang sedulur. Malah kowe banjur merayukake marang aku kon balekke marang Hyang Sita balekke balik dapurmu kuwi. Iblis. Ora pantes kowe urip ana kene. Eling-eling kowe buta buteng butangani kaya buta kudu murang tata. Ora-ora yang becek, ora-ora lamun kowe kuwi disunggah-sunggah. Dikelemes kelambe di blendok ke wetenge para dene apik balas menyang aku ae kebokan no biangsa telek. Buta ora tata pasrapmu. Kowe wis ngentekke pira wae pirang-pirang ewu. Ora kat kanggo mbadoki kowe wadene kok banjur mengkono cangkemmu ngan mumus. Orang paeta tak kelimis lam tak blendoke wetengmu. Orang guna kita laden ni ngoyoyo malah kue menggak ngarepe wong tuwa. Orang patut kue ngadep ada ngarepku. Orang patut kue mbadok marang kesugihan yang ngalengko. Orang patut kue ngenyami marang kanek matan ni korong ngalengko. Orang-orang yang becik orang ngerti yang kue dibeci. Ora sudi aku nyawang japurmu njejebuk ceramba nyepet meripat minggat kok ini.

Kacau. Kakang Prabu, Kakang Prabu kelacut wuwusmu. Ingatasi pasukatan malah to unggat-unggat koyongin. Ora prayuga aku ngadep ana ngareping Kakang Prabu yen pancen kuwi gelo perkara pangan kang wis to wenehake aku. Ora sisah kuwi ngundhat-undhat Kakang tak balekake sekabehing pangan sing tok paringake aku.

0: wonten dawuh.
1: Mangcalan kaya banteng.
2: Wonten menapa rong?
1: Iki jici-jici. Wis dipangan mlebu weteng dialeke wutuh. Cici ayo. Ayo dikumbangi, Jot. Wah, kepuarat marmer dilapis emas mau diutoki kaya ngene. Dikumbangi, Jot.

0: Iblis lanat. Ora toto pakartine paman Amuk Kumbakarna. Sungguh, sungguh. Ya arep-arep. Murucus kok kendungan luput kok utangan. Ora gelem dadi senopati malah tutur-tutur kang gawe kuwur. Dayit.
1: Won menapa?
0: Iki sapa senopati kang majunya palagan?
1: Namun diri kepareng patuku Kanjeng Rama.
0: Aku dhewe kang maju yang palagan.

0: Kula ingkang sowan wa, kula ingkang sowan wa Prabu.
1: Loh. Kumba-kumba asmane kumba iki.
0: Inggih kula, inggih kula.
1: Padha napa iki?
0: Sowan kula wa Prabu, kula simusul Kanjeng Rama. Kula ugi simusul Kanjeng Rama wa Prabu.
1: Kowe padha nyusul yang wong tuamu.
0: Kaula non.
1: Wow, sekelacak kepatak.
0: Loh, kados pundi?
1: Mula ya mula kowe dadi bocah enom kulino sapa pengen ngerti kahanan jaba.
0: Inggih.
1: Kaya pengong kaya wong tuamu. Kowe tetep ora ngerti. Digedhekke marang wong tua. Wong tua katriwandan kowe babar pisan tanpa rewang.
0: Loh. Katriwandan kates pundi?
1: Bapakmu maju yang Palagan. Kanjeng Rama magun dateng Palagan ngadoni kalian sinten karo Prabu Rama Sawadya balane. Lagi peteng jagat yo sapa kilangan sedulur.
0: Sinten?
1: Ya bapakmu wis gugur matian yang Palagan tanding karo para munyuk-munyuk. Wah, aja.
0: Langit kelap-kelap katon. Kanjeng Rama paduka sedha ngrumiyini kula.
1: Mboten sedha piyambak kula ingkang badhe musul paduka Rama.

0: Purama. Kados pundi paduka mboten welas kaliyan kadang kula kumba-kumba aswani kumba. Ing atasipun menika lari dereng sepinten umuripun. Nanging paduka wentala ngapus krama dhumateng adhi kula kekalih. Andhawaken menawi paman kumba karena magu dhateng palagan gugur wonten ing Rananggon. Aduh kados pundi Rama. Kula
1: iblis. Nerima wae bangsat.
0: Kowe duwe tembung aku ngapusi marang adimu.
1: Kuwi bocah kang durung ngerti apa-apa. Yen ora tak kandhani mengono, mundak ora gumregah pikire. Ora cukul kewanene.
0: Waduh, inggih Rama.
1: Aja dadak kakean gunem. Enggal awat-awatono. Maju ning sedulur mloro kuwi. Yang kuingin ingin anakku Mbok Karno mesti unggul jurite.
0: Iya, nyuwun pangestu Kanjeng Rama.

awit saking juliking nalindrung alengko Prabu Dasamuka. Datan tirda tirda ngapus krama dumateng raksasa ingkang dereng sepinten naya swane. Gergeting mudha ingkang semandang dateng sang aswani kumbolan kumbo-kumbo. Amung pitados dumateng sabanipun ingkang wau Prabu Dasamuka. Ya lumajar estin inggalih arsul mawat meringeran nanggono bebelo marang sedane kang rama kang sejatine durung tumeka mati. Ora den mikon untu acaos pemut parandene malah kedawan tempolong mestakane sangking pakartine ratu kang angkara Prabu Dasamuka. Benjut samaja sirahe Indrajit. Kanthi ngurung kepuasan waspa mangsas membah kanthi dileweran luwe. Nadyanto kiniat kiyataken parandene karaos sakit. Mestakaning sang Meganundu mengser sangking pandaping alengko katingal ngagem perban sang Indrajit semusul dumateng ingkang rayi sang asmani kumbolan kumboku mungkinnya magut pun tematian yang rananggono sini gekang lemawat gentio kang kinucap yang manggil datan kadi ingkang wonten pesanggrahan Swelogiri sang noto agung Prabu Rama lega ingkang pinarak lenggah kadhep sang ya para paranpara batan kantun gemelaran dirwadya wanara kinon saking mandra pesemene kaya nembe midhangetaken ocaing peksi kang munya mungguing gegantang

en Pasanggrahan Swilogiri. Lamun dalu kaya rahina. Labet kata sesutya ingkang pinangka renggan eling-eling nalika semana yasaning Prabu Dasamuka. Mila datan moka lamun to sarasalan batur panas daya wake wilis. Linis pito kekapit uwung ulir kuwung-kuwung hangawengi. Uwangun ing kembang-kembang ingkang jenengan sami pinetra saponto-ponto pepantane Sarawasari. Pertetane pinatut anut pinggir mangapit-apit pinintos papan-papan papane taruh diri sinusun sepasang-pasang. Pasange gapura pucak jumurut sacengker gedene. Saking mandra wange kuwung kekuwung inawung wilis lirti jengem musudha mara nyep-nyep katingal asri madyan ing Pasanggrahan Swilogiri. Ingkang keparang pinarak lenggah menika to sang nata ing Pancawadi jejuluk Prabu Rama Wijaya. Ya sang Ragutama. Ya sang Legawa. Nalendra mahampek berbudi bawa leksana. Lirih berbudi angganjar mula wisuda bawa leksana apa ingkang kadhawake batang kengingun tetep lampahan. Gedhe danane adem parintahe mila datan muka lamun to sini yudan sedaya para wadya. Nalika sanata pinarak lenggah kahadhep lawan narendraning para wanara nenggih. Sang Adipati Sugriwa wujud wanara sak gubuk penceng gedene. Datan kantun kang sumiwin nenggih ingkang rayi Raden Lesmana Widakda. Sumawana Raden Gunawan Kuda Wibisana. Semambung pungkur nenggih senopati ning negari Pancawati Raden Hanoman Sumarambah para punggawa amblabar piswaning Purwadya Pragoso nganti temeka sanjab wining Pasanggrahan. Tan pegat sang nata Prabu Rama ngunjukaken syukur-syukur dhumateng Gusti Kang Karya Jagat. Wiwit angadoni pupuh ngantos enggo mangke tasih pinayungan kayewanan pinaringan kamimpangan. Sawetawis lenggahing sang nata Prabu Rama parandene dereng kawiyos ingkang dadya pangandikane. Komang kono pangmudhasaraning ngalih ingkang dereng kawiyos ing lesan.

0: Ki Wangsuk semono adili wih payungono panjenengan ingsun. Nuwun mangketa Kakang Narpati Sugriwa. Kawula nuwun wonten pangandika ing ngadhawuh sinuwun. Hamiji dhateng abdi paduka kula pun Sugriwa. Mila Kakang kula caketaken pinarak lenggah sampun dadosaken kagiyating penggalih jingandika Kakang Narpati. Kawula nuwun inggih. Kumejot kumitir tarupur kalian maras dupi kulo tampi timbalan paduka sang Narpati. Wangsul taklim kulo mugi kunjuk wuning sandap pepoto paduka ingkang sinuwun. Inggih Kakang Narpati sampun kulo tampi dawah sami-sami. Yayi Lesmana Widagdo. Kulo nuwun wonten pangandika ing ngadhawuh Koko Prabu. Amijiri paduka kula pun Lesmana. Kaya ngapa bungah kaworan bombong rasaning pun Kakang. Nadyan Siyadi durung munjuk nanging pun Kakang wis mireng marang gumiyaking kabeh para prajurit. Manawa Siyadi wis bisa mbabati ing kewuh nyirnakake satur sekti ingkang maju ana ing ranang ngono. Kawula nuwun inggih Koko Prabu. Kados kula mboten ngrumaosi menawi kula saged anjenengaken dhateng satur sekti ingkang mapan wonten ing palagan. Kula ngrumaosi sampun wonten pitedhaing kadang kula. Yayi Gunawan Kuda Wibisana hamba menawi kula mboten saged minangkani dhateng sirnaning satur sekti. Yayi Gunawan saya dangu saya melila. Anggone Siyadi tuhu tresna marang panjenenganing sun. Katitik saka eguh paradikeling Siyadi ngentas saha mbabar kamenanganing Porwadya ingkang saka Pancawati. Ingkang mangkono yai muga Siyadi tansah pinayungan marang Gusti tinedahake marga ingkang hanjok marang kautamaning Siyadi. Kula nuwun inggih. Duh sinuwun. Sadereng sasa sampunipun ripaduka nyuwun pangapunten. Cuman takaning manah anggen kula pari kedah medahaken dhumateng para kadang-kadang kula dhe ingkang saking Pancawati tumuju dhateng maragining kemenangan. Manggih kula kados mboten sepinten no. Pangaosipun anggen kula hamertikelaken mtitisaken dhumateng pemandangipun kadang kula werda Kakang Mas Lesmana Widagdo ingkang menika kesenian.
1: Pak Edi, mrene apa? Aku apa takon iki?
2: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
1: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambunge tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, mah. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
2: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
1: Iku sing tak rasake saiki.
2: Wis, ndang dijamuni saiki.
1: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
2: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
3: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
4: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
0: Tahaken dumateng para kadang-kadang kula lajeng ingkang saking panca ati tumuju dhateng maragining kemenangan. Manggih kula kados mboten sepinten no. Pangaosipun anggen kula hamerti kelaken mtitisaken dumateng tumandangipun kadang kula werda Kakang Mas Lesmana Widagdo. Ingkang menika dosinipun. Panjenenganipun ingkang ranyi mugi sampun ngantos tidak anggen paduka angaken dumateng abdi paduka kula pun gunawan. Yayi Gunawan Kodho Wibisana ngarca padha prating delahan yektipun Kakang ora bakal lali marang darmaning siadhe kang wis njunjung marang wibawaning panjenengan ingsun. Kawula nuwun menika nggih. Saha kawuningan no sinuwun? Pejaing sang Senopati ingkang saking Alengka kala wau pemanggih kula dereng sepinten. Awit tasih kathah agul-agul ingkang saking Alengka ingkang dereng ketingal magut wonten ing Palagan. Mila mawantu-mantu penyuwun kula dumateng paduka ingkang sinuwun mugi tansah handhawuhaken dumateng para kadang kula wadyaing panca wati dalah nggawakis kendha ingkang sepados saya waspada anggenipun mrayit nami dhateng gelaring baris. Iya iya Yayi Gunawan apa kang dadi pratikeling siadi tumuli bakal ndak dawuhake dumateng sing andika Kakang Narpati Sugriwa kawula kula nuwun wonten pangandika ing dawuh kados Kakang Narpati sampun nekseni dumateng lelabetanipun kadang kula Yayi Gunawan kawula kula nuwun inggih Raden Gunawan kula nuwun wonten dawuh Sang Narpati. Saya suwe saya kumandel rasaning atiku marang panjenenganing Raden Gunawan ingkang nyata-nyata wis ngaturake labuh bektine babar pisan tanpa nabet lamun to siadheku wong Alengka katitik sangka pratikeling siadhe ingkang tasah babar kemenangan kang sinakup dening kabeh para adya wanara. Kawula nuwun meniki. Ingkang mangkun Raden. Mawantu-wantu panjaluk kemarang sing ngandika Raden. Aja nganti miyur tekating Raden Gunawan. Lan aja nganti singlar. Anggone Raden wis ngantepi labuh marang Gusti Kusnu ing Pancawati. Amarga lawan becik sira Raden kaya wis bisa mitung dhewe. Tuna lan untunge nggone Raden. Swita mring resaning Sang Merapi Tiramus kaya wis bisa ben gagapi marang panggali yang Raden Dewi. Kawula nuwun-nuwun kaluhuran menapa ing dados pangandikanipun Sang Narpati. Inggih namung penyuwun kula dumateng sing andika Kakang Narpati. Mugi kadhawuhna dumateng sedaya para wadya. Kinten tansah ngreksa dhateng manunggaling tekad anggenipun para wadya anguyung-uyung dhateng jejibahan luhur kula wau. Awit kula pitados menawi tanpa wonten manunggaling cipta rasa karasolan karya kula kinten mboten badhe saged ambabar jayaning para wanara. Nggih sinuwun. Tetep badhe kula reksa kerukunaning sedaya para wanara lan tansah kula gigah sampun ngantos ngendelong sampun ngantos seluntur ingin dados karakating sedaya purwadya bala wanara. Siang pantoro ratri

mulun kang sumembak mungling patan to prabu menyuang kagungan to singsem ing sawatawis pangandikaning malindring poncomati prabu Rama Legawa ingkang temanduk dumateng paran para nagari poncomati katungko geger jawining pasanggrahan.

Loh, ana apa Patih Jayawanila? Tanpa tinimbalan sira sowan ngabyantara ning rasaning sinuwun. Nuwun-nuwun paring kula mujo atur wong rasa pati kula Sang Narpati. Minggahipun dhateng Gusti kula sesembahan kula. Iya napa perkawis ana Patih Jayawanila. Sawetawis nalika kula ngreksa wonten sasawining pesanggrahan. Poksur tambur mawurahan. Saring kula sepadaken jebul menika ngalengka ngedali Senopati malih. Katingalipun ingkang dados pandheganing para prajurit raksasa kembar ingkang sampun magut wonten madyaning palagan.

lata. Iki sapa ha metokake marang aku. Kowe tambuh marang aku haranku kabi permujo kowe sapa? Aku Raden Aswani Kumbo. Endi sing jenenge Prabu Rama kok magut ana palagan? Aku ndak jejiwing ku andane. Ya. Aja dadak nyembari Gustiku hayo aku ayo nono. Glundungi dadi glepung kok.

akeh riwanda kang prating lales iki ana kethek kang maju lesi abang sapa wae. Ambuh marang aku Raden Jaya Anggada. Kowe sapa? Aku Raden Kumba-Kumba. Minggatuh mumpung durung kelaran tanganku. Eh, untut mongso krasa pamki wae Anggada.

Iki sapa kethek putih memplak kaya kapuk den wisoni? Aran Raden Anoman. Wis sapa Haswani Kumbo? Elok temen adimu mati mok langkai bisa urip apa abamu? Ayo kowe tandingmu karo aku ora minggat abur ndas. Weh,

Eh, maju meneh opo abamu? Wis kentekan napas, wis kilangan kekuatan arep tanding karo kumbo-kumbo. Bisane kita gawe bekasan. Ora bisa mateni kuwi meguru karo batang. Weh, gelundungi.

Apa abamu? Urung wekah tanding karo aswaniku mbuh apa sing tak ngingrimi. Lakon mati ing kene margane nyawamu ilang.

0: Mana aku dicanda angkos kok.
1: Ya yang gue tuh hubung kakang. Ojo, sebisa ditukung, mau ditukung.

adiku. Orang yang nasi adi sido prapteng lalis ono matian yang palagan di kena penghapus keramaning Kanjeng Rama si adi malah disiipun kakang yai ibu dukane paman Kumbakarna lan menyemurupi si adi gugur ono matian yang palagan yai. Dina iki pun kakang bakal swan mring keng Rama matur marang paman Kumbakarna yai.

0: Duh kakang Mas Jimat pepunden kulo patuko sesembahan kulo sakuntur patuko kulo ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten sahandaping pepodo.
1: Yai Yai Dewi Keswani wis ndak tompo banget panarima kusiro yai ngaturake pangabekti marang pun kakang pengestuku tampa nono yai
0: sangat yang pamundi kulo saing wajajimet doyo doyo kulo nungsung pawartos kakang Mas para nebikatosipun kakang Mas tinimbalan sowan dateng nagari Ngalengko.
1: Keswani marmanipun kakang tinimbalan marang Puroyo Ngalengko sajatine ora mleset marang pangrahitane ngatiku satemenipun kakang kapundhut marang Koko Prabu Kinen Magut dadi senopati nalika semono pun kakang prapto banjur sinugoto dedaharan nanging bareng ujiping daharan iku momong kanggo hamilut marang pun kakang kang supaya aku gelem dadi senopati ing kono aku banjur mbalekake peparinging puga saka kakang Prabu Dasamuka akeh-akeh anggonku ngaturi keterangan marang kakang Prabu kang sak temen itu mintai kakang Prabu iku ora becik lan luput aku ngaturi pamrayoga supaya tentrem negara Ngalengko sang Dyahayu Rekyan Sinta dibalekake wae marang tanganing Prabu Rama. Ewadene puguh watake kakang kaya tugu waja kang ora kena dilukake. Malah kepara nguman-uman karo aku. Ing atase aku wis diwenehi pangan kok ora gelem nglabu. Kena kanggo piwulang yai sakabeng sopo wai ingkang apa paring nanging mengku pengajap bakal golek lirune iku jenenge peparing kang mbawa pamrih lekas kang mengkono iku mau sak temene Gusti ora marang iki ana jroning tuntunan agama ora benerake awit lakone wong kang menehi sakabeng apa wae kang diwenehake iku persasat nyelengi marang bandane dewi kesugihan kang den duweki ya sing diparingake ingkang kagem dana marang wong kang mbutuhake lan wong kang pancen keserakat uripe mulai iki kena kanggo pepeling marang sira yayi suk kabeh wae saisining kasatriyan panglebur gongso lamun to manut marang tatananing panembah aja demen nguman-uman marang barang kang wis diparingake iku tundhone bakal diwelehake marang Gusti
0: kawula nuwun inggih kaluhuran dawuh pangandikanipun kakang Mas
1: kajaba saka iku sasar tumintake kakang Dasamuka ingkang kangge gendeng marang kawula kang ora ngerti apa-apa yen to panjirepe ora dumunung marang kakang Dasamuka dhewe mbok menawa bakal saya gedhe kerusakaning praja Ngalengko nanging bareng tak waspadakake watake kakang Dasamuka kang mengkono iku mau ora bakal bisa sirna yen ora bareng karo sing nyandang. Ubanyolane yen watuk kena ditambani ning yen watak iku bareng karo ilange nyawane, Yai. Mula mengko kepiye lelakon ning Kakang Dasamuka? Undhu-undhuan apa kang bakal sumandang marang Kakang Dasamuka? Gandeng aku wis babar pisan ora nyarujuki marang lekasing Kakang Dasamuka. Mula aku trimo ora melu lan ora campur karo Kakang Dasamuka. Lan ketun temen rasane atiku dene. Aku digugah ya mung kuwi wigatine kang aku arep didadiake Senopati, mongko wiwit yen mula aku wis ora sarujuk marang lekasing Kakang Prabu Dasamuka. Kawula nuwun nuli inggih. Mula besok yen ana utusan saka Ngalengka maneh, ora perlu mok temokake karo aku. Kang ora urung ngujupi ya mung padha pakanjejon trot rasane atiku. Sawetara nggonku ana madyaning kasatriyan, Yayi, iki kok ora katon anak-anakmu padha menyang endi? Kula nuwun inggih Kakang Mas. Sadereng sedasa sasampunipun kula nyuwun pangapunten wonarsa paduka Kakang Mas. Nalika paduka sengkar sowan dhateng Ngalengka, ingkang putra anak kula pun aswani Kumba Dalah Kumba Kumba. Nyuwun pitaken dhateng kula nanglethaken dhateng paduka Kakang Mas. Karono piyambakipun sampun kangen kalian paduka Kakang Mas tetaunan dipun tilar nendra. Kula sajarwa kalian ingkang putra menawi Kakang Mas tindak dhateng Ngalengka. Inggih awit saking dereng ing manah ingkang boten kenging sinayutan. Ingkang putra semusul dhateng paduka Kakang Mas dhateng negari Ngalengka.
2: Anak-anakmu padha semusul marang aku.
1: Kula nuwun inggih.
2: Kenapa kowe ora ngelikake?
1: Marang Mbah Makaping anggen kula ngetaken dhateng anak kula. Parandine piyambakipun puguh kepengin badhe enggal ngabekti dhateng paduka Kakang Mas.
2: Oh, ya ora jeneng aneh wong iku anak. Mesthi wae ora sok kangen kang ora kena sinayudan. Dheweke banjur semusul yang raja Ngalengka. Weh, layen ngono kesisipan ana ing dedalan. Muga-muga enggal bali wae anakmu siaswani kumbu kelawan kumbu-kumbu.
1: Kula nuwun inggih Kakang Mas, kula kinten menawi sampun dipun ngendikani bilih paduka sampun kondur. Anggep menawi ingga tumuli badhe wangsul dhateng ing kasatriyan.
2: Yayi, jroning sawetara iki aja kendhat tansah cawisa sesajyan ing pasemetan siji. Rene wong ya aku mung tansah nyuwun marang Gusti kang akarya jagat, muga Kakang Dasamuka enggal pinaringono enget. Aja nganti kesuwen lan aja nganti kakean bebanten kang romadyan ing palagan hambung sabab sangka trekaing Kakang Dasamuka.
3: Nyuwat langen ing kalang nyuwun nagelar pandamun carati.
4: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
5: Din, kenapa?
4: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
5: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
4: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
5: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
6: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
7: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
8: Lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
9: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
10: Nggak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
9: Wah, iya, Bu.
10: Iya, di sana adik tinggal pilih. Mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
9: Wah, asik dong. Mm-mm. Ya udah, ya, Bu. Kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak.
10: Iya, setelah ibu selesai masak ya.
11: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11 buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di lapangan Unit 12 depan masjid buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.
12: Saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari. Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
7: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksia FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 6.

0: Yayi Keswani, telingo Yayi, mengkomendak malah nambahi di peting pikirku Yayi. Keswani, moringka ku mandelno kapercayaan memarang Gusti kang akarya jagat, wening no ciptamu, nepno ponco indriyamu. Petungan singkan digenep Yayi, aku ramai itu kaya ngopo gempaling hatimu ngelingi kuwi anakmu ora kanyono lamun anakmu gugur ana matian ing palagan. Keswani, menawa kowe welas karo pun kakang mara inggal elingmu, menawa kowe ora inggal eling saya ngerantes pikirku, ngerantes yang pikir ora jeneng muka lamun toki serunggunku bakal mikir kepiye prayogane lagu.
1: Kakang mas cimat punden kulo patuko sesembahan kulo. Mboten nyono menawi ing mangke ingkang putra kekalih tolong rumiyini nilar dumateng kulo kalian paduka kakang mas. Anak kungger, anak kuaswani kumbolan kumbo-kumbo. Kuwi ndak ngetake wae ora gelem. Mboten wonten ginanipun anggen kulo gesang wonten ngarsa padha kakang mas. Waturi mecah iki wala kang rayipun Keswani kakang mas.
0: Marata pikiran kang wening nadyan anakmu kuwi mati nanging ora mati sia. Matine mati perwira sabab ujube dheweke mbela marang utah darai. Wis cetha menawa sekabeng piwulangku ditindakake marang anak-anakmu. Ya kaya mengkono kuwi ingaranan jiwaning pahlawan. Amarga jiwa pahlawan kuwi isine ya mung jiwa pangurbanan. Durung kena dinarani pahlawan lamun to durung katon pangurbanane kanggo nusa lawan bangsane. Lan maneh elingo marang wewangsun siji pesti loro jodho telu bejo iku kang asta Gusti kang hakarya jagat itah mung sadrumo nindakake Yayi. Mbok menawa yen mung tekan kene pestine uripe anakmu lan anakku kudu mung tekan semene nggone urip ana ngarejo padha lan kudu ingkang ngapian para ngersane ngayunan. Wong kuwi yen bakal timbalan marang Gusti warna-warna dalane. Ana sing kanggo srana lara, ana sing waras ora apa-apa weruh-weruh prateng pati sabab wis temeka janjine. Lan ana sing metu margane kacintrakan liya. Kuwi kabeh pancen wis ginaris dening Gusti kang akarya jagat. Wontene bejo kemayangan dene anakmu mati wae metu dalan kaprawiran kang dienggoni. Metu dalaning pahlawan kang dirungkepi. Ingkang mangkun lho Yayi, Gusti bakal paring papan kang selayak marang labuhaning anak-anakmu. Ingkang mangkono Keswani, lilakno putramu tinimbalan ana ngresaning Gusti awit yen mok tangisi. Yen ta rasa kandhas tekan batinmu ora urung malah ngrendhet marang lakuning sukmane anakmu. Lilakno lair terus sing batin karepen bisa lancar lan rancak lakuning anakmu suwan mring ayunan Keswani. Yahning yahning taloko kadi langit

0: Deswani.
1: Kula wonten timbalan ingkang ngadhawu.
0: Nika nanda wis bali marang negara Ngalengka. Dina iki kaya kinugah rasane atiku. Bareng anakmu wis padha gugur ana palagan. Ing ngatasi anakmu wae mbelani marang utah darai. Bocah kang durung sepira umure wae wis duwe kewanen semono. Kaya diusiake rasane atiku Geswani dina iki pun kakang njaluk pamit. Aku daya-daya bakal mancing menyang paperangan ananging aja kleru penampa. Anggon kemaget nyang palagan ora sabab nggonku arep mbela marang watak angkara budi candhala ambek cidra kang sumandang marang sedulurku tuwa kakang dasa muka babar pisan ora. Anggonku maju nyang paperangan tulus lahir batin aku netepi marang jejibahaning kasatrianku Geswani. Aku ngrumangsani aku lahir dilairake ana ing Alengka aku iki bisa mangan tuwuk awit kekucah marang kasil wulu pametu ning bumi Ngalengka. Lan aku go tarpe kapercayan wisuk lumpama aku mati aku bakal pinetak ana ing bumi Ngalengka. Wis sak lumrahe menawa aku kudu bebela marang utah darahku. Lan wis sak trepe aku kudu bebela marang negaraku kang wektu iki ditak-itak dening pakarti ning mungsuh. Awit dosa gedhe lamun aku ora magut ngadoni ana madyaning palagan sebab aku iki wong Ngalengka. Kaping pindhone aku bakal ndadar sepira ketrimaning uripku lan tekan ngendi nggone Gusti tansah mayungi marang aku.
1: Kakang Mas mbok inggih sampun mboten sisah paduka magut dhateng palagan kemawon Kakang Mas. Keparenga mesakaken kalian kula Kakang Mas menawi ngantos paduka jengkar lajeng sinten ingkang kula dulu. Lajeng sinten ingkang sakit angar-marmi manah kula Kakang Mas. Menawi paduka badhe magut dhateng palagan keduwung keparenga kula aturi mejahi rumiyin ingkang garwa pun Geswani Kakang Mas sampun ngantos paduka magut dhateng palagan.
0: Geswani, yen pancen kowe kuwi lair batin tresna karo aku ora mengkono kang tak ucapake. Aku kudu bisa milahake ngantarane kewajiban lan katresnan. Nadyan to katresnan kowe ora kena dibobot tumrap marang kowe nanging iki kewajiban kudu tak tindakake. Mintae seming akeh lamun to aku sipating satriya ora nuhoni marang kewajiban mung sabab kesengsem ngeboti marang katresnan.
1: Ngomong menapa kelampahan mangke kula kedah gesang piyambak wonten ing panglebur gongso.
0: Sing percaya atimu menang karo kalah. Aku budi daya supaya menang nanging Gusti kang bakal namtokake marang lakonku. Ingkang mangkono Yai lilakno lair terus ing batin. Yen ora duwe rasa welarasane atimu mbok menawa aku tumuli bakal bisa bali kumpul marang Yayi Dewi. Ananging lamun ton duwe rasa wel nggonku bakal magut nyang ranang ngono. Oh, Yayi malah mbok menawa bakal bisa nyengkake tiwasipun Kakang.

0: Menawi mengkaten lajeng pang paduka kados pundi?
1: Mara cawis mabusana kang sarwa putih. Aku bakal ukar busana kang dagem ngrasuk busana kang sarwa suci. Lan ngrunciya kembang semboja bakal tanggo kalung pinangka muji takilamonaku. Suci lelabu aku orang labi wong kang angkur neng aku nglabi utah garahku.
0: Menuwun gimbot langkung dateng sendika ngestokaken dawuh suami kula dherekaken.
1: Lan aku jamasana karepe nresik jiwa ragaku yai.

Sukmo jinamasan dening Dewi Keswani Busana Sigra Lukar ing mangke ngrasuk busana kang sarwa suci. Wis kinaringan sangsangan sekar sembojo ingkang wis rinonce. Sigra medal saking madyaning paperman Sang Kumbakarna pamit kelawan ingkang garwa. Medal saking paperman tan montor-montor raksasa prasasat kaya gunung kembul mega.

0: ora pangling iki toga karo Sarawita.
1: Inggih kula Gusti, kula ing marang rasa paduka.
2: Inggih kula Gusti.
0: Ana apa, Gok? Kowe medhokake aku.
1: Sepisan kula kangen kalian paduka Gusti kaping kalih. Niat ing manah kula piyambak pengen badhe nderek paduka tedhak dateng pundi kula mboten purun kantun.
0: Wangune wis krasa atimu. Iya, Gok, sak temene wektu iki wis gumolong tekadku aku bakal magut nyang paperangan. Aku kelingan lan aku ngrumangsani yen aku iki dadi satriyaning prajonal.
3: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio 7 dan Bio Ngoringa.
4: Baik, Bapak, namanya Bapak siapa?
5: Pak Yahya.
4: Alamatnya di mana, Pak Yahya?
5: Di Jalan Belimbing.
4: Umurnya berapa?
5: 44.
4: 44. Apa keluhan Bapak?
5: Macam-macam ini, sakit-sakit badan, nyeri, sakit kepala, biasa kurang nafsu makan.
4: Sudah mengkonsumsi berapa botol?
5: Oh, ini sementara masih dua botol aja.
4: Oke, Pak, apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi Bio 7?
5: Ya, alhamdulillah sudah mendingan, sudah sehat dan mulai stamina fit kembali. Ya. Tidak kayak kemarin kan masih sakit-sakit, nyeri badan apa semua itu. Kurang nafsu makan apa semua.
4: Alhamdulillah
5: sudah mulai fit dan stabil kembali ini.
3: Dapatkan jamu tetes Bio 7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.
0: Iya, Gok, sak temene wektu iki wis gumolong tekadku aku bakal magut nyang paperangan. Aku kelingan lan aku ngrumangsani yen aku iki dadi satriyaning praja Ngalengka. Bumi Ngalengka wis peparing pirang-pirang peparing kang tak rasakake nikmate. Lan aku ngrumangsani dilairake ning bumi Ngalengka, mula aku wajib ngurungkepi marang utah darahku.
1: Walah menika lekasing satriya ingkang utami, Raden.
0: Ingkang mengko ndhuga kaya jendri pangrasa yen aku arep milani kakang dosa muka babar pisan ora. Weh. Kula nekseni keparingipun Raden, yen pancen wis gemolong kang dadi rasa muga, marayu ingkang derekno aku manjing nyang paperangan. Suwawi kula derekaken.

0: ing Sang Kumbha Karna kang wis mengagem sarwa pethak sangsangan sekali nonce atan kantun Lurah Togok ingkang tubekti dateng Sang Kumbha Karna titik amung derek dumateng tindaking Sang Kumbha Karna tumapaing padha ngorekaken bumi temah.
1: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L. Hapsi. Kali ini ada L. Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L. Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L. Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L. Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L. Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L. Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L. Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L. Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Dapatkan L. Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
1: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L. Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
3: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan, jadi itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah, dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
2: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 438

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Angika Patari Pertiwi.
1: Ya jagat ya Dewa Bathara. Kumbakarna, Kumbakarna, kowe aja mbajo tangkilanku Kumbakarna. Kowe bali ya Kumbakarna. Aja tak terusake lamun kowe maget menyang Palagan. Dewaning bumi ora marengake katitik horeg bumi kang mok pidak. Ing kemengkono Kumbakarna, lamun mok terusake mung bakal nemu penandhang kang tok rasake Kumbakarna.
0: Jemeling wonten karnaning Sang Kumbakarna swantening widodari Bathari Pertiwi. Ingkang ngetaken dhateng Sang Kumbakarna nadyan ora kasat nitra mung suwara ingkang jemeling. Temah arah dinggorehaken penggalih ing Sang Kumbakarna temah ing mangkin timbul panrajuning penggalih. Abot netepi marang darmaning kasatriyan menapa awrat nampi dhateng pangingeting Bathari Pertiwi. Geleng-geleng satru kang wis gembleng TKP. Batan luntur marang pitutur datan mendoeng pamilunto. Tinraja awrat nggih nempi marang kewajibane ning satriya. Persasatan winales. Bathari pinjenengan ngetaken. Katitik ya ngajeng nglampah Sang Kumbakarna.
2: Gok aja mandeg ayo.

Wis arepa kena kaya wis dadi lemah kok. Sampun. Lakae kok ana pun tok jejer wolu. Kae puntuke sapa? Lah, puntuk jejer wolu menika menika kuburanipun Bupati Wolu Ngalengka ingkang sampun kapagut ing pupuh. Bupati Wolu tetameng ing praja uga wis sirna. Sampun. Lakae kok kae ana puntuk maneh. Pirang-pirang kae puntuke sapa? Ingkang mapan ana sisih wetan pojok kae kok. Menika puntukipun Kang Putra Keponakan Raden Trisirah, Raden Trinitra, Trikaya, Trimurda, Iwantaka, Narantaka. Mila dipun jejeraken nenem wonten ngriku. Sing dinggo maejan kaya apa? Menika tumbak gamanipun Kang Putra sedaya dipun tancepaken wonten ing nginggilipun. Kae sing ngubur wong Ngalengka sanes. Lah sapa? Ing ngubur para Riwanda. Malah Riwanda sing ngubur. Nggih. Dados sampun dados pakulinanipun para Riwanda menawi bibar mejahi ingkang dipun pejahi dipun kubur piyambak. Menika para Riwanda. Trelokipun Riwanda menika menawi perang mboten ngawur. Menawi sekinten menika mawa bebayani mesti dipun pejahi. Ning menawi wadya-wadya ingkang mboten patos penting-penting niku mboten dipateni lho niku eloke teng mriku niku. Dadi sing dipateni niku sing gembong-gembong. Sing disirnakke niku sing kira-kira bebayani-bebayani niku. Nek sing mboten pati penting niku mung nggih mung dikalahke ngoten mawon ning mboten dipateni. Lah. Ing ngatasi wanara kok semono pikirane. Lah nggih cobi to. Turajine penggandan niku nggih ampuh kethek niku. Digondo sajak iki penting grujuk riyen pateni. Digondo sajak penting pateni. Lho niku. Cobi to sing kethek men iso milih iki sing bebayan iki sing ora lho kok malah kala mangsane menungsane iki malah mboten iso milih. Angri gething terus sek gething sek tanpa dipetung lho niku napa kalah kali munyuk. Iya. Wah, mugon kena kanggo pepeling kok. Marang tumandanging Purwadya Ngalengka aja nganti ngawur. Wong nggih. Pancen niku sing digoleki mung deleke tok mawon kok. Sing rucah-rucah niku mung dielekke, dikalahke terus dielingke, didandani. Mengkono nggih. Waduh, kok lakae. Kono tendo, kono moto. Ono tengahing paprangan niko pesanggranipun para wanara balanipun Prabu Ramawijaya. Lanjur kuburane anakku sing endi kok? Wah, kula malah dereng ngertos. Anakku wis maget pupu nanging katriwandan kok. Ono sisih endi kok kuburane anakku? Wah, ketadipun padha sirung yen. Layen aku goleki konangan Wadya Wanara malah aku dikrubut dhisik. Ingkang madosi mestenipun kula. Kowe ya semono uga ngelingi nek kowe iki wong Ngalengka mesti kowe disujanake para Riwanda. Lah, ngaturi wuni ngondelalah kopiah. Para Riwanda niku nek kalih kula niku nggih apik mawon niku. Lho. Ora duwe rasa sujana mboten. Dados kula niki bebas ten pundi-pundi. Kala mangsa sok kula tuwi ten nggen pesanggraning Riwanda nggih disuguhi, nggih disukani rokok, nggih dielingke wedang. Dadi saged nitik para Riwanda kalih kula niku margi pun saged ngrasa, "Oh iki Togog iki ora wong apa-apa, ora mbebayane iki. Togog iki ya mung bau. Togog iki ya mung butuhe wareg." Orang ngerti apa-apa mulo ya wis kudu dicedhaki lho niku teng mriki niki bejo kula pancen kula nggih suwung kok kula niku suwung
Kula niku gawean kula ngimung golek nyekek kali nelek. Liyane niku pun mboten wonten kok gegambaran sing nika napa kula menajeng pengin

Dadi ratu blas babar pisan mboten. Wah iki wanci panglonggok dasare kok iki udan riwis-riwis. Mung kilatatit kang sesautan aku ra nyumurupi marang kunarepane anakku. Wancine gagat enjang dasar wanci panglong ngomong kilat tertikan sesautan dasar jawah riwis riwis kebiarin kaget kedatak nyoroti dateng kunarapanipun sang aswaniku modalah kumbo kumbo ingkang dering kapotak mulat sang kumbo kano kion sambengok njolo muruki dateng pernah ingkunarapanipun yang putro. Wah!

a la unger anakku. Aswani kumbolan kumbo-kumbo. Orang yono kwe urung kapetak ngerku narapamwono kini bareng yono kebiaring tatit nyunari karo kwe nger. Aswani kumbo-kumbo-kumbo kwe uramanti dewi wong tuamu kang bakam bilani nger. Poro berjuit wano rayu papak no yudaning kumbo karno iki ya.

0: Lung, cip tombi lung.
1: Apa kang?
0: Ojo ndelek, kowe iki nletokno raimu.
1: Ana apa kang?
0: Kalau Raden Kumbakarna bareng nyemurupi kunarepane putrane Sekarone. Kaya ginugah Karakati banjur kurudo yang paperangan. Ayo lung, ditutke kaya ngopo pengamuk ing gustimu. Ayo nang.

0: kang soto Bali.
1: Apa Yayi Bali Winata?
0: Saya wengi saya nerces. Saya wengi saya nerces. Iki lelakon apa?
1: Ya kaperbawan saka dayaning angin kang tumempuh.
0: Kowe mengkono.
1: Iya.
0: Kowe biyen bisa mateni sapa?
1: Aku biyen bisa mateni dalane Raden Trisirah kae.
0: Kowe,
1: iya.
0: Biyen aku bisa mateni marang buta sing melu Raden Dewantaka kae.
1: Wah, kaya ngapa senenging atiku? Mongko butane gedhe.
0: Butane gedhe mongko aku rumangsa cilik.
1: Ewadene
0: tak telateni nggonku. Tumandang tanding. Gini ya mati.
1: Oh iya,
0: kabeh ki anggere ora kelangan karekat mesti bakal bisa kasil.
1: Iya.
0: Kowe biyen obong apa ora? Permujo kuwi nalika metokake marang yudaning Raden Trinitra biyen.
1: Ora.
0: Aku bisa aling-alingan gegaman. Tak tutupi tameng awakku. Ora nganti kobong dening genining Raden Trikaya.
1: Wah, yen aku marem banget Kakang Srobo.
0: Bi.
1: Aku bisa ngeroyok marang sing jenenge Raden Dewantaka.
0: Nek ya mati saka tanganmu ora.
1: Aku dikempit mepedhot guluku ndelalah. Raden Jayanggada magut palagan aku disaut dilarak mungsuh dijejiak jebol dadane.
0: Wah iya.
1: Kumlating pedang kae tak kira nyamber kupingmu aku kaget.
0: Oh ora kok Kakang Rawun.
1: Kumlating pedang sing digawa Raden Trimurda kae ana tak saut saka mburi. Pedang taun calake Raden Trimurda magut pupuh. Aku ya ngetok kekuatan.
0: Wah, aja Gusti ku Raden Lesmana maju ngono.
1: Wis aku sida pisah karo bojoku.
0: Yen ngene iki bojoku lagi apa ya?
1: Piye to? Kakang Bali Winata kok dadak gagas ning omah.
0: Lah iya wong nalika aku nyang paparangan biyen ki bojoku ki meteng nom.
1: Wis ora perlu dipikir wong iki ning paparangan kok mikir ngomah malah ngenes malah ora rampung sak kabeh.
0: Aku ki yo ngenteni pawarta saka ngomah kok urung ana pawarta apa-apa.
1: Oh saiki kurang saancatan meneh wis ndang rampung marga wis akeh senopati-senopati sing mati.
0: Ah ya urung karuan marga jek akeh anung-anung negara kang durung ditok nyang palagan.
1: Eh kuwi kene saiki aku njaluk saiki kuwi.
0: Wah, cangkemku kok kecut ngudut ngene lho.
1: Kowe iki kethek ya nglepis murah jamak mbok rasah.
0: Weh, ya timbangane adem kaya ngene iki.
1: Oh lah ya, ini bakone iki, bakone iki.
0: Nyonyo.
1: Lagi aku njaluk iki jeruke sapa iki, jeruke sapa iki?
0: Oh, lah aku jerukku mau kuwi.
1: Aja sok mangan jeruk panci bengi kok ndak senep wetengmu.
0: Ora wong kethek iki kulone mangan wowan kok senep piye?
1: Yen ngelingi marang kadigdayaning Raden Trinitra biyen kaya njagakake menang aku. Nanging bareng Gusti ku Raden Lesmana maju. Dicomparing kena pelarapane. Kok njur mati.
0: Wis babe apa?
1: Oh, lah kuwi ngene kok. Anggodo. Anane dijemparing pelarapane sebab nggon bathuk ki metu mripate.
0: Metu mripate mula jenenge Trinitra.
1: Weh, layak. Nggon bathuk kok metu genine.
0: Ya kuwi kadigdayane Trinitra.
1: Eh, kae, mangkoke goreng dhisik kae. Mangkoke kiriman kuwi lho.
0: Wah, lagi pangan wis mambu ngono jitok simpen nggo apa iki?
1: Loh ya lo wong dienggo sarapan. Bareng mambu nek dipangan malah ngreget-ngreget weteng. Marake masuk angin. Kowe iki mbojo nyekukuruk wae kok kemul sarung iki ene ngopo? Prajurit ning palagan kok kemul sarung.
2: Wae ora.
1: Loh. Loh. Di. Kowe kurung apa kowe? Kurung apa Kakang? Iki kok ana swara ngero iki. Iki swarane kewan apa swarane buta iki? Lho, kusik-kusik dirungokke sik. Iki swara apa iki ya kok? Lho. Saya cetok iki. Lho, mengko gek. Anakku mbok ana durung mati. Lho, wis kok. Semati iki Gusti ku Anoman karo Gusti ku Jayanggada kok. Lho, kok sik kurung ngero iki swarane apa iki ya? Lho. Lho. Saya cetok. Mbok wis padhake. Wis padhake. Wah, lah wong wanci panglong ngene iki terus aku ya ini kok ngetoni Sinopati njur kepiye? Urung wancine. Mbok menawa yen nakale ratu ngalengkoke ngetokke Sinopati bengi. Coba mbok coba kae disoroti sapa? Ku gek kewan ku. Coba. Coba. Wah, lho. Buta gede.
2: Buta gede.
1: Weh, lah matur nyang pesan

saka ngopo patihan nyilo suwan mring ngarasaning sun nuwun pareng matur sinuwun menika wanci bangun parandene ngalengka ngedali Senopati malih nedeng para kanca sami jejagongan wonten ing lebeting motho swanten ngero saya cetha saya sareng kula tingali wonten raksasa ageng sak gunung inggilipun magut wonten palagan menika Senopati saking ngalengka aduh kok prabu kok prabu punden kula paduka sesembahan kula sinuwun boten pangling menika kadang kula sepuh Kakang Mas Kumbakarna namung kenging menapa Kakang Mas nalika semanten babar pisan boten simbuh kalian penggalipun Kakang Dasamuka ya semanten ing mangke lajeng manjing dateng palagan kirang dungkap manah kula menapa yenres menika badhe ngadoni dados Senopati duh kok prabu dipun keparingaken kula badhe mapakaken dhateng kadang kula badhe ngimutaken dhateng kadang kula ya to larut saking

Kakang Narpati Sugriwa. Lho wonten dawuh. Sampun ketanggelan keparenga Kakang Narpati ngawat-awati dhateng bidhalipun Nyai Gunawan. Inggih ngestuaken dawuh. Anoman kula wonten dawuh. Maring kasir Anoman nderek memarang ingkang paman manjing yang palagan. Inggih ngestuaken dawuh. Nyai Leksmana nuwun wonten dawuh. Maring ngangguk mulatana marang lekasing mungsuh kang ana palagan nyuwun pangestu.

0: Iki para wanara kang rusak negaraku. Para wanara kang nyirnake wadya bala Ngalengka. Senopati Ngalengka ayonono aku Raden Kumbakarna. Aja ndadak kowe padha mentang ana ya ngono ayo kroyok aku.
1: Eh para wadya wanara iki kroyok kroyok kroyok kroyok kroyok kroyok.

0: Kyai Gunawan.
1: Kakang Mas Pangabekti iku lho.
0: Iya wis ndak tampa banget panarimaku.
1: Kakang Mas Magu dateng Palagan ateges Kakang Mas Ngelincati dateng dawuh paduka piyambak. Sawet Kakang Mas babar pisan boten kepareng dados Senopati Nyinopateni dateng Kakang Dasamuka. Namung kenging menapa wekdal menika paduka Kakang Mas lajeng magut ing panyidan. Mahakarya risaing para bala wanara duh Kakang Mas paduka menika satriya. Sama ngantos paduka kecoh kadilat malih ketitik paduka damel risaing para wadya wanara. Kepareng wanget bilih menika sinuwun Prabu Rama didising Sang Hyang Suman dhewe ingkang ngandhem kabagyan. Kenging menapa Kakang Mas kumapurun bagi pepandhingan kalian sinuwun Prabu Rama.
0: Gunawan, aja landhep dengkul pamikirmu. Aku maju yang Palagan babar pisan ora ndi pangrasa lamun aku bakal ngadoni pupuh tanding karo Prabu Rama. Kaping pindho babar pisan aku ora ndi pangrasa aku mbelani marang Kakang Dasamuka kang sasar bebudene. Anggonku dadi Senopati amung mligi. Jumeneng aku mbelani marang utah darahku. Aku jejering satriya. Aku kudu ndepani marang bumi kelahiranku nganti titik ludiro kang wekasan. Nista apa capakku ing ngatasi negaraku jelajah mungsuh mongko jenenge aku satriya kok ora magut nyang Palagan. Dadi nggonku dadi Senopati babar pisan ora arep nglabui wong kang angkara. Nanging aku nglabui marang utah darahku. Lan merenggal waspadakmu ingatake aku Senopati tanpa bolo penderek. Pancen uju pengatiku aku ora bakal ngadoni pupuh tanding karo Prabu Rama. Aku maju nyang Palagan aja nganti mawa pangorbanan Purwadya Ngalengka. Mulaku moh diderekke wadya bolo. Lan merenggal waspadakmu sandangan kang tak agem. Aku ngagem sarwa putih, ngagem sang-sangan kembang sembojo. Iki mujo take suci ning labu aku nggonku temen-temen aku mutur ngepi utah darahku. Gajik aja kleru penompo Gunawan, babar pisan aku ora bakal mungsuhi Prabu Rama. Lan aku ngakoni marang suci ning penggali Prabu Rama, aku ngakoni marang keluhuran ning kebudayaan ning Prabu Rama. Sing tak mungsuhi mung kajaba mungsuh sing bakal jajah negaraku. Kudu ndak belo nganti titik lu diraku kang lekasan Gunawan. Lah, Gunawan tanpa mangsuli apa-apa marang aku. Malah lunga tanpa pamit nyembah padaku. Oh, wis krasa atiku Gunawan. Kowe wis tanggap sing tak karepake. Para wanara aja kesuwen kowe gawe rusak ana bumi Ngalengka.

0: Ki sopo Hakimati Sugriwa kuwi sopo? Raden Kumbakarna.
1: Aja kethek cilik-cilik mosen nake hayo iki. Tetungguling Wanaraya nono. Mati dening aku kuwi Sugriwa.

0: Pangeran Podoyo sang Sugriwatan lingwan Raden Kumbakarna. Pinisting salirane sang Sugriwatan bisa nggulawat. Ing mangke paneling Purwodo sinelebet saking pengamuking sang Kumbakarna. Pinula sora nganti setengah pejah sang Sugriwa. Ya pinondong dening sang Kumbakarna. Panenget Purwodo sinau lan ora ngerti lamun kawis ana jajaning sang Kumbakarna saliraning sang Sugriwa. Mulat sang Anoman.
1: Aduh paman, paman Sugriwa. Yen ora tak tulungi mesti bakal sirna dening tanganing Raden Kumbakarna. Katitik paman ngalumpuk tanpa nriyata dayu paman. Kula kintun bayu saking mriki paman.

Maman nglempakaken angin sak jagat winor dening dayung. Dilentonaken dhateng Sang Nrepati Sugriwa. Ing mangke Sang Sugriwa dupi kamarupan saking dayaning Sang Anoman. Ungun-bungun gregah ngetok kekiatan. Sakala gyanjala saking dadaning Sang Kumbakarna. Tanganing Sugriwa kanan keren nyepeng kupinging Raden Kumbakarna. Tutuking Sugriwa sigra nyathek dhateng grananing Sang Kumbakarna. Sinarangan sukuning Sugriwa mancak jodoh. Rosaning pamancak barengi marang rosaning panyepeng kuping. Dadak sakala irung gruwung kacokot Sang Sugriwa kuping sigra pisah saking mestaka. Rodos rejak sigra njala saking papan wa saking cengkeraman Sang Sugriwa.

I don't know.

0: Nyuwun Raden. Kula saged uwal saking cengkermanipun Kumbakarna. Sampun kula damel sasra wirang Kumbakarna. Irung sampun kula gruwung, kuping sampun kula patha. Kakang Narpati menika sanes tumandanging prajurit. Sanes tumandanging senopati. Teka jenengika Kakang Narpati damel wirang kalian mengsah. Kados mekaten kula mboten pantes katulat lekasipun Kakang Narpati Sugriya. Menawi pancen andika Kakang satunggiling senopati ingkang sekti mandraguna mboten mekaten menika lekasipun Sang Narpati.
1: Aduh Kakang Mas, sampun nama panjang wirangipun kadang kula sepuh Kakang Mas. Mugi keparenga paduka enggal tumuli nyampurnaken dhateng kadang kula werda ingkang maha suci kula wau.
0: Yayi Gunawan bakal ndak tindakake Yayi.

Waduh, karepe dhewe ana satriya ingkang gawe wirangku. Tanganku kang kanan dipisahake karo pundak. Wangune ngerti lamun tanganku kanan tanggung ngobat apetake kanca. Para wanara marang tampan ana pengamuk.

mulat sang lesmono katinga saya ngamuk punggung Raden Kumbo karena dia mentang langkap malih sinandangan rocobo lepas poneng waras terus mawah marang estaling kanggering sempal sana ligo.

Saya pangkang tak dari kamu nyok pengamuk tak tahu.

sang Lesmono. Saya gires nyumarapi dateng pengamuing sang Kubokarno. Mentak ngelangkap malih sinan dareng marang Warastro Sekti. Lepasing Warastro, gemawah marang. Wontesipun sang Kubokarno yang kanker yang pedang.

Lo,

ngomong kantun suku sajuga parandene pengamuke kaya gajah kelangan serat. Maewu bolowan ora pecah sangken saliraning Sang Kumbakarna. Mulat Raden Lesmana sigar mentang langkap malih sinandangan Warastra Debya lepasing Warastra jemawah marang suku ingkang kanan pedhot seko.

kang sedaning sangku mbokarno kedadak. Papaning dawuh kesenengan ingkang semusul kang roko manjing palagan. Dupipun ngroko ingkang sampun gugur wonten palagan. Sigra dawuh kanto kang ngrungkepi dhateng kepadanipun ingkang ngroko dawuh kesuwani. Saking sangat nyemuan nganti tangan dalakan waspo netrani. Yang batas muhung nalong semarang jawoto. Ini ngeroko ingkang sampun gugurun temadian yang palagan cipan yang galih semua dewi. Tangkarso kantun muntun yang madia podo. Ingkang dinonton muhu ngarasa semusul dumateng kang ngeroko yang ngos ngajeng kasih dan jati kamarutan saliraning sang Dewi Sigro pungun-pungun nengat purwodok sino angalih sangking pepadani pun ingkang ngeroko dia lumampah minggah hangarasi dateng pelarapani pun ingkang ngeroko. Kuneng waspo haleweran aneng pipineng sang dewi soko panik nyemul ngantyok di ngapendul netrani simnawang sawetawis pasulyani puning ngeroko mesem ing wardaya nyemenapi dumating ngeroko ora montor-montor sedo panyayah sare. Katina pajar kang dadi pasulyanipun ngeroko kacih nola muntah sangku Mbokarno lila gugur wonten ing palagan ngrungkepi marang utah darai enget wanita ingkang setya bekti dateng guru lagi wis gemolong tekating sang dewi enake sigura sebrak ngunus curiga ingkang sampun kinempet wiwit saking kasatriyan panglebur gongso wis gembleng tekating sang dewi arsa sumusul dateng kang ngeroko mbangip kebiarin katet sesarengan sang dewi hangannya tuh sudok saliro sigra sedo sumusul dateng kang ngeroko.

0: sehat El Habsi Madu Hitam Pahit. Bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Habsi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Habsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Habsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Habsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit maag, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Habsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, dan juga menambah nafsu makan. El Habsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Habsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Habsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Habsi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Habsi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Habsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Habsi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Habsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: El Habsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816.
2: Dengerin radio itu asik, dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio. 93,6
3: The Real Music Station. Banjir mungkin terlihat seperti fenomena alam yang sederhana. Air meluap, menggenang, dan merusak apapun yang dilewatinya. Sebagian orang menganggapnya hanya akibat curah hujan yang terlalu tinggi atau sungai yang tidak mampu menahan volume air. Namun bagi sains, banjir bukanlah peristiwa tunggal. Ia adalah hasil akhir dari proses panjang yang bekerja jauh sebelum permukaan air mulai naik. Ada sebuah mekanisme besar yang bergerak diam-diam di baliknya. Sebuah rantai sebab-akibat yang dimulai dari satu tindakan manusia dan berakhir pada perubahan seluruh landscape dari hulu hingga hilir. Karena itu, muncul satu pertanyaan penting. Bagaimana sebenarnya sains menjelaskan bahwa deforestasi dapat menyebabkan banjir? Hutan, lebih dari sekedar kumpulan pepohonan. Ia adalah sebuah kerajaan sunyi, tempat kehidupan saling bergantung, yang dibangun oleh jutaan tahun evolusi. Di lantainya yang lembab, tumbuh beragam flora yang rumit dan menakjubkan. Dan beberapa meter di atas tanah, pada dunia yang berbeda, hidup para penghuni yang tak pernah tidur, burung, primata, dan ribuan makhluk lain yang menjaga ritme kehidupan hutan. Setiap makhluk memainkan perannya, membentuk keseimbangan yang begitu rapuh namun sempurna. Namun, peran hutan tidak berhenti pada menjaga kehidupan di dalamnya. Selama ribuan tahun, ia juga menjadi penjaga alam bagi dunia di sekitarnya. Akar-akar pohonnya menahan tanah dari erosi, menyerap air hujan dalam jumlah besar, lalu melepaskannya perlahan ke sungai. Sebuah mekanisme yang bekerja diam-diam tanpa pernah terlihat manusia. Tetapi di balik harmoni itu, perubahan perlahan merayap masuk. Semua berawal dari sesuatu yang tampaknya sederhana. Sebuah pohon yang tumbang. Lalu pohon berikutnya. Berikutnya. Lagi. Dan lagi. Hingga terjadilah deforestasi. Dalam hitungan bulan, suara mesin gergaji menggantikan kicau burung. Kanopi yang dulu melindungi tanah dari panas, hujan, dan angin perlahan menghilang, meninggalkan hamparan luas yang terbuka tanpa penjaga. Tidak banyak yang menyadari bahwa di titik inilah kisah banjir sesungguhnya dimulai. Sains memandang banjir sebagai spektrum, bukan satu peristiwa tunggal. Dan dari sudut pandang ilmiah, ada beberapa jenis banjir yang saling berkaitan, namun disebabkan oleh mekanisme berbeda. Dua di antaranya adalah yang paling sering muncul dan paling merusak. Banjir sungai dan banjir bandang. Banjir sungai, seperti namanya, terjadi ketika aliran sungai kehilangan kapasitasnya. Setelah hutan ditebang dan tanah kehilangan kemampuan menyerap air, hujan yang turun tidak lagi meresap ke dalam bumi. Dalam kondisi inilah tanah disebut hidrofobik, yaitu tanah yang secara fisik dan kimiawi berubah. Prosesnya tidak tiba-tiba, ia dimulai dari hulu. Hujan yang jatuh tidak masuk ke dalam tanah, melainkan mengalir sebagai air permukaan, yang membawa lumpur dan sedimen menuju sungai. Sedimen itu menumpuk, menaikkan dasar sungai sedikit demi sedikit. Sungai yang dulunya dalam dan lebar berubah menjadi dangkal dan sempit. Ketika musim hujan datang dan volume air meningkat, sungai tidak lagi memiliki ruang. Hujan yang seharusnya menjadi berkah, kini berubah menjadi aliran yang ganas. Air turun dari lereng seperti kawanan hewan liar yang panik. Material yang terbawa makin banyak. Tanah gembur, serpihan kayu, batu-batu kecil. Dalam dunia geologi, aliran ini dikenal sebagai runoff. Dan ketika runoff terlalu besar, tidak ada sistem buatan manusia yang mampu menahannya. Semua itu menuju satu tempat, sungai. Dalam beberapa jam, sungai menerima lebih banyak air daripada yang dapat ditampungnya. Tinggi permukaan air naik dengan cepat. Air mulai mencari ruang. Ke kiri, ke kanan, kemanapun gravitasi membawanya. Dan kemudian, tanpa peringatan yang cukup, sungai itu meluap. Dan terjadilah banjir. Air merayap keluar dari tepiannya, lalu menerjang dalam gelombang besar. Dalam sekejap, pekarangan warga tergenang. Kebun tenggelam. Rumah-rumah yang dibangun terlalu dekat bantaran sungai menjadi titik pertama yang disapu derasnya arus. Banjir jenis ini adalah banjir yang tumbuh dalam diam. Hasil dari kerusakan lingkungan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Sedangkan banjir bandang terjadi dengan cara paling ekstrim. Banjir bandang lahir di wilayah perbukitan dan pegunungan, tempat tanahnya curam dan sensitif terhadap perubahan lingkungan. Ketika hujan lebat jatuh di lereng gundul, tanah tidak mampu lagi menyerap air. Air mengalir dengan kecepatan tinggi, merobek lapisan tanah, menyeret batu besar, batang pohon, dan material apapun yang dilintasinya. Semua unsur itu bergabung menjadi satu massa besar, sebuah dinding air, lumpur, dan puing, yang bergerak dengan kecepatan yang bahkan tidak dapat dihindari manusia. Banjir bandang tidak memberi ruang untuk melarikan diri. Dalam hitungan menit, ia dapat menghancurkan jembatan, merobohkan rumah, dan mengubah lembah menjadi jalur kehancuran yang baru. Inilah banjir yang paling ditakuti, cepat, brutal, dan sering muncul tanpa cukup peringatan. Di tengah kekacauan itu, satu hal menjadi jelas, bencana ini adalah hasil dari proses panjang yang dimulai jauh sebelum hujan pertama turun. Meski mekanismenya berbeda, banjir sungai dan banjir bandang lahir dari kondisi yang sama. Hilangnya tutupan hutan, tanah yang semakin keras dan tidak menyerap air, sungai yang penuh sedimen, serta hujan ekstrim yang dipicu perubahan iklim. Sains melihat dua jenis banjir ini tidak berdiri sendiri. Mereka adalah tanda-tanda dari ekosistem yang kehilangan keseimbangannya. Dari alam yang mencoba berbicara melalui cara yang paling kuat yang ia punya, ialah air.
2: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.

Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: Bangun tidur cengar cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bu ini spesial buat kamu yang pernah singgah di hatiku.
1: Sapa itu? Sapa itu?
0: Tapi sayangnya saya dhewe wis lunga. Tadi saya iki nganu. Atiku lungset. Iya, yo. Strigo, strigo. Ya, ayo.

bareng ya ya. Ada GBS Audio. Nangis oleh porai.

duit. Nah, iki langsung nemu ning ngarep kowe. Ayo ayo ayo. Tak jowok kameramene ae. Bisa nyanyi Mas Bagus? Mas apa adik iki? Mas salam sih. Oh, brondong ya. Brondong kok wetenge kaya om-om to lele. Ayo Bagus nyanyi.

0: Luar biasa.
1: Dua persembahan tebang dari Yeri Yolanda sudah kita aturkan. Sudah kita persembahkan buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Segenap sahabat-sahabatku, segenap pasukan.
2: Jengwati.
3: Iya, Dek.
2: Wah, ada yang beda dari penampilanmu. Rambutmu lebih hitam, tebal, dan gak beruban. Jadi kelihatan 10 tahun lebih muda saja.
3: Kamu, buatku, usia boleh gak muda, tapi soal rambut masih tetap menggoda.
4: Ya, hanya butuh waktu 10 menit untuk membuat teman-teman Anda kagum dengan penampilan Anda yang jauh lebih muda. Sampo Noni adalah sampo penghitam rambut alami yang dihasilkan dari ramuan herbal Saripati Mengkudu, ginseng, yang telah dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh, poligonum multiforum yang dapat meremajakan sel-sel tubuh, serta kolagen, protein yang sangat penting bagi tubuh termasuk rambut. Sampo Noni, tanpa bahan kimia, menghilangkan ketumbe dengan cepat, menyuburkan, dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat, menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketumbe tanpa efek samping.
5: Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

0: mana kong?
1: Engkong mau nyari jamu tetes botol tipa toh.
0: Botol tipa? Bioaktif kali kong.
1: Iya, maksud engkong itu. Soalnya tetangga engkong yang namanya Ibu Wati itu udah bisa lari-lari lagi toh. Ame yang namanya Bapak Karsim yang umurnya 90 tahun udah bisa main bola lagi toh.
0: Emangnya engkong sakit apa?
1: Ini toh, kayak dalam perut engkong ini banyak kerusuhan. Engkong mual-mual terus.
0: Ayo kong, silakan masuk. Ini namanya gerai sehat bioaktiva.
1: Waduh, hebat bener. Kirain engkong ini satana.
0: Oh iya kong, ini istana bioaktiva.
2: Jadi gini kong, Bioaktiva adalah jamu tetes yang terbuat dari bahan herbal alam rempah Nusantara yang cocok untuk pria dan wanita dari usia anak-anak sampai lansia kayak engkong nih. Bioaktiva juga bisa memelihara kesehatan fungsi pencernaan dan menjaga daya tahan tubuh engkong. Ingat ya kong, untuk mengatasi kerusuhan dalam perut engkong, tes jamu tetes ya Bioaktiva.
1: Iya neng, pinter banget lo neng, pasti minum Bioaktiva.

0: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
1: Ibu lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
2: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
3: Gak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
2: Wah, iya,
3: iya, di sana adek tinggal pilih. Mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
2: Wah, asik dong. Mm-mm. Yaudah ya, Bu. Kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
3: Iya, iya. Setelah ibu selesai masak ya.
4: Bakso, bakso Arema.
5: Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.

0: itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio. 93,6.
1: Ini bukanlah batu biasa. Ini adalah meteorit. Salah satu benda angkasa yang bukan hanya menjadi koleksi mahal dan langka, tetapi juga pernah digunakan dalam sejarah untuk menempa senjata legendaris. Lalu apa yang membuat meteorit begitu mahal? Dan mengapa manusia sejak ribuan tahun lalu terpesona olehnya? Di dalam sistem tata surya, terdapat jutaan asteroid, yaitu bongkahan batu dan logam yang terus mengorbit matahari. Asteroid-asteroid ini diyakini sebagai sisa-sisa purba dari proses pembentukan planet yang terjadi lebih dari 4,5 miliar tahun yang lalu. Meteor terjadi ketika lintasan orbit bumi bersinggungan dengan jalur asteroid atau puing langit lainnya. Dalam kondisi ini, sebagian dari benda langit ini dapat tertarik oleh gravitasi dan meluncur ke arah bumi. Ketika asteroid terjatuh, melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi mencapai lebih dari 50 ribu kilometer per jam, menghasilkan energi kinetik yang luar biasa besarnya. Saat meteor memasuki atmosfer bumi, ia mengalami gesekan hebat dengan partikel udara yang menyebabkan permukaannya memanas hingga mencapai suhu ekstrim. Akibat panas tersebut, sebagian besar meteor akan terbakar, pecah di udara, atau bahkan meledak sebelum sempat mencapai permukaan tanah. Dalam proses ini, meteor sering menghasilkan ledakan sonik, yaitu gelombang kejut yang terdengar seperti dentuman keras di langit. Meskipun terlihat dramatis, menemukan meteorit di permukaan bumi tidak semudah yang dibayangkan. Terdapat berbagai faktor yang membuat meteorit sangat sulit ditemukan. Salah satunya adalah kenyataan bahwa lebih dari 70% permukaan bumi adalah lautan. Artinya, sebagian besar meteor yang jatuh langsung tenggelam ke dasar laut tanpa meninggalkan jejak. Di daratan pun, meteorit sering jatuh di lokasi-lokasi terpencil seperti hutan lebat, padang pasir, pegunungan atau wilayah kutub, dan tempat-tempat yang jarang dijangkau manusia. Sebagian besar meteor yang memasuki atmosfer bumi akan terbakar habis akibat gesekan ekstrim dengan partikel udara. Hanya meteor yang memiliki ukuran cukup besar, massa yang padat, dan ketahanan tinggi terhadap panas yang mampu bertahan dan jatuh ke permukaan bumi sebagai pecahan meteorit utuh. Keterbatasan inilah menyebabkan jumlahnya yang sangat sedikit dan proses jatuhnya yang tidak kita ketahui membuat meteorit menjadi benda langit yang sangat langka. Kelangkaan tersebut menjadikannya bernilai tinggi, baik di kalangan ilmuwan maupun para kolektor pribadi di seluruh dunia. Sehingga tidak heran, batu meteorit memiliki harga ratusan juta hingga miliaran rupiah. Dari sisi ilmiah, meteorit bukan sekedar batu biasa. Ia terdiri dari mineral silikat, yang terbentuk dari unsur oksigen dan silikon, serta logam berat seperti besi dan nikel. Beberapa meteorit bahkan mengandung jejak emas, dan unsur-unsur super langka yang hampir tidak ditemukan dalam jumlah tinggi di kerak bumi, seperti iridium, platina, osmium, kromium, dan titanium. Secara fisik, meteorit juga memiliki ciri khas yang membedakannya dari batu biasa. Umumnya, meteorit terasa lebih padat dan berat dibandingkan batu dengan ukuran yang sama, karena kandungan logamnya yang tinggi. Permukaannya biasanya berwarna gelap dan hangus, yang disebut sebagai fusion crust. Terlihat seperti bentuk meteor terbakar hebat saat memasuki atmosfer. Selain itu, hampir semua meteorit bersifat magnetik dan dapat dengan mudah menempel pada magnet berkat kandungan besi dan nikel di dalamnya. Kombinasi antara